informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ayo sengarepe sarapan lontong balap ya di warungnya Perempat RRI Surabaya Cus di 5462961 boleh, atau juga bisa gabungan di WA-nya Perempat ya derek kaya biasa nih ya. Anak sing wis nyapa aku tak dorong iki nek gorong aku ke tanggal penting 18 Juni. Oh sudah ada. Halo lontong balap.
1: Lontong balap Perempat RRI Surabaya. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sing bawa reksong Gresik dan sekitarnya. Bagaimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iki lagi nang Lumajang apa wis tuku sarapan iki?
1: Ini hari ini aku puasa nih hari
0: Kamis. Oh iya Kamis ya iki mang. Oke. Okay. Selamat berpuasa.
1: Ya, terima kasih.
0: Nggih.
1: Mau ngasih kabar, mau ngasih info nih.
0: Apa kabar info apa ning Dian?
1: Pada hari Sabtu tanggal 20 sampai selikur iku bakal ono penutupan jalan ning Ayu. Nok kota Gresik ning Ayu.
0: Agendanya
1: acara peringatan tahun baru Hijriah.
0: Oke.
1: 1948 yang diadakan di Wisma Ahmad Yani, Jalan Veteran Gresik.
0: Oke, 2021.
1: Iya betul, acaranya 21. Mulai pukul 7 pagi sampai selesai. Tapi penutupan ini Ayu mulai tanggal 20.
0: Terbuka untuk umum taiku.
1: Oh iya dong, untuk seluruh.
0: Oke. Dadi gawe sampean kabeh cak ning sing lagi melipir, ini bisa langsung hadir di tanggal piro enake?
1: Ya acara 21.
0: 21. Jam piro?
1: Jam 7 pagi.
0: Jam 7 pagi sampai selesai ya. Di Wisma apa iku mau?
1: Wisma Ahmad Yani, Jalan Veteran.
0: Wisma Ahmad Yani, Jalan Veteran dalam rangka Tahun Baru Hijriah.
1: Ya, terus Kota Gresik.
0: Kota Gresik punya, oke. Okay.
1: Ya, itu punya gawe Kota Gresik.
0: Oke, makasih. Matur nuwun informasinya ya, Ning Dian.
1: Kadang kali Ning Ayu besok mau hadir.
0: Iya, insya Allah aku nang Gresik tak merono ya.
1: Iya. Makanya mau wani ayu tapak tahun ele tak itu pisan.
0: Iya.
1: Nang gede lo. Kok tutup?
0: Kok tutup? Kok nak pengalihan jalan gitu ya? Oke siap. Terima kasih Ning Dian informasinya.
1: Bisa dilihat di IG-nya ini. Pemkab gede ada kok.
0: Oke siap siap. Lontongnya gawe sapa?
1: Ya wis kan wabeni sing rungok.
0: Sak kabeane.
1: Ben ayu arta sing ayu dhewe
0: selamat sehat.
1: Sampai selalu diberikan banyak umur diberikan.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari bala musibah asal.
0: Amin.
1: Disahkan Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin. Amin Allahumma amin nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya, nggih. Dalam rangka tahun baru Hijriah nggih dere, ada pengalihan arus lalu lintas di kawasan Kota Gresik ngene ya di tanggal 21 Juni 2026 ya. Tadi ini gawe sampean kabeh iki sok ancang-ancang nek misale arep melaju nang arah Veteran, nah iki iso mencari alternatif ya. Ayo, ayo dibagikan informasi-informasi publik boleh ya. Cuaca, arus lalu lintas dan juga agenda kemasyarakatan juga hayu nggih monggo. Sambil sarapan lontong balap nang warunge Perempat RRI Surabaya. Caning, pentanggal 18 Juni ya, bentahun ini diperingati momentum penting apa ya kira-kira. Nah, kita ulas ya, gawe sampean kabeh.

Ya, Dere, iki diperingati sebagai Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian lo. Gawe sampe, yuk sampean kabeh sih, aku barang ya. Kita semuanya lah ya, jangan sampai kita ini berujar-ujar kebencian ya, berujar-ujar sara, bullying, iri dengki ya. Ojo sampe nyelok-nyelok nongong ya. Nah, peringatan iki dadi salah siji momentum global sing menyoroti pentingnya menjaga ruang publik nggih, termasuk media sosial dari penyebaran ujaran kebencian yang semakin kompleks di era digital. Nah, tanggal iki juga ya Cak Ning menjadi pengingat nih persoalan ujaran kebencian iki gak mek hanya isu hukum tapi juga berkaitan erat dengan etika sosial nggih dan tanggung jawab individu dalam berkomunikasi. Tadi Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian iki ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB sebagai respon terhadap meningkatnya kasus ujaran kebencian di berbagai belahan dunia. Nah, tujuannya apa sih onoe peringatan iki? Tadi iki gawe mendorong kesadaran global dalam melawan segala bentuk ucapan atau tindakan yang bisa memicu diskriminasi dan kekerasan. Nah, nang konteks iki Cak Ning ya toh, ujaran kebencian itu tidak hanya terbatas pada serangan verbal ya alias ucapan langsung, tapi juga mencakup tulisan, simbol hingga ekspresi tertentu yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Ya, tadi kita juga harus apa ya jenenge saling menghormati lah ya, menghormati, menghargai. Nek sekirane ya orang tersebut ini berbeda dengan kita, ya wes ya, gak usah sing moro-moro nyerang dengan ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakkan hati.

Dikembangi saat ini ya. Jadi di tanggal 18 Juni di tiap tahunnya ono momentum peringatan hari apa iki mang? Hari internasional ya memerangi ujaran kebencian. Nah, harus diingat-ingat. Gak mek tanggal iki tok, tapi setiap hari ya, setiap hari harus kita ingat-ingat. Ya pemenen misalnya wes media sosialan ngono ya Cak Ning ya. Iki ngoteke ngetik dowo banget tapi awak dhewe iki membenci ya. Ketikan-ketikan ucapan harus dijaga nggih, jangan sampai kita ini menyinggung perasaan orang lain. Ayo monggo sing arepe gabungan mana ya, derek 546-2961 atau juga bisa gabung di 089602 1-3-968. Sing gorong follow Instagramnya Pro 4 di follow no. Ya, ya followan re ya. Di Pro 4 RRI SBY ya. Di Pro 4 RRI SBY. Yang belum punya aplikasinya RRI Digital, langsung saja di download, diunduh gratis pasti nih gitu, di Play Store maupun App Store jenenge RRI Digital nggih. Tadi gawe sampean kape sing misale arepe plesiran ya to, klinong-klinong keluar kota Surabaya, kemudian tidak bisa menjangkau yang di gelombang analog, so langsung nang streaming atau di RRI Digital. Langsung aja di download, diunduh ya, RRI Digital.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
2: bahaya.
1: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal ini Cak Ning disebabno lek baterai ini gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterai ini sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
2: bahaya.

Neng RRI lahir 11 September 1945 sing diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Berpedoman Tri Prasetya RRI nang era saiki, keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik wis tersebar nang seluruh daerah nang Indonesia. Melalui sejumlah program siarani, RRI terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, yaitu melalui RRI Digital, kanal YouTube, RRI News, karo kanal informasi online rri.co.id. Penyampaian informasi lan edukasi ke masyarakat terus digaungno. Melalui informasi sing akurat lan terpercaya, RRI terus melaju. RRI Surabaya melalui berbagai konten siaran, Pro Siji, Pro Loro, Pro Papat, Channel 5, terus berkomitmen nyuguno informasi lan hiburan gawe masyarakat. Nang usiane sing ke 80 tahun, RRI terus menyuarakan untuk Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap.

Coto Matura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning anerianga Toseto Soto Matura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti ono sinar srengenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

Wis merapat nang jam 7:51 menit ya Cak Ning, awak dhewe cek nang lontong balap berpapatan dari Surabaya nggih. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 10 isuk mbarek beragam program-programe RRI Surabaya ya, perempat RRI Surabaya. Terus mbarek lagu-lagu sing wis cemepak nang playlist Tanjung Perak pagi di kesempatan hari ini. Cuaca cerah, moga-moga sok dadi pendukung segala aktivitas awak dhewe isuk iki ya Derek. Moga-moga awak dhewe kabeh senantiasa diparingi lancar kang sarang yen pun makaryo. Terus dikasih juga kesehatan jasmani maupun rohani, kebahagiaan lahir batin. Merapat nang jam itu pun jol seket loro menit ya Cak Ning. Bariki ana kanca-kanca sing kaya biasane ya ngancani awak dhewe kabeh nang warunge Propapat dari Surabaya ya, sing ngancani aku gawe ngeladeni pelanggan ya sing arepe ngirisi lontong kurang mana sing ngudek-ngudek kuai ya. Wis siap sedia ya, wis ready su iki.

0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Rek
1: Sugeng Enjing para rencang-rencang kawula.
0: Sugeng Enjing nang ayu.
1: Sehatan ning ami.
0: Rodok pile.
1: Ngono ta. Lho sampeyan iki kok malah melok-melok iki aku.
0: Apa gak ngono. Heeh.
1: Ajane iki ajane usume ngono gak diweki. Iya, gak ngijeni.
0: Dengar sih aku iki mang kok wadem. Biasanya gak tahu merasakan adem gak tahu.
1: Wis awane opo ae tetep... delamaan sikil yo yo sing anyep iku lho yo.
0: Heeh. Biasa iku wis masih udan deres iku awakku tetep anget ae.
1: Ngono ta. Ya wis muga-muga ndang tahes maneh ya. Sehat-sehat ning Adel.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Heeh, sehat-sehat ta ning Kayla.
3: Sehat-sehat mawon.
1: Aku mikir sampean rodok didukno sih, Dik.
0: Lho.
1: Nah, Cekno, apa ya selinier ini lo ya. Ambek yang kita omongkan.
0: Sing diomongkan.
1: Sing diomongkan hari ini
0: hari internasional untuk melawan ujaran kebencian.
1: Nah, memerangi ujaran kebencian. Gak ngono ya. Gak sithik lho ning ami. Sing ngandok nang warunge awak dhewe ku yo nek tak rungokno ngono iku lho ning ami ya. Ono sing rasan-rasan ngono-ngono iku lho ya. Ngandok arek rasan-rasan. Yo pancene yo, ya apa yo identik pasan yo nek jenenge kaya para bunda-bunda ngene iki ngandok ambek gosip iku yo pancene ngono, tapi yo apa yo nek moro-moro kebablasen kulo kon ning ami ya.
0: Tapi awak dhewe dodol lontong yo tak jarno wae bar rasan-rasan banda. Sebeti warungku laris.
1: Nah, mangkokno iku gak ngono ya. Ojo sampe kebablasan. Nek ngomong no uang ya wis ya ala kadare lah. Sampe ngerti ta? Sapa Yusurti kae iki lagi mantu. Oh ya ngerti, aku diundang ya wis hop tutup kono wae. Gak usah dilanjut-lanjutno. Heh, mantune iku lho ngene ojo.
0: Iya, wong-wong iku ya. Wis ta lah. Ojo suudon, ojo benci mek uang. Wes biasa hai, bah iko ngono, bah iko ngini. Gak usah lah dirasan-rasani.
1: Lah ya mangkak no iku, bah mantune iki oleh sing grade A ta grade B ya. Terus mari ngono anake iku sekolah studi nang kono ta nang kene wes. Papa no ya ngono ku marai iri dengki nang ati.
0: Nah, awak dhewe ku belajar sabar.
1: Nah, temenan. Lah nek koyo kanca-kancane awak dhewe nom-noman ngene iki ana gak sih pengalaman nang koyo sekolahane sampean ngono iku koyo ngono iku ya apa ning Kayla?
3: Ya pasti tahu ana, cuma aku gak pernah melok nimbrung sih.
0: Melok nimbrung.
1: Oh ngono ta.
0: Melok ngomong.
1: Dadi nek semisal ana kanca sing gosip ngono sampean gak melok nimbrung.
3: Mboten.
1: Oh ya golek amane ae yo ning.
0: Ya ngono.
1: Ya ngono ta rek nomiku ya. Lah nek ning Adel iki ya apa ana ta pengalamane sampean?
0: Ana enggak?
2: Gak ana.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak iso ngomong Jawa gak apa-apa.
1: Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gak apa-apa. Ada tidak kayak di sekolahanmu gitu, di kelasmu gitu?
2: Ada tapi gak pernah nimbrung.
1: Oh, ya padha ae ambek ning Kayla, padha ae. Oh, ya ngono.
0: Nek dijak bolo-boloan kok gelem.
2: Nah, iya.
0: Dijak ngono, pengen saliko. Ayo anu, ayo dimusuhi kok ngene-ngene.
1: Iya, temenan. Aja gelem. Nek ne ibarate apa bahasane arek Gen Z iki circle iku lho ngene-ngene metehek ngene-ngene menter wis jajarno ngono ya kan, selama iku gak merugikan awak dhewe iku wis pokoke wis biarkan ya. Lah nek sampean kabeh ya apa cak ning ono apa ngalamane sampean iku ya sing gak mengenakkan hati, awak dhewe iki wis gak lapo-lapo wis meneng sesuai dengan alur ngono ya. Tapi yo ono sing kaya ngrasani mari ngono sing ono sing apa tekok mburi menusuk dari belakang. Lah ngono-ngono iku ya langsung ae digas nang 5462961 utawa esok gabungan nang 08962016386 lontong balap.
4: Lontong balap perempat dari Surabaya. Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ning
0: Ami. Nggih dalem.
4: Ning Ayu Arpa.
1: Nggih.
4: Apa yo?
0: Ning Adel.
1: Ning Adel.
0: Iya,
2: ya, Bu.
0: Adel.
3: Ning Ning Kayla.
0: Kayla.
1: Diceluke Ning aja ibu.
0: Ning.
1: Ning ya.
4: Ning. Ning nang Ning.
0: Sehat Ning.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih. Lek sampean ku tunggu sampean kira-kira ya apa akeh enggak sing wong sing biasa rasan-rasan ngene ku.
4: Oh, akeh maneh. Tambah kelupa.
0: Sak kelumbuk, sak kelumbuk ngono ya.
4: Iya, aku ning ono ngono wis sak liyane.
0: Lah, iku sing apik.
4: Heeh. Heeh. Omane mak-mak iku.
0: Iya.
4: Lonjo. Ngomong.
0: Heeh. Ono tangga nih, sepeda motor itu teko alah kreditan.
4: Iya.
0: Iya, ono tak?
4: Panas, mari gue nunggu.
0: Iya.
4: Mari gue nunggu ono tangga yang untuk mobil anyar.
0: Geblak. Geblak.
4: Makanya ya lah, jangan ono kumpul-kumpul. Ya kan, kalau dari kau.
0: Iya.
4: Kesalahan doa mai.
0: Masjid cek koper. Iya, cek koper rasan-rasan.
4: Iya, makanya kelihatan mulai boleh dikasih tantangan dia oleh kerja lah.
0: Lah iya.
4: Tambah kalau tuh jadi tinggi kerja. Ya. Mana aku nyanyi? Mari salat. Mau lebih tak mulai ke bawah. Ya, jadi tanggung mau tambah
0: iya aku yang ngomong neng nek dijak wong rasa-rasan tak selimur-selimur no tak jak ngemuliani
4: enggak tanggung ini cikgu pernah
0: iya
4: sangir lah
0: iya iya sak seneng yang golek dosa
4: iya jadi kayak hati-hati ya cik ngelotan hati tapi kan tanggung dia
0: iya neng
4: kok jane iki gak dirungokno kok gak
0: dirungokno gak dirungokno bapak cek ngomong ngomong dhewe koyo wong kendeng iya to
4: iya betul yen aku nek ngene mau tak ya lan nek tak lan
0: ngono iya
4: tinggal ya
0: heeh
4: ya kan ya ning
0: iya ning
4: ngomongnya kanggo tapi ya iki
0: heeh
4: Ami neng Ayu neng sampai mau
0: neng Adel
4: terus itu
0: Ningkela.
4: Ningkela, wis pokoke kerasan yo makan.
0: Nggih.
4: Lah jenenge ana pelati ning Uul iki. Ning Uul wis.
0: Ning Uul wis pensiun.
4: Wis.
0: Nggih.
4: Lalu dengan menawa yang pertama limpah.
0: Amin.
4: Amin. Allah.
0: Amin.
4: Allah. Kita nama Mekah Madinah.
0: Amin.
4: Matupun.
0: Waalaikumsalam.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Lanjut Pepe Lucky. Lontong balap.
5: Lontong balap isu-isu cepet-cepet dibuka mablak. Lontonge balap Pro 4 ya pancene ya siji dhewe to ning ayu.
1: Pancen nyoto.
5: Neng a Ami Ayu Abde
1: Kayla
5: Kayla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Neng Kayla
3: nggih
5: sehat sedaya
1: alhamdulillah.
5: Wes bidadari cantik-cantik iki nek isu-isu ngene iki semangat e pokoke luar biasa. Nggih. Neng. Tapi ojo semangat rasan-rasan tonggo rasan-rasan konco iku kudu dihindari. Gini yang niku terkadang niku nek kadung asik rasan-rasan niku tambah di gongi ngono tambah gak kroso.
0: Nggih, tambah dikipasi ambek setan tambahan.
5: Nggih. Tambah oleh wake jarene.
0: Terus nang, Des.
5: Nggih, sing perbuatan ngoten-ngoten niku nggih kudune dihindari ning. Aja sampai yo nek dijak rasan-rasan wong ku aja dipompori ae ning. Pemane dikipasi.
1: Lah, engko tambah meleduk.
5: Gini nggih, pokoke ya ayolah sing perbuatan sing mboten sae ngoten niku monggo di atoi ngoten. Nggih. Eh, lontonge kula dume nek ngoten.
0: Nggih, monggo kangge sinten.
5: Engkang nembe mandap niku wau ning Dian nggih.
0: Ning Dian.
5: Lho ning Dian niku dengaren kok apa keluwen kok isu-isu meruput.
1: Nggih.
5: Edisi
1: mboten teng Lumajang dados e mampir mriki kagem sarapan lontong balap, heeh. Biasane kan biasane kan ning Lumajang cekan.
5: Oh, nggih, lumah-lumahan teng kene ranjang ngoten.
0: Nggih, betul-betul men kok tanggap.
5: Lho pancene ya penggaweane lho, Ning.
0: Nggih.
5: Nek empun mboten aktivitas ngoten iki selalu teng kene Lumajang niku wae.
0: Nggih,
5: walah. Kale mulat-mulet. Nggih. Krungokne perempat ngoten niku wis wasik, Ning.
0: Oh, ngoten.
5: Nggih, wonten Cak Wandi, Cak Mulyono ning Dian ning II. Nggih. Ning Hajah Suratno ning Hajah Gustia. Terus wonten Cak Toto Glodak.
0: Oh, nggih.
5: Tangkobar. Nggih. Kagem sedoyo kemawon ning Siti, ning Ela, ning Istikoro. Mantun nuwun ning.
0: Sami-sami.
1: Pak Parno
5: pepen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ayu, ning Ami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Pesene Pak Parno iki mau ojo dadi kompor.
0: Ojo dadi kompor, tapi setan sing dadi kompor.
1: Ojo dadi sing ngipasi kompore engko tambah meleduk ngene ya. Lah nek jarene bunda yang satu ini seperti apa ya? Lontong balap. Nyata tenan lah kok alit sanget to ning Iin swanten ning jenengan niki.
0: Nggih, suara ni kecil ning.
1: Ya kan kecil to. Ayo spot, ya ya apa?
0: Oh, sinyale mungkin. Halo.
1: Tak terdengar ning Iin.
0: Loh, apa? Ini suaranya kerawak.
1: Kalau enggak gabung di 546 deh coba jenengan ya. Halo. Lontong balap.
6: Halo, lontong balap. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan. Niki nggih kecil tapi nemenan mang. Cira tok mending nggih. Nggih ning Iin monggo. Topiknya itu
1: ojo rasan-rasan.
0: Ojo rasan-rasan. Mm-mm. Hari Nasional melawan ujaran kebencian. Nggih.
1: Kocil banget ya iki suarane. Cuwili iki.
0: Nggih. Halo nek krungu nggih.
1: Nek halo nek krungu. Nggih. Jenengan cobi wonten 546 dengge ning Iin. Nggih. Cuwilik banget iki suarane. Ya. Halo, lontong balap. Lepas putus ya. Ya wis, awak dhewe ngirisi lontong dhisik nang mburi. Engko dicoba mana ya. Mlebu ta iki? Halo.
7: Halo.
8: Duh, banter.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Kula kenal Mbak Ela, Mbak Ayu.
8: Saking sinten niki?
7: Tak mungkin.
8: Pak Mukit. Nggih. Iya. Iya.
7: Madura.
8: Oh, Madura. Nggih.
7: Iya. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah baik.
7: Iya.
1: Cak Mukit, radionya boleh enggak dikecilkan dulu volumenya ya, karena di kita feedback ya.
7: Iya, ya.
1: Sekarang. Sampai kecilkan volumenya ya.
0: Volumenya radio.
7: Sekarang.
1: Oke, sudah.
7: Kawan-kawanit di mana?
1: Apa Cak Mukit?
0: Halo.
7: Jawar balik.
1: Oh sehat, sehat.
7: Iya. Mau ring lagu?
1: Mboten wonten, tidak ada lagu. Tidak ada request lagu. Makasih nggih. Tidak ada request lagu. Ini tema. Ya, ini tema. Mengaten nggih. Tolong ditutupkan apa pintu nggih. Anak sing gabungan mana nih gak ono tak nang lagu iki. Halo, lontong balap. Lepas ya wes lagu dulu ya.

0: Awak dhewe cek nang lontong bala propapa dari Surabaya kawi isu iki cak ning ya. Tadi ini pengalaman sampean kabeh apa sih nemoni ya, nemoni terus ngadepi wong-wong sing julid gila istilah iku
1: ya. Ning Ayu, dimanapun berada pasti ada orang seperti itu.
0: Sing julid.
1: Yo. Wis ndek ndi ae
0: panggone.
1: Lagu maya contone kok masjid yo. Yo, cik kau berasan-rasan. Lah mari sembahyang, yo ibadah, nyembah Gusti Allah. Rasan-rasan.
0: Gak sadar. Padahal yo posisi lagi nang musola. Ngono ku gak isin ambek mukena ya. Ayo. Gak isin ambek peci ya, ngono. Oh, nak sing mlebu. Halo lontong palap.
2: Lontong balap perempat memang nyoto tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ayu.
0: Dalam.
2: Mbak Ami. Satu. Ami.
0: Dalam. Neng Adel sama Neng Kaila.
1: Neng Adel Neng Kaila.
2: Neng Adela. Baru yang magang.
0: Bukan Adela. Bukan Adela. Dia bukan orkes. Adel KTA.
1: Adel Mekela.
2: Maaf kalau nah, ya inilah manusiawi, Mami. Apa temanya, Mbak Ayu? Aku kan dengar apa? Harus apa tadi? Apa masjid rasan-rasan gini
0: Tadi Cak Kobar 18 Juni ini. Ini merupakan peringatan Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian ya. Kalau kita membahas di lingkup yang besar kan itu terlalu berat ya. Kita di lingkup kecil saja deh dulu ya. Koyok nang lingkup ya awak dewe, di lingkup sosialnya kita, di gang rumah kita saja. Nah itu seperti apa sih? Apakah Bang Kobar ini pernah menjumpai, menemuni
1: menemui orang
0: yang seperti itu gitu ya.
1: Orang TK ikut rasa-rasan.
2: Kalau masalah bicara menemui ya Mbak Ayu ya, menemui ya. Enggak usah keluar keluarga Mbak Ayu. Keluarga dulu sendiri aja loh Mbak Ayu.
0: Oh gitu.
2: Sulit loh Mbak Ayu. Karena hasilnya kayaknya caca aku sak mene kan isin sama orang tua gitu loh Mbak. Itu aja, ini masalah kecil ya Mbak Ayu ya, kecil. Apa yang dikatakan Mbak Ami tadi ya betul seperti itu, kok gak isin sama
1: mau kenanya
2: loh, itu masih gak seberapa Mbak Ami. Ada yang viral di medsos Mbak Ayu, Mbak Ami malah mencuri kotak amal loh ya. Lucu ini nggak malu lo di situ mana? Kecuali yang mencuri itu orang nggak sholat, orang apa nggak masalah, itu orang sholat mah.
1: Dah iya.
2: Lo sholat pakai peci ya, pakai es ya, gimana sih namanya orang sholat kan? Mencuri biasanya orang pencuri kan pakai hitam-hitam ya mbak. Hitam-hitam gini orang ganas, itu mencuri pantas dinamakan mencuri. Oh ini pakai begini begitu, terus yang dicuri itu kotak amal ya, yang dicuri HP atau dompetnya Mbak Ami, dompetnya Mbak Ayu gak pantas ya. Ini yang dicuri kotak amal. Gak seberapa makan ukurannya Mbak Ayu, Mbak Ami. Akerat ukurannya itu. Walaupun sedikit isinya loh ya, walaupun loh ya. Di sini kalau kita masalah sulit ya, mari kita jaga yang baik, Mami. Gini caranya ya, Mami ya. Kalau ada orang-orang seperti itu dikasih nasihat, Bayu, sekali, dua kali kalau nggak mau, ya biarin. Bukan dibiarin, kita pantau sampai di mana sih orang ini, seperti apa. Nanti kalau dia menyesalkan mencari Mbak Ayu, mencari Mbak Ami. Ketun aku biar nggak dituturi Mbak Ami sampai Mbak Ayu nggak film. Di sini letaknya nanti orang itu, Mbak Ayu. Tapi ya inilah namanya manusia di dunia ini, bermacam-macam ragam manusia. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang bangir, ada yang pesek. Aku kangen ya Mbak siapa itu yang
1: pesek?
2: Irengnya bangir, ojo ah. Singurungi bangir ini loh, jarang jadi lontong itu.
1: Mbak Nia.
2: Siapa Mbak Bik?
1: Sekarang pindah di PIP.
2: Oh, makanya aku cuma dengar suaranya aja.
1: Di PIP.
2: Ya mudah-mudahan tidak dioperasi lah. Ya gitu aja lontongnya. Jangan nunut apa-apa sama Bu In. Barangkali nanti ada Pak Hasbullah itu lebih paham kalau di bidang masalah apa ya, menghadapi duniawi seperti keadaan seperti ini yang modern, jadi yang dunia kita di era 5.0 ini memang semua itu cobaan apapun itu masih nggak seberapa. Jangan sampailah kita dapat cobaan lagi. Kita ini silih berganti cobaan, Pak Mi, Mbak Ayu. Kita ini harus sabar dan tawakal. Tapi harus ikhlas. Tapi sabar atau tawakal nggak ikhlas, masih ngerundel nanti sampean. Ibon, lontongnya nerek si sepuh mawon. Neng Ami, Mbak Ayu dan Mbak
3: Adel.
2: Adel. Jadilah wanita wanita yang tangguh. Hadapi apa yang ada di depan Anda. Tapi yang pasti. Terima kasih, matur nuwun. Thank you so much.
0: Nggih, matur nuwun Bang Kobar dari Mojosari. Nggih, Mojokerto ya.
1: Ngene nek wong rasa-rasa nggo ndi ora Mbak
0: Ayu. Anak Bunda Ratno.
1: Iya, halo.
0: Lantang balap.
4: Nggih, lantang balap perempat RRI Surabaya. Siji dhewe rek.
0: Pancen nyoto.
4: Nyoto tenan neng Ami, neng Ayu, neng Ade.
0: Neng Kela.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten neng Kela lho, Bun.
4: Oh, wonten neng Kela nggih.
0: Iya, berempat.
4: Heeh. Nggih, tetep pangan.
0: Nggih.
4: Nggih, oh berarti berempat nggih. Nggih. Nggih nek nek dodol lontong sing roto nek ngiris lontonge tahune apa lentone aja sampe keri.
0: Pun kula wuruki nek wolung ngiris ya wolung ngiris kabeh rek.
4: Lah nggih, aja cak apa nek seneng karo cakobar terus cakobar piringe dibeki. Gak oleh. Nek Abah Parno iku mang ya titik ae gak seneng akeh.
0: Nggih.
4: Lu ndak lemu.
0: Nggih. Nggih.
4: Neng Ami sehat sedaya
0: nggih. Alhamdulillah. Nggih, sehat.
4: Sehat, Bun.
0: Nggih.
4: Cakobar niku wau kok apa
0: kobar-kobar.
4: Berkobar-kobar angsale maringi napa ning ngarani masukan kula nggih nderek Bang Kobar kemawon pokoke sing apik kuwi sing dienuti
0: nggih
4: sing elek ditinggal
0: nggih
4: nggih kula tak niku pengen andok lontonge ning
0: nggih monggo kangge sinten mawon lontonge
4: lomboke 3 mawon nggih mangke nek kata-kata niku kados ning Iin wau mboten kersa pedes
0: nggih
4: damel ning Siti ning Ela ning Iin ning Dian
0: nggih
4: ning Erik ning Kustia ning sing Dian sing wonten Gresik
0: nggih
4: terus kageng Cak Mul
0: nggih.
4: Sing Medura Bres mawon.
0: Medura Bres, nggih.
4: Nggih, kali Pak Parno. Nggih mriginipun kagem garwa kinasih ning.
0: Nggih.
4: Niku lomboke setunggal mawon mboten kersa pedes Pak Ratno niku.
0: Nggih.
4: Nggih kagem sedaya kemawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat.
0: Amin.
4: Termasuk panjenengan sedaya sing wonten studio. Mugi-mugi nggih diparingi sehat.
0: Amin.
4: Matur suwun neng ngapunten neng Kang Kathah.
0: Sami-sami.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemang teko Bu Ratno.
1: Iya, wis pokoke melu konsep ya.
0: Pokoke melu.
1: Iya. Ya memang ya gumang ning Ayu dimanapun kita berada pasti ono wong sing ngajak rasa-rasan meskipun kita gak melok ngono tapi mbok dikandani ning tak kandani yo iku lho ning ngene ngono tapi kok nggih pun kersane ngono lho iki gak ngono ning sampeyan tak kandani iki ro ngene
0: kaya dipaksa ngono ya
1: kaya dipaksa ngono iku tapi aku ngono iku sering jumpai wong kaya ngono iku
0: oh ngono ta
1: iya.
0: Watake kaya ngono ya
1: mari arisan RT-an masih yo nggone ngaji iku lho nggone yasinan tibaan iku lho oleh opo lah ono meneng-meneng ngomono uang kayak uniku lah po sih
3: manfaatnya kalau ya opo ono ku gak kerasa lo ngoniku pahalanya nang ngomong sing dirasani ya awak dia sih kena dosa nih tok
1: iya lah iya aku lah po emang mau merakut kandang kayak ngonika oh angge pun mbak anu buat napa-napa aku ngomong ono lo iku nih temenan ini kanis koyo fitnaan koyo anu lho sampean iku lho diomongno ngene nggih kersane aku wong ngono tok ae
3: iya wis aman
1: iya timbangane aku tak ladeni tambah dawa wis gak mari-mari
3: kana kana mandeke jilid 1 sampai jilid 100
1: lah iya lah ngono iku lho ya apa sih wong sing niate iku apa jenenge yasinan kula yo ngaji to lah ngono iku sepinggir kalau ngecew apa ngomong dewe-dewe
3: temenan
1: rasanya asing sebelah kau ni ngaji temenan
3: nah iku ya
1: kan tak sentak iku ya apa wis tuwe-tuwe
3: ya gak enak ati pisan tau dewe ngono-ngono iku lah ya oke okay. Ya wis iki berhubung ya wis entek pisan ya porsine awak dhewe isu iki ya Cak Ning lho ana sing kancret ta
1: kancret
3: gak apa-apa iki pelanggan lama iki heeh kok kancret sih ya apa ya apa
2: kancret
1: kancret halo nggih
2: ha
1: candi ya
2: iya iya tak ya
1: perje-perje
2: ha
1: perje-perje tang turu
2: enggak dong
1: ya wis
2: cuman memang semalam di pusat kota lagi rame memang.
1: Iya, si bayar.
2: Saya pulang sampai rumah jam 2. Karena kan saya main di hotel yang pang suci itu toh. Waduh, teman-teman lu. Tapi salut dengan teman-teman Bonek dan Bonita ya. Luar biasa walaupun rame tetap tertib luar biasa keren.
1: Keren pokoknya.
2: Jadi aku manu dikelilingi buri samping kanan buri kelilingi wah tapi tetap tertib dan apa namanya damai keren luar biasa salut
1: iya iki lho cak ngomongno wong wis aja benci mbak wong aja ngrasane wong
2: oh iya
1: iya dimanapun berada iku mesti ana wong sing julid kene niku
2: ya isine-isine donya itu kan seperti itu
1: iya
2: dimanapun lho kita lho berbuat baik sekalipun itu pasti ada yang gak seneng
1: iya
2: wes tak itu dimanapun seperti itu makanya orang-orang yang seperti itu kalau saya memaknai memang orang-orang yang sedikit kesibukan
1: nah iya
2: orang-orang kalau banyak kesibukan itu dia tidak punya waktu untuk membenci orang lain apa namanya ngerasani apa misalnya udal-udal
1: ya iya
2: karena dia banyak waktu untuk hal yang lain gitu loh
1: kenangguran
2: iya nenek saya amati itu seperti itu makanya ya apa ya ya jadilah kesibukan sih
1: kalau kesibukan rasa-rasa
2: jadi masalahnya nek ngono-ngono guys oleh gak ono hasilnya gak ono tambah ya memang benci itu hal cuman yang gak boleh itu kan ujaran kebencian benci itu perasaan manusia pasti punya lah saya pun juga pasti punya perasaan benci dengan seseorang sesuai dengan karakternya sikapnya tapi yang tidak boleh itu menjadi ujaran kebencian itu yang tidak boleh karena ujaran itu kan akhirnya seolah-olah kita ngajak orang loh oh nggak senang bewo ngejak
1: iyo kalau
2: lo ngambil lo
1: iyo
2: oh doy sak dompeti akeh kono no oh udah pamer no kancane lo
1: ngambil lo yo apa jenenge uang lo gak tahu leren esok es kerja bangi cek tanggapan kok gak
2: tanggapan mana
1: wae
2: kowe ora kandhi kok lho.
1: Kok becik.
2: Masuk kok. Ora ngono gak dititip nang aku lho. Api. Ujung-ujunge jadi dititip.
1: Iya.
2: Ya wis intinya jadilah kita sebagai individu yang sibuk, bukan sok sibuk ya, tapi menyibukkan diri supaya apa? Semakin ruang apa namanya? Waktu untuk seperti-seperti gitu itu sudah enggak ada gitu loh. Ya walaupun kadang celah itu mesti ono jenenge menungso ya toh. Tapi kita berupaya tidak sampai seperti itu. Soalnya kalau kita ya tadi itu meneng-meneng rasane ning ngami sih kalau
1: ora apa ngrasani. Apa mana utang dhuwit gak digawani. Wah.
2: Wah, entek ame ora
1: boleh.
2: Apa mana nek apa mana nek ngrasani ratu TikTok. Waduh wis.
1: Iya, temenan.
3: Aku kenek mana aku iki perasaan gak mau aku meneng ae hari ya.
2: Aku kenek. Justru meneng ku tak rasani.
1: Iya. Wis salah.
5: Cene ngomong. Menan kuwi ku lho. Suarane wis bindeng misale ngono. Heeh. Kadang gawe ning dirasani suarane bindeng, apa bindeng-bindenge dhewe.
1: Ya iya.
5: Manyen pengangguran ngrasani wae. Heeh. Wis pokoke hidupmu itu bahagiakan. Ndak usah kita me, apa ya? Pambe turah wis.
3: Iya.
1: Betul, betul.
3: Sir tuku es oyen ya budal tuku, sir tuku es kopi ya tuku.
5: Tuku.
3: Sir tuku rujak ya tuku.
5: Ada duit ono duit titik kepin rujak legi tuku.
3: Iya.
5: Kepin ke mall ya tuku.
3: Nah, iku wis paling bener iku.
5: Ingatlah mutu seorang Andi dan barangkali bisa ditular yang lain. Bahagiakan dirimu. Karena mampu membahagiakan dirimu adalah dirimu sendiri.
3: Nah, wis sak jote.
5: Iya, wis lonongnya. DKB ya.
1: Iya, cak.
5: Berbunga-bunga nyanyi-nyanyi dalam pengalaman buka lamburi. Tak buka dewe.
3: Iya, wis mulai-mulai dewe kono.
5: Paling kok saya laku. Mulai dewe, iya ya.
1: Iya, cak, wis. Suwon.
3: Suwon ya, cak. Bang Andi, terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
1: Ya, wis, nah, yuk saya menjemahkan dari tugas mana. Aku tanyain pamit. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Neng Amin, Neng Kayla dan juga Neng Adele ya. Ya wes seandainya awak dewe cek nang lontong balap bariki onok konco-konco tekok Fos Jatim sing bakal dialog mbare aku nang jam songo sampai jam 10 kali ini ya.

Mendapi bonus demografi lewat pembangunan manusia berkualitas sejak dini lewat keluarga. Apa mana program prioritas iki caning sejalan bare asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan.

Nyandak kabar liane, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Perwaningsih nyatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Iku mang derek woro-woro jam songo isuk ya bare aku ning Ayu nedon rimo.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 96,8 FM Prapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Kamis ya, 18 Juni 2016, bare aku ning Ayu Arta. Dan di pagi hari ini Cak Ning, di kesempatan kali ini sudah hadir ya dalam Tanjung Perak pagi teman-teman dari Fos Jawa Timur ya, lebih tepatnya untuk edisi pagi hari ini datang dari YBM ya, YBM PLN UIP apa UJP ini ya, UIP JBTB, baik. Ini telah hadir, yaitu ada Cak Ahmad Faturozi dan juga ada Ning Fitri Puspita Dewi ya. Ning Fitri ini merupakan sekretaris KUC Sartika Dewi, dan juga tentunya ada Cak Faturozi ini manajer YBM PLN UIP JBTB. Membahas tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada jarum, benang, dan harapan. Nah, kita langsung saja sapa dulu Cak Faturozinya. Selamat pagi Sugeng Enjing.
2: Sugeng Enjing.
1: Sehat-sehat Cak Fatur.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, dari mana tadi ini?
2: Dari Gresik.
1: Dari Gresik, dari kantor?
2: Iya.
1: Oke, sehat-sehat Ning Fitri.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, baik. Ini sudah meluangkan waktunya ya keduanya di studio Pro4 RRI Surabaya. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan begitu Cak Faturozi terkait dengan tema kita ya, jarum, benang, dan harapan. Kalau digabungkan, dikorelasikan itu apa sih maknanya, monggo?
2: Oke, selamat pagi Sugeng Enjing, para Cak Ning RRI Pro4. Alhamdulillah, jadi jarum, benang, harapan ini merupakan kisah ya, kisah dari pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha cahaya yang diinisiasi oleh YBM PLN UIP JBTB. Nah, dalam kesempatan ini memang panjang ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023. Ini ibu-ibu yang ada di Tuwowo, Tuwowo Tambak Sari. Yang di Sunat.
1: Ada kampung Tuwowo.
2: Tuwowo,
1: Mbak.
2: Tuwowo.
1: Tuwowo.
2: Tuwowo.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Tuwowo bacanya ya. Okay. Tapi tulisannya Tuwowo.
1: Oh, Tuwowo. Oh, wonten nggih, tapi nggih.
2: Nggih.
1: Oh, Tambak Sari lajeng.
2: Nah, kesempatan itu memang tidak pendek ya. Jadi kita memang mencari ibu-ibu rumah tangga yang belum bekerja namun ingin berdaya bersama. Nah, kita hadir dengan membawa semangat berkarya, yakni melalui jahit, menjahit. Nah, jarum, benang, harapan ini, jarum adalah bagaimana alatnya bisa membuat karya seni, benangnya bisa tali menali sehingga bisa menyambung asa, dan harapannya bisa berdaya. Nah, ini pemberdayaan yang panjang dan proses yang sekian lama. Dan alhamdulillah, di tahun ketiga ini ibu-ibu ini sudah bisa dikatakan mandiri. Tetapi memang harus masih proses panjang. Seperti itu, Neng.
1: Oke, okay. Jadi ini pemberdayaan para ibu-ibu di sana.
2: Betul, pemberdayaan.
1: Sejak tahun kapan tadi?
2: 2023
1: sudah lama termasuk ya?
2: Lama.
1: Sudah jalan sekitar 3-4 tahunan.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu nanti cukup di sana saja, di Tambaksari saja kah, atau nanti akan ada planning itu nanti ke kampung mana begitu?
2: Nggih, kalau KUC, Kelompok Usaha Cahaya sendiri itu banyak sekali ya. Khususnya di binaan kita di UIP JPTB itu ada 6. Mm-hmm. Tapi memang beda konsentrasi. Kalau ibu-ibu Wisartika Dewian adalah konsentrasinya adalah jahit menjahit. Ada namanya KUC Cahangon. Mm. Nah, KUC Cahangon itu fokus di perikanan, lele.
1: Oke.
2: Okay. Ada namanya JKF, Jago Karah Farm. Mm-hmm. Itu fokusnya di ayam. Okay. Jadi satu kampung ayam.
1: Baik.
2: Ada namanya KUC Ramania Crafter. Mm-hmm. Itu fokus rajutan. Mm-hmm. Ada dompet dan lainnya.
1: Oke.
2: Okay. Ada KUC Faster dan lainnya. Nah, kebetulan di Sartika Dewi ini khusus untuk jahit-menjahit.
1: Ya.
2: Ini beliau dari nol, Bu.
1: Nih. Dari nol, iya. Oke. Okay. Jenengan juga dari tadi ya, apa namanya? Kampung.
3: Iya, dari tadi saya.
1: Dari tadi betul. Kampung apa tadi?
3: Jahit. Kampung Tuwowo.
1: Tuwowo.
3: Tukang Woro-woro.
1: Tukang Woro-woro. Oh, singkatane ngono ta iku konsepe.
3: Konsepe seperti
1: oh,
3: itu.
1: Oh, tukang Woro-woro. Iya, tukang Woro-woro. Oh, oke. Okay. Ketuanya jenengan.
3: Bukan, saya kebetulan sekretarisnya.
1: Sekretaris. Oke. Okay. Nah, ini dibina dari YBM PLN.
3: Ya, binaan dari ini.
1: Oh, baik. Ya, gimana rasanya ini Ning Fitri?
3: Kayak mimpi ya Mbak ya. Sebenarnya PLN itu mulai tahun 2023 akhir. Kita dikasih pelatihan untuk penjahit, penjahit. Jadi okay, semua di situ tuh nol.
1: Nol. Ya, baik.
3: Gak ada yang ngerti. Terus setelah pertama pelatihan, kita masih belum tahu apa yang dilakukan. Okay. Tiba-tiba mesin itu datang aja Mbak. Oh. 10 mesin dari YBM PLN.
1: Oh, nah, yang awalnya itu pengajuan dulu kah atau di sensus, di survei?
3: Enggak. Itu Bapak RW saya kebetulan enggak tahu ya gimana TikTok-nya sama PLN kok ujuk-ujuk itu mesin datang. Padahal pada saat itu enggak ngerti siapa yang ditunjuk untuk jahit itu gitu. Tiba-tiba PLN datengin mesin aja. Sudah pelatihan pertama kita masih takut, pelatihan kedua dikasih kita masih nggak berani gitulah. Okay. Jadi 2024 bulan apa mas? Pertengahan ya, kayak yeah, pertengahan tahun ya. Pertengahan Agustus itu dikasih pelatihan sama PLN lagi itu 4 okay, bulan okay, gitu.
1: Oh,
3: baru akhir Desember waktu kita ujian. Gimana caranya kita memberanikan diri untuk bisa berkarya. Soalnya saya sudah diancam Mbak sama Pak RW saya.
1: Lah apa dadak ancam mengancam iki?
3: Lek mesine gak digawe didol Mbak, gak tuku HP.
1: Oh, lo lo lo. Didol HP Pak RT ta.
3: Lek mesine gak mbok gawe tak dol yo, tak gawe tuku HP katanya gitu.
1: Oh.
3: Kan posisi mesin itu di balai RW Mbak.
1: Oh.
3: Ya, gitu. Jadi gak dikasih satu-satu per anggota enggak. Jadi dikasih ditaruh di balai RW.
1: Makanya
3: berapa bulan enggak jalan Pak RW-nya. Tak dol mesinmu enggak anu.
1: Iku ngono secara eksplisit lah ya Cak Faturozi ya. Eksplisite yo iku yo gak temenan yeah, didol ngono yeah, tapi gawe motivasi, yeah, gawe semangat yeah, ibu-ibu betul, iki ngono ya toh. Terus sekarang ini berapa total membernya ku wowo itu?
3: Ku wowo.
1: Tuwowo. Ya tuwowo ini berapa?
3: Saya enggak ngitung ya Mbak, member-member gitu enggak ngitung. Yang penting jalan aja gitu loh. Customer-nya juga alhamdulillah sudah banyak. Dari ini Trillium sebelah ini juga banyak ngambil ke kita. Jadi baju-baju kantor, terus ada gamis, ada seragam, ada kaos-kaos gitu.
1: Alhamdulillah. Baik. Jadi penjahit ini sudah banyak ya.
3: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Jadi ini merupakan kejutan ya.
3: Kita juga enggak nyangka kok Mbak sampai seperti sejauh ini. Kita juga nggak nyangka. Jadi dikasih pelatihan hanya untuk baju-baju biasa, baju gamis. Cuman karena ya opo caranya oleh duit Mbak ya. Kita semangat tinggi. Lihat di YouTube, tanya sana sini. Akhirnya kita bisa ya alhamdulillah memproduksi lumayan lah. kaos, gamis. Kita custom aja, Mbak. Kita enggak nandon karena kita enggak punya duit, Mbak, kalau untuk nandon.
1: Oh, jadi gitu. Harus muter di awal lah ya.
3: Iya.
1: Jadi ketika baju selesai wes langsung di-cash,
3: di-cash gitu. Nanti kita ada
1: puter lagi. Oh, gitu. Keren ini ya, para bunda-bunda ini ya. Jadi ini memberdayakan ya, Cak Fatur ya. Memberdayakan para bunda-bunda yang ada di sana seperti itu. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Penjahit ini juga sudah mulai banyak begitu ya.
3: Enggak, penjahitnya cuma 8
1: orang, Mbak. 8. Ya, oke, customer sing akeh ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Nah, luar biasa. Nah, awal mulane iki nekakno iki ta tutor gitu ta ya opo? Opo otodidak ini jahit ini?
3: Memang dikasih mentor sama PLN. Jadi semua difasilitasi kita itu.
1: Mbak. Lah ya pengin sih kampung liyane Cak Fatur.
2: Ya apa
1: ngene iki misalnya anak sing ngrungokno terus madeng ngono pengin ngene iki ndodok nang kene ngene iki ya apa terusan. Kampungku ya pengin ning ayu aja nang kono tok. Ayo diperlebar maneh ya. Ini seperti apa nanti ini ke depannya ya. Mewadahi tadi itu loh.
2: Jadi begini Neng, memang kita itu kan agak terbatas nggih. Terbatasnya apa? Karena kita memang memakai dana zakat. Nah, dana zakat ini teruntuk 8 asnaf. Nah, mungkin kalau hari ini terhitung 4 asnaf lah ya yang masih ada dan banyak, yakni fakir miskin. Terus nanti ada gharimin. Terus ada juga fisabilillah, guru-guru ngaji. Nah, kita memang selektifnya ada. Nah, tadi disampaikan Bu Neng Dewi ya, bahwa Pak RW sudah memilih. Karena waktu itu ada survei satu persatu pesertanya yang mau diikutkan di kelompok. Awal mula 10 nggih. Jadi di awal tahun 2024. Itu memang 2023-nya itu 10 orang. Nah, karena ada selektif alam ya, seleksi alam. Sampai ada kata-kata yang menarik ya, yang sampai saya ingat. Saya pelatihan 7 hari sudah meninggalkan semuanya. Anak enggak sekolah. Saya kok enggak dapat alat. Nah, ada kata-kata seperti itu.
1: Ada yang sambatan kayak gitu.
2: Tapi enggak apa-apa, itu kan menunjukkan sebenarnya beliau semangat.
1: Akan
2: tapi mungkin penataan hatinya kurang.
1: Iya, paling muti lagi ke api ngono ya toh. Ono pikiran apa ta apa ngono ya Cak Fatur ya.
2: Tapi enggak apa-apa, itu kan memang sebuah cambukan untuk kita ya. Kita juga harus mengerti keadaan seluruh individu. Nah, Neng-neng ini luar biasanya dari 10 menjadi 8 itu sudah seleksi panjang. Jadi di tahun 2025 kemarin, mulai bulan Agustus ya insya Allah, Agustus, September sampai Desember 4 bulan itu, kita memang target pelatihan. Seminggu 4 kali pertemuan, yang satu hari terhitung katakanlah Selasa pelatihan, Rabu ini mandiri beliau. Wajib menyelesaikan tugasnya satu bulan satu produk. Nah, kali 8 kali 4 minggu itu sudah hampir 40 sekian. Nah, ibu-ibu ini menyelesaikan tugasnya nih. Langsung kita pamerkan. Nah, kita juga tidak diam diri bahwa produk yang dibuat bunda-bunda ini juga harus kita pamerkan sehingga masyarakat luas tahu. Nah, alhamdulillah di tahun, maksudnya di pasca pelatihan itu ya, ya beliau-beliau ini tidak nyangka langsung bisa laku. Memang produknya ya namanya baru pelatihan ya, pasti kan adalah sedikit kekurangan pas-pasan. Tapi pasar ternyata tertarik. Ada satu orang yang yang pesan berkali-kali itu.
3: Iya, Bu siapa? Maul.
2: Bu Maul itu pesennya berkali-kali nih. Jadi request.
3: Seminggu bisa 3 kali, Mbak.
2: Ini menarik juga.
1: Apa itu? Atasan, keseringan atasan.
2: Atasan
3: baju-baju kantor. Pokoknya dia kalau pesen itu warna merah, habis warna merah bagus, warna hijau bagus,
1: cocok berarti ya.
3: Karena kita di situ menjual, makanya kalau yang datang, customer yang datang di situ, kita tidak hanya menjual ini loh baju kantor, enggak. Jadi saya terutama sama teman-teman itu gini, kalau kamu pakai baju gini, model kerudungnya kayak gini, harusnya kamu kayak gini. pakainya kayak gini nanti ya, jadi sekalian konsultasi gratis
2: kayaknya. Ya, full service lah.
3: Gitu. Jadi kayaknya kan biasanya banyak Mbak customer yang tuku online itu lu murah. Kan kita kalau dibandingkan online memang enggak bisa, Mbak, ya kan? Murah gitu ya. Kita ngomongnya caranya gini. Ya memang murah online, tapi kan enggak imbuhi doa. Kalau di sini ditambahi doa ya, ditambahi rezekimu nanti banyak, diimbuhi doa gitu-gitu. Jadi customer yang datang itu seneng gitu lah. Terus kalau mamanya kok mahal baju ini? Coba dihitung. Kalau mamanya kamu kasih 100.000 mamanya, Mbak ya. 100.000 ke kita. Itu enggak 100.000 ke saya bilang gitu. 100.000 dibagi 8 orang. Berarti kamu bisa hitung. Jadi orang satu orang dapat berapa? 10.000 atau cuma 8.000 pembagian itu. Jadi di situ tidak ada maaf ya Mbak, untuk pembagian ininya nggak ada sampai berapa berapa gitu nggak. Jadi dibagi rata. Dapat 80.000 ya 10.000-an. Dapat 50.000 ya gitu.
1: Mas Yota ngerjainnya katakanlah Bu A.
3: Oh enggak Mbak, kita semua jadi ngerjakan.
1: Oh gitu.
2: Ada tugasnya masing-masing.
3: Iya. Jadi kayak marketing umpamanya, saya selalu menyarankan sama teman-teman yang di sana, semua itu marketing, tidak hanya saya. Jadi semua bisa menerima order.
1: Oke. Okay.
3: Jadi sama-sama pinter, sama-sama bisa jahit, sama-sama bisa marketing gitu Mbak.
1: Sama-sama bisa public speakingan bareng.
3: Ya, ya. Meskipun kadang ada yang aku sih ndredeg Mbak lagi demik, padahal Bunino penyanyi Mbak. Tapi lek ngomong-ngomong ini ndredeg gitu.
1: Tadi niki disengkoyong bareng ya ning Fitri ya, disengkoyong bareng-bareng, guyub rukun, gotong royong gitu ya. Berdelapan ini kudu solid kompak gitu ya.
3: Jadi enggak ada pembagian, oh kamu dapat segini, kamu dapat segini. Enggak. Alhamdulillah enggak ada, Mbak.
1: Oke.
3: Jadi situ mangan pentol, situ mangan pentol. Nah, gitu. Jadi di situ gitu.
1: Dan sampai saat ini berpusatnya masih di Balai RW tadi.
3: Iya, Mbak. Karena sama Pak RW-nya memang kita enggak dikasih mesin gitu loh. Kan memang dari PLN-nya kan untuk bersama. Gitu.
1: Kalau berarti kalau kayak jam-jam sekarang ini lagi buka.
3: Sekarang tutup karena gini, menyesuaikan untuk balai. Jadi umpamanya kalau balai pagi dipakai untuk jentik, ya kita libur. Nanti setelah jentik kita jahit.
2: Karena
3: jadi
2: pergantian.
3: Pergantian, Mbak.
1: Okay.
3: Balainya kan kadang dipakai PAUD, kadang dipakai
1: berarti gitu. Ngono iku si customer kudu ngerteni ya Cak Fatkur ya, dalam artian kais nek misale sampean pengen jahit nang ngene Cak ning nangi para bunda-bunda iki ya butuhe gawe tanggal pira kudu jauh-jauh hari.
3: Iya, kan kalau custom itu Mbak,
1: telepon dulu. Cekno tadi itu toh, ya. Tempatnya juga gantian toh. Tapi ini kudu sabar.
3: Iya, tapi kita memang tidak pernah lama Mbak. Jadi fast respon. Kita pakai untuk fast respon. Iya, jadi enggak sampai lama gitu. Enggak, alhamdulillah. Customer kita enggak ada yang, oh kok suwe.
1: Tadi ini misalnya semoga customernya tanggal 11 Juni ya Bu. Ya, 11 Juni.
3: Sebelum tanggal 11 harus
1: selesai. Keren. Iya,
3: jadi kayak kemarin kita ada satu instansi yang pesan kaos itu 200 pieces.
1: Oh iya, keren.
3: Alhamdulillah, ya kan. Terus dia minta tanggal 20. Jadi saya bilang ke teman-teman, jangan sampai tanggal 20.
1: Iya.
3: 18 harus sudah selesai. Dan sebelum tanggal 18 teman-teman itu terasa sudah selesai gitu.
1: Ih, keren ya. Nah,
3: jadi
1: keren loh Cak Fatkur, para bunda-bunda.
3: Alhamdulillah, Mbak. Ya. Jadi ya bantuan doanya dari teman-teman semua, dari PLN juga supportnya.
1: Oke, Cak Ning monggo yang mau gabungan ya tak persilakan lo, ayo. Langsung dicecar pertanyaan lo ini mumpung ada Ning Fitri ya, sekretaris KUC Sartika Dewi. Apa tadi kelompok
2: usaha cahaya.
1: Cahaya Sartika Dewi di bawah naungan YBM PLN UIP JBTB gitu. Nah, tadi dikatakan oleh Cak Fatkur bahwa ini merupakan dari zakat-zakat tadi ya Cak Fatkur. Nah, pastinya ini tidak akan berjalan kalau tanpa ada donatur. Lah mengaten ya Cak Fatkur. Dan ini seperti apa sih nanti ini regulasinya? Harapan kedepannya untuk para donatur ini iki lho ternyata kebermanfaatannya sampai niku iki lho nyata lho. Nah.
2: Jadi kita memang juga mengajak ya para muzaki untuk berkunjung ke KUC di tahun kemarin Desember juga kita mengajak para muzaki untuk melihat langsung bahwa zakat beliau-beliau ini bisa bermanfaat. Nah, artinya manfaat itu kan berkelanjutan ya. Tidak hanya konsumtif dimakan habis. Ini tidak. Jadi berupa bisa mendapatkan penghasilan, bisa juga apa namanya kelompok yang positif, ya kan ya, saling menginspirasi. Nah, dari 8 ini juga bermacam-macam kesibukannya ya, tapi alhamdulillah selalu menyempatkan waktunya untuk kelompok ini.
1: Oke.
2: Nah, harapan besar kami juga tidak berhenti di apa namanya offline ya. Sebenarnya kita sudah menawari di online. Akan tapi beliau-beliau ini masih
3: gaptek.
2: Bukan ya.
1: Bukan.
2: Masih terus memantaskan diri ya. Untuk bisa kita online kan sehingga nanti order-order masuk terus. Terkadang gini nggih. Kita itu sudah gencar memasarkan. Akan tetapi produktifnya ini yang produksinya ini yang masih kurang.
3: SDM-nya kurang.
2: Nah, maka kita terus menginspirasi, memberi ruang untuk belajar terus sehingga produknya bisa diakui. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Pasca pelatihan, mungkin 1 bulan 2 bulan ya pasca pelatihan itu, ini mendapatkan tantangan. Dari kain yang mungkin harganya agak murah lah ya. Ini mendapatkan kain berapa yang dari Amerika?
3: 3 juta
2: per meter. Nah, per meter. Ini mendapat tantangan menjahit kain yang mahal.
3: Mahal.
2: Kan deg-degan itu.
1: Kok sopo?
3: Itu ada customer saya.
1: Oh, dari customer yang mau menjahitkan juga itu.
3: Jadi kain itu harganya 3 juta berapa gitu.
1: Terus katanya di model apa, Bun?
3: Kita yang nyarikan model, ada modelnya di gini gaun, model biasa
1: ini kaun, ta gitu. Apa orangnya mau pakai buat kondangan gitu ta?
3: Arisan katanya Mbak. Dia kebetulan sosialita.
1: Ya temenan nih itu.
3: Jadi teman-teman tuh, iki bener gak sih regane kain iki sampai meh 4 juta gitu kayaknya.
2: Permata. Nah itu kan ya jadi, tantangan.
1: Terus akhirnya.
3: Iya jadi Mbak. Jadi tapi memang handmade ya Mbak. Kalau kain-kain seperti itu kan, maaf-maaf saya tidak bisa menyerahkan ke teman-teman yang belum pegang kain seperti itu. Jadi gini, saya itu ibu saya penjahit. Saya dari keluarga penjahit. Jadi biasa seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjahit awalnya. Jadi saya istilahnya tahu prosesnya untuk menjahit kain-kain seperti itu harus gimana gitu aja Mbak. Jadi ini harus di ini kan dulu. Jadi saya tahu, cuman waktu dulu saya memang tidak bisa menjahit. Lah, ternyata sekarang sudah bisa jadi, saya kasih customer, alhamdulillah customernya puas. Kon kok iso jahit kok ini? Padahal kan kon wanita pekerja. Dan semua customer itu kebanyakan memang dari teman-teman saya kantor dulu ya, Mbak ya. Kon kok iso? Ya itu tadi lah, Mbak. Semua itu yang ngatur Gusti Allah ya, saya juga enggak ngerti. Kebetulan supportnya PLN itu banter. Kita juga tidak menyangka dan menduga gitu loh, Mbak. Sampai mentornya sendiri, kon isok tah. Wong kon tak kon jahit ngene dedel terus bolak-balik.
2: Yang 4 bulan itu.
3: Iya.
1: Pas selama masa training.
3: Ternyata ketiga. Memang kita membuktikan kalau memang kita itu mampu seperti itu.
1: Keren. Tadi saya lupa menanyakan loh ini, Ning Fitri, terpilih 8 para bunda-bunda ini itu kan nggak mungkin ya, sekampung itu cuman 8 kakak toh kan, mesti ini kan yuwakeh. Nah, apakah itu ditawari sampean gelem ta gabung ambe iki? Sampean gelem ta? Tayo apa? Apakah dari berangkat dari situ apa dari teman-teman arisan iki awale?
3: Itu Pak RW saya itu memang top, Mbak.
1: Oh, ngono.
3: Itu Pak RW saya di depan. Jadi memang top. Dia itu jalan sendiri. Pada waktu itu Mas Rosi belum ada ya, Mas ya?
2: Belum.
3: Mas Ubed pada waktu itu. Jadi jalan. Siapa yang mau jahit pelatihan? Gak ono sing gelem.
1: Door to door ditawari.
3: Iya, Pak RW.
1: Ditanyain
3: per RT. Pak RW saya.
1: Pak RW ini sapa sih asmone?
3: Pak Agung.
1: Pak Agung luar biasa, Pak Agung ya, iki.
3: Tapi tetap gak ada yang mau gabung, Mbak. Soalnya mereka beranggapan kalau ikut pelatihan menjahit itu dapat mesin.
2: Nah, itu nah, mindset awal.
1: Mindset iki sak wong iki sak mesin.
2: Betul.
3: Kan makanya ada 12 orang gitu loh. Itu. Mereka kan ada juga konveksi, tapi kebanyakan yang sudah ikut konveksi itu tidak mau ikut kita.
2: Nah, di kelurahan itu ada juga kelompok nih.
3: Iya, Mbak.
2: Kelompok yang dibina kelurahan langsung. Nah, beli-beli ini ya non lah ya.
3: Iya.
2: Non kelompok itu. Jadi memang tadi Pak RW ini insya Allah lah beliau-beliau tepat sasaran. Ya. Artinya
3: amanah lagi Pak Agung ini.
2: Agung ya, Pak Agung. Memang sudah ya, mitra lama sih ya. Dari sebelum saya ini sudah lama.
1: Endi sending sebutkan lengkap RW berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa itu, Pak?
3: Di Tuwowo RW 4. Nama RW-nya Pak Agung Santoso.
1: Kelurahan
3: Kapas Madya Baru. Jadi Pak Agung ini juga woro-woro, namanya tuh Wowo, Mbak ya. Woro-woro ke kelurahan. Pada saat itu Pak lurahnya tuh Pak Joko Mulyono.
1: Keren. Nah,
3: sekarang ini Pak lurahnya tuh Pak Krishna. Beliau-beliau itu selalu support kita. Akhirnya ya bekar Pak Agung ini, Mbak.
1: Nah, gitu. Mari ngono ketekan toko PLN sendelalai iki disupport. Nah, tadi ini iki wis ketemu iki klub ya nih.
3: Alhamdulillah.
1: Loh, ngene iki lho Cak Ning ya. Tak dongakno ya. RT RW ini sampean kabeh yo. Inisiatif yo padha kaya Pak Agung ya. Yeah. Tak dongakno sakabehane kelurahan Desa-desa nang Surabaya dan dimanapun saja berada. Kudu kayak ngene ya, seorang kepimpinan ya,
2: Cak Fatwa ya. Mencari peluang.
1: Yeah. Seorang pemimpin, seorang leader. Yeah. Seorang ketua iku kudu koyo ngene, door to door nang wargane iki guyub, nang wargane iki pengertian ya to terus dikei peluang, akhirnya ketemulah rezekine iki ambek PLN akhirnya ya to. Nah iku mang tak dongakno ya Cak Ning ya, jekno amanah iki ketuane ya. Ayo Cak Ning, ayo ndang gabung ta sampean kape ya, gak pengen nang. Engko nodonge nang Cak Fatkur lho, jek nang aku. Oke, baik, luar biasa. Kita akan jeda dulu nggih Cak Fatkur dan Cak Ning Fitri ya. Kita akan jeda dulu dengan komposisi berikut ini. Cak Ning tetap menangkin nang Pro Papat RRI Surabaya.
4: Cak Ning nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Okay, Caneng, awak dewe cek nang Tanjung Perak Paki dengan Ayu Arta di sini ya toh bare konco-konco teko YPM PLN UIP JBTB, ada Cak Ahmad Faktur Rozi dan juga ada Ning Fitri Puspita Dewi sekretaris KUC Sartika Dewi binaan PLN juga mengatakan gue luar biasa. Jadi ini Cak Neng, ini merupakan bukti nyata bahwasannya dari para muzaki, dari para donatur, ini uangnya ini muter ya. Jadi ini diwujudkan nyata seperti ini. Nah nanti ini juga disampaikan oleh Cak Fatkur tadi, juga pernah mengajak para muzaki untuk nonton langsung ya Cak Eladi ya, untuk membuktikan nyata bahwasannya apa yang telah kita sedekahkan itu membawa dampak kebaikan untuk sesama. Terbukti dengan para ibu-ibu di sini jadi aktif, jadi kreatif juga seperti itu, dan orderan ini luar biasa. Sekarang ini lagi mengerjakan berapa banyak orderan ini?
1: Sekarang masih ada untuk seragam TK, sama baju-baju gamis kemarin, ada pesanan juga, sama baju kantor belum ada. TK seragam TK aja.
0: Sama luar biasa, itu partai ya itu ya. Wakil lo iku. Alhamdulillah ya kan, jadi berkah untuk semuanya. Nah kalau nanti sekiranya ada yang kepengen ini ya kan, kan masih 8 toh ini ya, terus madengono delalahnya ini mendengarkan dialog kita pagi hari ini, terus aku kok pengen sih Bu Fitri aku melok po, boleh atau enggak ini?
1: Itu difokuskan untuk kampung kita dulu memang Pak.
0: Iya, dalam artian yang ada di RW tadi itu loh. Iya. Semisale.
1: Jadi gini Mbak,
0: aku pengen gabung iki.
1: Banyak, banyak yang seperti itu sekarang. Karena melihat kita orderannya seperti itu banyak Mbak. Cuman kan kita gini, biyen dijak gak gelem. Saiki podo kepingin melo.
0: Iya iya.
1: Tapi saya jelaskan dulu di sini, kita itu tidak satu per satu bulan dapat gaji, enggak. Jadi di situ dikumpulkan semua teman-teman yang di situ, engko ae Mbak lek pas Rioyo nyedul. Jadi kita ada hitungannya, Mbak. Untuk itu. Engko pas Rioyo dibuka istilahnya tabungannya itu dibuka, dikumpulkan semua hasil-hasil itu dikumpulkan, dibuka. Tapi kan gitu itu tidak semua orang bisa menerima, Mbak. Nah. Gitu loh, Mbak. Jadi kadang ada orang yang aku lulus kerja nang kono kalau duit. Nah, kan kadang gitu. Uangnya ini memang kita sengaja kita tabung dan kita semua berdelapan ini sepakat. Enaknya di situ Mbak, mereka semua itu menyadari. Iki mau oleh sakmini, tuku kaini sakmini, sakmini. Iki lo hasili, iki dibagi wolu ya opo. Enggak Mbak, lumpuk noai. Dikumpulkan dulu. Nanti ada momen-momen penting yang kita untuk membuka tabungan itu gitu. Jadi tidak semua orang mau bergabung sama kita kan, kadang orang yang ngomong
0: soalnya sistemnya kayak ngono mau.
1: Iya gitu loh Mbak, makanya kita kalau mau bergabung ya kita jelaskan seperti itu, apakah kamu mau, kan ada orang yang
0: apakah berkenan.
1: Iya loh, aku loh sudah meluangkan waktunya di situ, kok tiap minggu gak gajian kan gitu Mbak. Mending aku ikut konveksi kan gitu. Ada yang seperti itu juga, tapi teman-teman yang di situ alhamdulillah kita itu semua sepemikiran.
0: Kompak ya Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Iku malah solid, iku malah ya ta luar biasa. Tadi dibetok pas koyo
1: Lebaran.
0: Ta pengin
1: tahun baru
0: Idul Adha. Iya. Koyo ngene iki usume anak sekolah ngene kita ya iso. Iya. Ta gampangane sing ringan-ringan koyo pengen healing ya.
1: Iya, iya bisa alhamdulillah. Ayo nang kebun binatang ta
0: kita. Oh, ndek-ndekan.
1: Nang kenjeran Taman Kupang. Ya gitu.
0: Gitu. Seneng ya. Oke, baik. Ini Cak Fatkur melihat para ibu-ibu ini seperti apa ini dari pihak PLN sendiri. Bahagia ya. Sudah mendampingi dan juga apa ya?
2: Ya kita memang tidak menjanjikan apa-apa ya. Jadi disampaikan tadi memang ditabung dulu. Nah, memang kita serahkan kepada kelompok. Maka kayak di akhir tahun kemarin kita juga ajarkan pelatihan keuangan. Jadi skill sudah kita latih. Terus apa namanya sudah dipraktikkan. Terus marketing juga sudah kita latih. Marketing dasar itu kan melalui status WA. Nah ini sudah dilakukan beliau-beliau. terus mitra-mitra kerja dulu mungkin sudah dihubungi pemerintahan, bahkan kemarin DPR juga datang ke sana, dewan ya, untuk meninjau borong. Nah, kita juga ikut senang.
0: Ya.
2: Nah, yang terakhir juga apa namanya, pelatihan keuangan ini digunakan juga untuk mencatat. Nah, ini harapan kami bahwa produksi sudah ada, maka catatannya harus jelas. Alhamdulillah, meskipun masih manual ya, kemarin sudah kita kolaborasikan dengan kampus ya. Jadi kita juga memberikan pelajaran penting bahwa keuangan harus dijaga. Nah, tadi bahwa pemberdayaan ini tidak instan. Nah, maka ada orang-orang yang pengen ikut tadi. Pasti banyak, karena dianggap sudah lari, sudah gajian dan lainnya.
0: Anu ya, Ning, tapi apa sing di sebenarnya, sing di sawang me ya wis nah, ketika itu, ketika sudah puncaknya ya. Iya. Puncak kejayaan ya, Ning.
2: Lebih prosesnya kan panjang gitu.
1: Ya, kan prosesnya panjang, Pak. Enggak instan sekarang dapat duit kan, kita itu perintis. Ya kan, bukan penerus. Kalau penerus kan enak, Mbak. Kita perintis yang dari nol, yang nggak tahu apa-apa gitu.
0: Oke. Jadi tadi itu ketika banyak yang mau bergabung ditawari dulu.
1: Nggak mau.
0: Berkenan tidak? Seperti itu ya. Oke. Kemudian harapan kedepannya nih, Cak Fatkur, untuk seperti mungkin kampung-kampung lainnya coming soon ya.
2: Insyaallah. Ya, memang tidak mudah Pak ya, membangun seperti ini. Sebenarnya saya meneruskan. Memang sebelumnya namanya Mas Ubedillah. Nah, terus saya bulan Juli tahun kemarin tuh masuk ke YPM PLN. Terus saya melihat peluang ini kok belum jalan, akhirnya kita FGD kan. Alhamdulillah jalan. Nah, harapan ke depan memang kita mencetak sertika-sertika Dewi yang lainnya. Akan tetapi yang ada ini kita kembangkan. Karena tadi disampaikan Neng Dewi ya, belum bisa gajian bulanan. Ya emang belum. Akan tetapi sudah ada, hasilnya sudah ada. Nah, harapan lebih besar lagi, maka kita harus men-challenge beliau-beliau ini, mentantang bahwa kalau sudah kita marketingkan, nanti pastikan customer datang. Apakah bisa kalau sudah banyak kan gitu. Nah, ini alhamdulillah saya kemarin dikabari bahwa dapat orderan berapa? 200-an ya. 200-an itu kan banyak ya. Hari ini katakanlah di platform ya, salah satu platform itu jualan itu kan gila-gilaan itu.
0: Jor-joran.
2: Nah, sebenarnya penjahit ini menjadi peluang. Akan tetapi ada targetnya. Contoh, saat kita dikasih kain, disuruh menjahit. Satu minggu wajib berapa kemarin yang tak tawarin?
1: Berapa ya lali aku?
2: Ratusan ya. Hampir 500 baju. Itu ada nih yang nawar itu. Dari salah satu platform itu ada, tapi kan saya kembalikan ke beliau ini.
0: Ketersediaannya, kemampuannya, tenaganya kiyo mek wolu masalah ya, mosok kono waktu gawe senang oma gitu. Ya.
1: Wolu mungkin bisa Mbak, balai dipakai.
2: Nah itu, ya emang itu sih. Jadi tidak.
1: Gantian kan?
0: Gantian untuk penggunaan balainya dan itu. Juga yo senang oma kiyo batin dek kok yo ibu iki loh.
1: Ada yang ngomong. Oh, nunggu nang balai ya.
0: Eh, temenan.
1: Mungkin ya, Pak, gak bayaran. Ada Mbak yang ngomong kayak gitu,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oh.
1: Nang balai, cukup balai, ta. Oleh apa? Gitu, Mbak. Iya, kita sampai, oleh seneng gitu. Tang. Kita oleh seneng, oleh itu, gitu. Customer kita itu kebanyakan memang dari luar, Pak. Bukan dari kampung kita. Gitu loh. Jadi kalau di kampung kita mungkin belum, ini ya, ada yang ngomong, mahal lah, inilah, apalah.
0: Berapa apa sih, Neng? Rate-nya aja deh.
1: Kalau untuk
0: semisal apa gitu yang paling best seller apa dan berapa harganya?
1: Kalau untuk baju-baju kantor, kita kartun ya, pakai kartun dingin itu, saya jual 130 sampai 170. 150. Tentatif lah, Mbak. Lihat ininya ya, lihat modelnya ya. Kalau untuk gamis, kita paling mahal itu kemarin ada sih kita sampai jual 500 juga ada. Cuma lihat bahannya.
2: Bahannya.
1: Iya kan. Kalau untuk yang biasa-biasa paling kita jual ya 175, ya. 250. Ya yes, pokoknya samalah. Kadang kita tuh jengkelnya sering dianukan sama ITC, Pak.
0: Dibanding nota.
1: Oh. Itu kurang ITC di mana ngawamu. Ya enggak apa-apa tuh gua. Saya kadang gitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Berarti itu kan bukan rezeki kita.
0: Iya, dan hak masing-masing ya, orang ya, gitu ya, Ning. Ya, oke, baik. Terakhir. Ya ono ela ya, soro-soro ngono ku ya ono ya wis. Kak popo ya Ning ya. Sementing iki wis berdaya, waktune ku positif, baik. Terus madeng ngono nekakno pundi-pundi pisan ngono ya to. Terus skill-e ki yo nambah, pengetahuane yo nambah. Lho, ngono iku lho ya ta. Nek misale di underestimate wong ku wis biasa. Ya. Dipandang sebelah mata ku wis biasa. Ya, tapi jangan sampai kita membenci orang dengan sedemikiannya. Bebe engkok sampean kabeh buta mbek wong iku ya to. Engko malah diisi miskin kiwi ya. Cak Fatkur, ini sudah merapat di jam 10 pagi. Terakhir harapan kedepannya apa, monggo?
2: Nggih, harapan kami terus semangat ya.
0: Semangat.
2: Jadi, memang tidak mudah untuk berproses menuju kemandirian itu. Ada salah ada kata-kata ini, nggih.
0: Oh, quotes.
2: Quotes. Dari jarum dan benang terjahit harapan.
0: Iya. Yeah.
2: Dari pemberdayaan tercipta kemandirian. Nah, ini semoga bisa menjalar ya ke semua bunda-bunda yang di luar sana.
0: Amin.
2: Dan terus semangat bahwa zakat itu memberdayakan, menjejak manfaat.
0: Nah, ajakan juga boleh untuk para muzaki baru, boleh monggo kalau mau bergabung di PLN.
2: Betul.
0: Dari
1: kalau
0: bunda
1: saya. Quotesnya cuma satu.
0: Apa itu?
1: Kalau tidak sekarang kamu lakukan,
0: ya.
1: Mau sampai kapan?
0: Kapan lagi?
1: Gitu loh.
0: Ya kalau, kan? Ya, kalau bukan diri sendiri ini
1: yang memulai,
0: lalu siapa lagi? Oh, oke, okay. Luar biasa. Matur sembah nuwun sangat. Ada Ning Dewi, Ning Cawat Kurozi. Terima kasih banyak di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa merambah terus ke kampung-kampung lainnya di Kota Surabaya. Ngono ya. Dilaris ya, Cok Lali. Apa nama akhirnya butiknya? Oh iya, Sartika Dewi yang ada di
1: Kampung Tuwo.
0: Kampung Tuwo.
1: Kelurahan Kapas Madya Baru.
0: Oke, langsung ke sana cus. Gawe sampean kabeh sing pengin seragam ambek besti. Gawe TK, SD, SMP ya. Boleh langsung ya jahit no nang kono ya Cak Ning ya. Matur sembanun sangat ya Cak Ning. Bareki ana ning Perbandari sing bakal nerusno nang Tanjung Perak siang. Aku Ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cak Ning Woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Pemkab Sumen luncurno warung inflasi sebagai upaya kanggo ngendalikno rego bahan pokok nanggone wilayahe. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono nanggone pasar Anom lan wis bekerja sama mbarek sejumlah lembaga terkait. Ngalih ning kabar liyane yo Cak Ning. Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awal.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit

0: Anda.
1: Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok yo sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo. Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning sugeng panggih malih nggih kalih kula ning Purbandari tengene Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Terus pundi pawartosipun Cak Ning mugi-mugi sedaya sami sehat. Sami semangat ngeten nggih Cak Ning nek nitik saking cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda niki panas manget-manget. Panas kentang-kentang nggih. Mugi-mugi sedaya sami semangat, sami koyo dipecut ngeten Cak Ning nggih. Monggo. Sayanipun makarya ingkang tundhonipun mangkir sekidipun melimpah barokah kangge keluarga tercinta ngaten nggih Cak Ning. Nggih sesarengan alunan lagu-lagu kroncong kula persembahaken kagem Cak Ning sedaya ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Halo Pak Lasmono, sugeng enjing.
2: Sugeng enjing Mbak Purbandari.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Pak. Arta, sehat. Alhamdulillah nggih pawartosipun sae sedaya. Semantan ugi Pak Lasmono kalian keluarga.
2: Matur nuwun Mbak Bu.
1: Nembe ngayahi nggih nembe ngayahi pakaryan napa Pak Lasmono.
2: Niki mirengaken suasane Mbak Purbandari niki.
1: Ngoten ta sinambi sinambi cangkruan. Kok enak ya ini cangkruan.
2: Nggih. Dereng wasu ten dong, tasik ten benowo nih.
1: Tasik ten benowo, nggih. Mugi-mugi sedaya sami sehat, lancar cekinipun.
2: Matur nuwun, Mbak.
1: Niki kroncongi nyetel teng mriki mawon apa?
2: Derek mawon.
1: Derek mawon. Nah, niki enten nggih, stasiun balapan. Oh, nek sepaten kula mboten enten teng ngene kroncong. Tentang stasiun balapan kerso
2: nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Pur, saya
1: matur nuwun.
2: Rahayu.
1: Rahayu. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Lasmono nggih ingkang sampun gegono teng acara Semanggi Surabaya. Nah, topikipun menika mangke olahan pisang goreng ngoten nggih Cak Ning, olahan pisang nggih saged didamel napa mawon. Nah, Cak Ning sampun kepikiran sedaya nggih, hancane nek gedang iku diapak-apakno ya enak ya legi ngoten nggih Cak Ning. Nggih, matur nuwun sanget niki kula puteraken kagem Pak Lasmono nggih stasiun balapan sugeng midhangetaken.

Jane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Caning.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
0: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
3: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang poro petani soal mengakses modal usaha nang gone pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Satlantas Kepolisian Resort Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib lalu lintas usia sejak dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tuane. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngoten nggih tengene adicara Tanjung Perak siang dinten menika lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Tengene dialog sinau basa Jawa nggih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipunduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah, Cak Ning sak menika sampun rawuh tengene studio Pro 4 RRI Surabaya. Dua orang narasumber kita yang terhormat wonten Bapak Nanang Purwono menika Ketua Puri Aksara Raja Patni Surabaya, ugi wonten Bapak Kristanto Wibisono menika budayawan saking Surabaya. Makanten nggih Bapak, nggih. Kita nyapa rumiyin nggih kagem Pak Nanang kalian Pak Kris nggih. Monggo. Sehat selalu Pak Nanang. Sugeng siang. Alhamdulillah. Kesibukannya terus melanglang buana ya. Namine jane dileh mawon, ojo nanang. Melanglang buana ngono.
3: Langlang. Langlang Purwono.
2: Langlang diseneni Mas Adit nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sami lancar nggih.
4: Amin.
2: Menuju napa? Jadwal-jadwal lagi schedule-schedule Pak Nanang kagem apa mendudah kembali sejarah-sejarah Surabaya ya Pak Nanang. Ini spesialisasi ini Pak Nanang ini dan spesial tentang apa beberapa prasasti kemudian beberapa cerita-cerita yang lalu itu ya bahkan berpuluh-puluh tahun lalu.

0: Oke, nanti kita uraikan ngoten nggih. Nggih, sugeng siang mugi Pak Kristanto Wibisono.
1: Sugeng siang.
0: Inggih nderek pitepangan Pak Kris. Alhamdulillah. Nggih, kalau Pak Kris menika biasanipun cumondokipun dateng pundi? Berkeseniannya atau berbudayanya?
1: Wonten Padepokan Resi Rajani.
0: Oh, Padepokan Resi Rajani. Menika cuma ndak wonten pundi nggih, Bapak Kris?
1: Wilayah Manukan.
0: Oh, wilayah Manukan.
1: Nggih.
0: Nggih, kanca-kanca RRI kathah ingkang saking Manukan nggih, Mas Sandra menika daerah Manukan.
1: Nggih.
0: Apa Manukan Hadi
1: Jaya?
0: Hadi Jaya. Oh, iya. Pasar Hadi Jaya, Masjid Hadi Jaya. Nggih. Wonten ugi sekretariat Kepsta menika Mbak Ike menika nggih saking Manukan.
1: Nggih.
0: Terus setiap harinya di Manukan ya untuk tonggo mengaten nggih. Nggih, topik kita dinten menika Kalimas nggih. Niki merupakan urat nadi peradaban. Wah.
1: Daras.
0: Monggo Cak Ning sedaya ingkang penasaran pengin ngerti sakjane Kalimas iku sing saiki wujude kaya ngeten iki nggih. Resi, indah, lampune akeh iku sakjane biyene kaya apa? Ya niki mangke Cak Nanang ingkang badhe ngaturaken badhe ngurekaken ngeten Cak Ning. Mangke Cak Ning saged gabungan monggo langsung nggih misale pas waya Pak Nanang menerangkan utawi Pak Kris ugi menerangkan semuanya monggo saged gabung baik melalui WA maupun melalui telepon nggih monggo Cak Nanang sakdane yok napa Cak Nanang kok iso disebut urat nadi peradaban niku lho sakjane yok napa ngoten
2: matur nuwun ing jadi nggih. Awak dhewe iki kadang-kadang ya rumangsa prihatin ndeleng Kalimas sing apa anane ning apa anane iki biyen ngono dadi satu jalur pemukiman wilayah peradaban sing dadi jujukane wong akeh. Jadi wong akeh iki padha apa mengandalkan hidupnya teko Kalimas. Iki gak liya lek awak dhewe ndeleng salah siji wujud otentik rupa prasasti Canggu. Prasasti Canggu iki salah siji ngurut riwayat utawa peradaban sing ana nggone anak kali Mas anak kali Surabaya. Anak kali Surabaya iki gak liya ya saiki dadi kali Mas iki. Nang kono iki ana loro sing arane nadi tira pradesa, desa di tepian sungai yaiku Bungkul karo Surabaya. Ning Surabaya iki lek tak identifikasi kira-kira dugaanku kawasan Penele. Mergo nang Penele iki ana sawijining sumur tuwa kuno sing arane sumur Jobong sing diteliti karo ilmuwan tengone Australia iku wis ana kawit taun 1340 wis ana tegese sak durunge iku ya wis dibangun ning mulai tahun piro ora ngerti. Pokoke tahun 1340 iku wis ana sumure.
0: Wis ana sumure, wujud sumur Jobong iku pun enten nggih.
2: Ono iki kan tinggalan jaman Majapahitnya.
0: Yeah.
2: Nah, prasasti iku dhewe sing gawe ya Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Nah, teko catetan prasasti awak dhewe ngerti lek nang kono iki Bungkul terus Surabaya iki dadi wilayah pemukiman. Nah, wilayah pemukiman iki sakjane ngono ya sesuatu sing luar biasa. Kalau sakmono wis ana wong-wong sing wis duwe jasa menyeberangkan orang dari satu pinggiran sungai ke pinggiran sungai yang lain. Dan iki tujuan macam-macam, tujuan agama, tujuan budaya, tujuan ekonomi,
0: dagang,
2: macam-macam. Nah, iki mergo jasa iku mau sang raja nguai satu perdikan jasa termasuk nulis jenenge deso iku yaiku Desa Surabaya sing saiki dikenal dadi kutha Surabaya. Lah biyen Desa Surabaya iki nemplek pinggir kali, saiki justru kaline di kungkung karo kota Surabaya
0: kota, malah dikupengi karo
2: kota karo
0: Kalimas ono menjadi urat nadi ning tengah-tengah.
2: Nah, itu. Ya. Saiki dadi wilayah
0: apa semakin lebar ngono ya Cak, tambah luas ngono ya Cak.
2: Supaya kali iki enggak cuma dadi salurane banyu buangan teko pedalaman, awak dhewe mencoba untuk golek imane sakjane ngono Kalimas ki sik duwe apa, sik ana apane, duwe peninggalan apa, jejak apa ae. Ini penting supaya awak dhewe iso ngregani, Kalimah Siki nyatane duwe peninggalan sejarah. Kalimah Siki duwe peninggalan peradaban kebudayaan. Nah, iki lek awak dhewe gak ngerti tentang Kalimas yo dianggap buangan air.
0: Kali-kali biasa.
2: Kali-kali biasa. Iki ono nilai-nilai mutiara-mutiara sing penting supaya diuri-uri. Lek diuri-uri ya berarti awak dhewe secara fisik ya gelem ngopeni kali masiku dhewe digawe macam-macam kebutuhan. Jadi kebutuhan saiki paling gede adalah pariwisata misalnya. Nah, pariwisata iki iso ono mergo awak dhewe duwe potensi budaya. Cerita budayane ya apa? Cerita sejarahnya ya apa? Dan bahkan cerita tentang lingkungan. Awak dhewe lek ndeleng Kalimas perengane iki wis apik.
0: Iki wetengene wis ketata.
2: Lek gak diceritakne ya eman-eman. Lek diceritakne wong iso ngregani berarti iso ngramut. Nah, iku intine ning awak dhewe pengen bedah iku.
0: Nah, nggih, monggo. Menika lanjut teng kene Pak Kris nggih. Nah, terus pundi Pak Kris menurut pengamatan jenengan sebagai budayawan, kaya apa kemajuane Kalimas itu lan seberapa besar fungsine Kalimas niki kangge kehidupan Kota Surabaya, monggo.
1: Ya nggih. Rikala semanten Kalimas menika minangka alur transportasi.
0: Nggih. Air nggih, transportasi air.
1: Lajeng Hayam Buruk melalui prasasti menika kan mengatur secara administrasi, secara manajemen tata kelola sungai, tata kelola transportasi. Nah, Kalimas gadai manfaat ingkang luar biasa, ngantos mampu menjadi pendukung ekonomi. Ekonomi wilayah, ekonomi negara Majapahit sendiri, sehingga Rojo ngantos nggadai kerentek menghargai poro penambang menika ingkang dipun sebat Panji Margoboyo. Nah, Panji Margoboyo niku seorang ingkang nggadai maksud tulus membantu masyarakat untuk melaksanakan dinamika kehidupan iwen. Ingkang rikala semanten tanpa bayar.
0: Nah, dengan ketulusan.
1: Dengan ketulusan. Nah, perkembangan zaman terus dados nilai ekonomi berbayar. Saengga sepriki ngantos wonten penambang-penambang kados wonten Wonokromo, Jagir, sepanjang sak penenggilipun menika. Nah, terus Kalimas sampun gadhahi fungsi ekonomi ingkang inggil rikala semanten sangga kula piyambak kalan Pak Nanang ngantos kepikiran kados pundi sistem transportasi air menika dipun lestarikan,
0: dipun lestarikan,
1: mawi melalui dokumenter perfilman, melalui film ini kok, awet, menawi namung mau cerita menika kurang-kurang apa ya, kirang nyampe datang masyarakat, monggo menika faedahipun inggil sangat. Kadang adik-adik, anak-anak, cucu kaulo punya, lamong dados bayangan kemauan. Iki ceritane
0: mbak. Cumang sakit bayangan.
1: Sakit bayangan. Ini kalau eman, mongko Rojo Majapahit ingkang agung ibu sak mantenu menghargai kan di saestu. Nah, sak menika lamong nggih menika nyebrang
0: tinggal peninggalan seberangan pun gih menawi kita tangkap gih buat nado hato adik-adik cedek kita tengen kula nih gila ngerti ya Kalimas itu di tahu nggak Kalimas itu mana namanya sungainya tahu nggak lah padahal neng kono loh sebelah Iman Kasel itu langsung kayak Kalimas sih kali gede gila loh. Ngono ya Cak Nanang. Wah, ngono ya bareng arek telu ya. Nah, artine nggih ngene. Menika leres nggih Cak Nanang. Dados ketika kita sebagai generasi yang di tengah-tengah menika. Ya napa carane informasi tentang cerita sejarah, cerita peradaban pada zaman dulu, bahkan Kalimas iku ya neng kono ya ngalir getih barang. Nalika semono. Tapi neng kono ya ngalir duit barang ya digawe perdagangan barang. Cerita niku sampai sebesar itu, ngono lho. Nah, monggo Cak Nanang, menawi dipun tilik sik. Ini tadi ada WA nggih. Nggih, sekedar niki. Enten pertanyaan kagem Pak Nanang ketingali niki. Nah, niki saking 2871. Ning Pur, tulung ditakokno nang narasumber jane dawane Kalimas iki wiwit endi sampe tutuk endi? Nang Wonokromo iki ketok wis buntu ning gone pasar Wonokromo, koyokane terus menggo ngetan tapi kok jebus mer. Nah, niku iki teko endi? Tapi nek didelok taman-taman kota, kuwi koyoke eneke yo wis tok sampe Wonokromo tok. Lah sing daerah lor iku daerah Taman Budaya, ya daerah depannya Taman Budaya. Nah, monggo Cak Nanang. Terus pundi niki? Jadi apa kita kasih gambaran dulu nggih supados anu napa pendengar kita
2: di secara umum Kalimas iki sakjane ngono nama untuk sebuah kanal. Kanal neng gone sing mujur ngalor buang neng laut ya. Kanal
0: Perak ngante Perak
2: iku. Iku kawitane toko Jembatan Merah terus sak penget sak pengalor.
0: Sak mengalor.
2: Iku Kanal Kalimas.
0: Kanal Kalimas.
2: Jadi Kanal Kalimas iki dibangun tiga yang ngatasi perkara banjir neng tengah kota. Jadi zaman sakmono sebelum ono kanal, aliran sungai yang waktu itu namanya Kali Surabaya. Itu ngulon burine ya Jembatan Merah ya, sing arane Jalan Kali Sosok.
0: Oh,
2: Jalan
0: okay.
2: Kali Sosok, kali sing disosok, disumpel.
0: Kali Sosok.
2: Jadi Kali Sosok iki alure ngulon ketemu Kali Pesapen, Kerembangan, buang nengene Teluk Lamong. Iku Kali Surabaya. Jadi Kali Surabaya iki panjangnya mulai melirip. Melirip tuh ke Kali Brantas iki Petal, Nyabang, lek ngalor ya ngalor ngetan iki ya arane Surabaya iku arane Kali Surabaya.
0: Kali Surabaya
2: terus sing lurus iku Kali Porong.
0: Kali
2: jadi
0: Porong.
2: Mecah loro ngiwo nanggone Surabaya diarani Kali Surabaya. Terus nanggone Wonokromo iki pecah dadi loro. Siji nang mlebu Surabaya iku arane Kali Surabaya sian.
0: Kali Surabaya.
2: Mereka jaman sakmono arah ke utara iki gurung enak nih. Jadi iku ya kanal juga. Kanal sing dibangun tahun 1800-an. Jadi kabeh arane biyen iku teko ngene melirip sampai nang Surabaya mbuang nang ngene endi Teluk Lamong iku Kali Surabaya.
0: Kali Surabaya.
2: Opo diarani Kali Surabaya? Mergo kali iku ngliwati Surabaya. Surabaya iku menurut Prasati Canggu ono nang sisih hilir. Sakmarine Bungkul terus
0: daerah ngalor ya Cak ya.
2: Ngalor ya.
0: Bungkul makanya Bungkul mengalor.
2: Dugaanku ya. Iki nang Penele mergo ono peninggalan
0: sumur niku Jobong nggih.
2: Terus buang ning laut. Ngliwati Surabaya diarani Kali Surabaya. Jadi apa kok diarani saiki dadi Kalimas mergo nanggone Jembatan Merah waktu ngulon niku kan terlalu sempit. Terjadi banjir lek debit airnya besar. Malah disudet dadi kanal Kalimas iku mau. Mergo ramene dadi viral, terkenal. Oh iki Kalimas iki sampai nanggone hulu nanggone Kali Surabaya kene yaitu ngagel. Iku diarani Kalimas. Sehingga secara formal kita mengenal Kalimas iku ya mulai hulu nanggone Wonokromo iki mlebu Surabaya sampai buang neng kali sampai ujung kono iku diarani Kalimas. Jadi Kalimas tadi iku. Lah jane ngono iku Kali Surabaya. Biyene asale.
0: Kali Surabaya. Terus Kalimas iku pancene jeneng kanal nggih,
2: jeneng kanal, kanal jeneng Kalimas kanal. Ya.
0: Sing akhire nah
2: dadi Kalimas.
0: Akhire dadi jalur Kalimas sampai sak mengitu.
2: Iya.
0: Ngantek toe niku kidul niku pundi? Jakir niku nggih.
2: Jakir
0: Wonokromo. Rolak-rolak Wonokromo niku nggih. Dados niku nggih pertanyaan dari 2671 kalau wau 2071 nggih. Maturun sangat sampun gabung ugi sampun terjawab nggih Cak Nanang. Nah, sak niki berikutnya saking 381. Ya, 3811 nggih. Ning biyen niku ana lah niki sing mau kita obrolkan. Biyen niku ana taman-taman ning gone kiwa tengene sekitar Kalimas. Suasanane dadi indah sekali.
2: Yeah.
0: Nah, saiki kok ya wis rada punah. Kayaknya dulu ada kelurahan-kelurahan atau beberapa petak yang itu ada kelurahan Sukolilo, ada kelurahan Klampis, ada kelurahan Krembangan seperti itu. Sekarang kok tidak ada. Yang kedua, dulu ada perahu yang bisa kita naiki untuk bareng-bareng dengan wisata keluarga. Bisa mengayuh sendiri, ada juga perahu yang dari mesin, ada yang mengemudikannya. Sekarang juga tidak ada. Yang ketiga, dulu ada juga untuk latihan dayung.
1: Perahu naga.
0: Ada untuk latihan dayung, angkatan laut, angkatan darat, atau dari grup-grup mana. Sekarang kok tidak ada. Kok eman-eman yoning, ini kenapa sebabnya? Nah. Monggo, siapa yang bisa mengamati ini kemudian menguraikan? Monggo.
2: Jadi sebagai fungsi taman, saat janing itu duduk nenggoni era nih wali kota Bu Risma. Neng zaman londo ya semua sepanjang pinggiran kali masih kiono taman nama-nama petinggi VOC, nama-nama petinggi Hindia Belanda.
0: Malah sak durunge taman-taman kelurahan itu wes ono ya
2: cak. Kelurahan-kelurahan ini mau ono. Jadi ini kan jadi tanggung jawab bersama. Lalu neng zaman Bu Risma ya digalakkan seperti itu. Ya api banget api jadi ono peran masyarakat.
0: Ya, pemenang ono lampu-lampu hias gitu ya dipasang. Nah,
2: itu ya ngono jadi diurip ne mana. Sing kirane mati, arep mati ya dibangkitkan lagi. Dan ini menjadi tanggung jawab peran bersama terhadap lingkungan. Mergo kita ngomong lingkungan, jadi Kalimas iki ono 3 dimensi nih. Satu dadi dimensi pariwisata. Sing dasare satu lingkungan dan dasare sejarah dan budaya. Sejarah budaya dan lingkungan menjadi aset wisata yang bisa dimanfaatkan. Misalkan nelusuri Sungai Kalimas, itu indah sekali ketika kiri kanan bantaran ono taman-taman, delok gedung-gedung, itu indah di pandang mata. Kemudian ono cerita-cerita sejarah budaya yang bisa ceritakan sehingga ini dikonsumsi pariwisata. Sing kudune ya mulai dibangkitkan lagi mulaiku aku Pak Kris karo konco-konco pegiat budaya iki pengen supaya Kalimas enggak cuma dadi buangan banyu. Tapi dadi nilai penting sing dadi mutiarane Surabaya. Kalimas iki sangat identik karo Surabaya. Lek misale kali iki kemudian elek tampilane ya ngisi-ngisini. Jadi supaya apik ya Kalimas kudu diaktif nih. Aktif secara fisik misale digawe praon gitu. Teko kidul nang lor. Gelem gak gelem akhirnya terjaga mergo dinggoni. Jadi
0: dan dirawat
2: kudune ngono. Ya muga-muga kesadaran semakin tinggi, kesadaran Jogo Kalimas semakin kuat yang berarti bisa dimanfaatkan untuk jasa pariwisata. Ngono ne.
0: Nggih, nggih. Menawi saking Pak Kris mungkin bisa menambahkan kagem penanya menika wau.
1: Oh nggih. Nggih. Jatosipun menika kanton konsistensi. Nah, saking betul. Pemerintah yang ya tetap cerbasuki mau piyo.
0: Nggih.
1: Angin mau pilih mangkene pemerintah sakit menggerakkan sedaya lapisan masyarakat mulai dari hulu ke hilir pemerintahan tata kota minangka sosok guru menikah dados sakit wonten kegiatan ingkang rutin. Kegiatan pinggir kali menika nggih kelurahan-kelurahan ingkang celak sak menika. Monggo dipun sekuyung
0: tengene kanan kiringipun
1: nggih. Terus kegiatan budaya kali kan kesenian-kesenian dipun mulai sun bangetaken malih terus wonten kehidupan ingkang saged penyaluran-penyaluran bakat adik-adik menika wonten mriku malih mbah pramuka nggih saged dipun galakaken
0: nggih saged dipun galakaken nggih apalagi kegiatan sekolah mangkaten nggih
1: tergantung niatan. Nah, niatipun nggih kandelke mawon terus aku oleh opo, aku oleh piro amange malah mboten saged
0: ngapa. Malah randang terwujud ngoten nggih. Mergo diarep-arep niku oleh niku. Dadi ketika gak oleh opo-opo ya terus gak budal.
1: Nggih. Saged menggerakkan sanggar-sanggar seni. Adik-adik menika terus saking bantaran kali kang panjang ipun sak manten kok saged dipun bagi-bagi wilayah-wilayahipun. Terus terus mangkin pun mbok pilih wonten sanggar seni ingkang saged nyukani pelajaran datang anak-anak ingkang sampun kados sampun ical mboten perhatian malih nulis aksara Jawi. Nah, so, bantaran sungai menika lak saged dipun manfaatkan panggung-panggung kecil menapa wahana-wahana taman-taman kalau wau menika dipun damel festival lan emang sangat dipun gurakan kanten kemawon. Mongko kadung wonten perubahan status sungai yang saat menika kan saged menjadi menapa menjadi dukungan aspek ekonomi kan cukup
0: nggih. Matur nuwun sangat nggih. Mudah-mudahan sampun menjawab nggih kan kalau sampun bergabung. Nah niki saking ning Upik nggih. Ning Pur apa ya Kalimas kuwi mlebu cagar budaya. Nah, monggo.
2: Nggih. Salah siji kriteria cagar budaya iki yaiku usia yang minimal 50 tahun dan memiliki nilai penting misalkan. Berarti Kalimas ki umure wis atusan taun. Satu tercapai.
0: Tercapai.
2: Dan kedua, dia memiliki titik-titik atau nilai-nilai penting kaya apakah itu ada adalah
0: sejarah,
2: budaya sejarah banyak ninggono.
0: Banyak sekali.
2: Ya, kemudian berikutnya lagi bahwa Kalimas iki sakjane ono urip ning. Urip sing kudu dijogo. Jadi ya penting juga supaya awak dhewe iso ngregani. Jadi cagar budaya iki kan siji rupa benda, rupa struktur, rupa bangunan,
0: rupa fungsi, situs, ya, fungsi gitu kan. Dan manfaatnya. Nah,
2: betul. Gitu. Ini kan ini adalah benda, benda yang alami, kan. Jadi natural. Masih masuk juga. Jadi dikarenane cagar budaya yo iki bentuk alami sing umure ya wis tuwa. Nilaine tempat itu ya sangat luar biasa. Jadi ya kudu dijogo minangka sebuah situs atau kawasan yang memiliki nilai-nilai penting bagi peradaban manusia. Kita ngomong peradaban. Jadi peradaban iki sakjane ngono enggak cuman peradaban zaman biyen yang kudu diungkap, tapi juga peradaban saiki.
0: Saiki nggih peradaban nggih. Apa meneh saiki peradabane wis berubah.
2: Nah, itu disesuaikan
0: apa mboten berubah nggih Pak Nanang nggih? Berkembang, berevolusi dan berkembang. Nggih. Kita sigek sak utawis nggih, Pak Kris, Pak Nanang nggih, Cak Ning adicara dialog sinau basa Jawa kita sigek sak utawis nggih niki tentang Kalimas nggih sebagai urat nadi peradaban. Sak menika sampun jam ke 11 kan langkung 3 menit. Wancinipun kumandang adat dhuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Nggih, sak niki utaminipun kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sak niki monggo kita lajengaken nggih tasik teng acara dialog sinau basa Jawa nggih, dinten menika edisi dinten Kamis tanggal 18 Juni 2016 sesarengan kalian narasumber kita wonten Pak Nanang Purwono saking Ketua Puri Aksara Raja Patni Surabaya. Kalian wonten ugi Pak Kristanto Wibisono menika seorang budayawan nggih, topik kita kalimas urat nadi peradaban. Nah, monggo kita lajengaken Pak Nanang. Monggo Pak Wibisono, monggo dipun lajengaken. Dos mundi menggah perubahan peradaban atau perkembangan peradaban kagem sak menika Cak Nanang.
1: Nggih, panjenengan.
0: Nggih, monggo sinten rumiyin.
1: Nggih. Panji memang menika membetahaken sengkuyung warga para stakeholder. Menika nggih tangih lamun upami namung pemerintah kota piyambakan.
0: Nggih, amargi sing dipikir pemerintah kota ora kalimas tok ngake.
1: Mila lajeng membetahaken kebersamaan. Saking para warga nggih pemerintah wilayah, pamong wilayah, lajeng para ormas menika mugi-mugi mboten namung gagah seragamipun, ning monggo mikir tentang bagaimana menghidupkan lingkungan. Nah menika satosipun ingkang langkung berkompeten menika nggih sekolah-sekolah wonten sak pinggiripun lepen Kalimas menika, terus ingkang langkung dipun harapaken saking para warga niki peran serta kepramukaan menika kok radi mlempem sak mangke.
0: Nah nggih.
1: Nggih. Kepramukaan namung wonten kegiatan sekolah, tapi kegiatan yang salebetipun kegiatan kangge menghimpun kekuatan stakeholder
0: sungai. Nggih. Nggih. Ngapunten, wonten telepon ingkang masuk. Monggo, Bapak Parno, halo, sugeng siang.
2: Wilujeng. Alhamdulillah. Siang ning Purbandari. Kalian bapak-bapak narasumber kok ketawi se guayeng sangat.
0: Nggih,
2: membahas Kalimas menika, Kota Surabaya menika sangat bejo sangat dipun lewati Kalimas menika. Nggih, monggo dipun manfaataken generasi kita niku yen boten di oyak-oyak kalian sing sepuh niku kok mboten saged
0: gandang jerantal ngoten nggih.
2: Nggih.
0: Tangine angel gandang jerantal ngono.
2: Kenging menapa bapa niku niku sing kene Kalimas terutami wilayah Surabaya niku sak mangke sampun ketawis sae wonten wisatanipun perahu wonten napa kemawon kita sing generasi nem-nem menika monggo dipun oyak-oyak kapure manfaataken Kalimas menika. Nggih, monggo kula setuju sangat senadyan kula niki penduduk Sidoarjo. Lah yen miyos dateng Surabaya menika remen sangat ngoten lho Bapak.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun sangat. Mugi-mugi napa ingkang dados gegayuhanipun menika saged kaleksanan.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Parno nggih. Nggih, ketawisipun kok setuju sanget nggih. Nggih, wonten ento-ento utawi wonten napa nggih? pepinginan-pepinginan niku kadang-kadang ya nggih menika kagem kemajuan ngoten nggih Pak Nanang nggih. Apa misalnya dikenekno piye, dikenekno piye, tapi nggih, nggih leres ngendikanipun Pak Parno. Sapa meneh sing bakal tumandang nek ora bocah nom-nom mekaten. Nggih, monggo saged dipun tanggapi saking Pak Parno.
3: Kalimas iki kan lahan.
0: Nggih.
3: Kalimas iki rupa panggung saja nih ngono nih. Panggung sing kudu digawe pementasan. Sing dadi subyek pentas iki gak liya ya warga. Warga tegese kudu iso menampilkan apa-apa kanggo masyarakat. Gone ya Kalimas iki mau gak ketang perengane dengan taman-taman, dengan panggung-panggung, dengan karya-karya. Sehingga tampilan di atas panggung nang perengane Kalimas nang Kalimas dhewe dadi ilmu, dadi sesuatu sing bermanfaat gitu. Jadi iki ya gak lepas teko siji loro wong, jadi kudu kolaboratif. Kolaborasi pemerintah, kolaborasi mbu akademisi, kolaborasi karo masyarakat budaya sing duwe ide-ide kreatif. Nah, lek muncul ide-ide ngene mau ya kudu ditanggapi secara serius, ditanggapi secara positif. Gak ketang membuat satu perencanaan-perencanaan supaya iku menjadi satu gagasan-gagasan bang gagasan sing iso direncanakan. Nah, iki kudu secara serempak mengagendakan tentang apa itu Kalimas. Jadi membangun narasi dhisik misalkan Kalimas iku apa? Apa pentingnya Kalimas? Kalimas iku duwe apa? Perengane duwe apa? Nilai apa wae? Nilai ekonomi, nilai budaya, nilai sejarah. Lah iki iso dipetani dan disusun menjadi satu pemikiran yang konstruktif. Pemikiran sing apa jenenge sangat memberikan sesuatu bernilai baik. Ini saya pikir menjadi satu menelurkan hasil-hasil karya. Yang karya itu bisa ditampilkan menjadi hiburan, manfaat bagi masyarakat, gak ketang mampu nah ini manfaat ekonomi. Jadi iki kudu dihimpun secara aktif begitu. Dan bila perlu supaya gagasan iki mau diketahui, misalkan ya nang pinggir Kalimas dikai woro-woro nih, woro-woro bahwa Kalimas iki akan dibikin begini.
0: Setiap Sabtu ono UMKM, setiap minggu ono gelar kesenian.
3: Kelihat dinamikane Kalimas mau enek. Jadi sopo-sopo sing duwe gagasan, paribasane kok ngusulkan kepada siapa? Kan berarti peran aktif. Peran aktif tekok dinas terkait atau lembaga terkait sehingga itu dihimpun, disatukan, diolah menjadi satu kegiatan nyata yang akhirnya ngirupne Kalimas,
0: menghidupkan Kalimas nggih kangge warga nggih. Niki wonten ingkang masuk malih niki wonten Bu Setyo. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Monggo Ibu,
4: matur nuwun sanget.
0: Ya napa? Tertarik
4: lho. Ada gagasan nggih untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dados di apa diupayakan untuk transportasi
0: air
4: dulu. Dados petekanipun dipununggahaken dipunfungsiaken lajeng pusat-pusat perdagangan mulai saking Canggu ngantos dumugi Kalimasipun saged dipun upayakaken ngaten lho. Kal nek
0: Ibu,
4: menawi ningali wonten daerah panggung, wonten daerah ler-ler menika padat sekali bongkar muat barang, dados ewet sangat menawi liwat mriku. Dados dados pundi menawi dipun fungsiaken sebagai apa alat untuk tempat transportasi lah sebagai jalan, jadi mengurangi kepadatan lalu lintas. Lajeng sejarah-sejarahipun dos pundi ngantos entenami pun ujung galo. Dados Plampitan, Pandean, mulai saking anu sinten ingkang rumiyin maringi nami niku. Dadosipun kados tergugah ngeten lho, para muda supados ngertos ngeten. Matur nuwun sugeng siang.
0: Matur nuwun sanget Ibu Setyo nggih sugeng siang. Nggih menika saking Bu Setyo nggih, saking Sukolilo. Monggo, monggo Cak Nanang utawi Pak Kris monggo.
1: Nggih. Nggih. Saya sanget Ibu Setyo matur nuwun kawigatosanipun. Babakan ngolah kalimas menika janipun stimulan rangsangan ini menika kata ananging yang praktekipun lah nyirah di awet rati angel anak seamargi pertama nih saking teknologi menika ini mboten badhe menyalahkan teknologi wong teknologi lho mboten saged dipun hindari kados dene wonten gadget-gadget kados nah menika saged kados ibu kalau merangsang generasi muda tingkat kreativitasnya yang tinggi sehingga mampu melahirkan gagasan-gagasan baru. Nah, yang dipunusulakan ibu nak ke moda transportasi itu, transportasi moda air ni, kau kan jadi pun naik saat dipun penggalih saes tu oleh yang pihak berwenang ni, kau jadi pun ni kau mboten perkawis angel. Awet wiwit mula bukanipun kita menika sampun wonten.
0: Sampun wonten nggih. Kalinipun
1: sampun wonten. Kalinipun wonten, praunipun nggih sampun wonten. Penggiatipun ingkang kedah dipun surung-surung malih menika. Lan kanten bagaimana pihak-pihak ingkang kaugan menika saged maringi rangsangan. Memacu kegiatan-kegiatan moda transportasi air menika dipun pacu malih. Terus ning mbok bilih nggih kedah wonten reward-reward tertentu ingkang kangge. Oh nggih. Mancing gak kedah wonten umpanipun.
0: Wonten umpanipun.
1: Nggih menika lah menika kan konsekuensi logis ingkang kedah dipun mangertosi kedah dipun dan dipun pemerintah jemput dan kirang-kirang namung eksekusi ini pun menikah lah ikang rasdi
0: keputusan dan kebijakan ini pun
1: pertimbangan ini pun ya kata sangat tadi ini kok mboten dangga
0: gini eman-eman selak besok nggih monggo wektalipun kita katon gangsal menit monggo Pak Nanang sekedhik mangke sak sampunipun menika langsung closing statement nggih
3: nggih sakjane aktivitas saiki kan podo karo upaya pemajuan nih, upaya pemajuan kebudayaan, sing wis diatur nenggone undang-undang. Nah, koyok misalkan kita mengaktifkan kembali perahu katakanlah, wong nenggone prasasti ki ya muni arane maparahu. Maparahu itu bergerak dari satu titik sepanjang sungai itu berhenti di titik yang lain. Jadi maparahu. Dan itu menjadi moda transportasi kala itu. Apakah sekarang enggak bisa? Bisa saja. Apalagi kondisi jalan darat itu juga sudah ramai. Lewat jalan air belum banyak orang yang melakukan apalagi generasi saiki. Enak berperahu neng ngene sungai melihat kahanan kota tekok ngene ndukur sungai iki apik. Jadi menyaman termasuk bisa mempelajari sejarah budaya dari atas air. Langsung diliwati banyu iki punya nilai-nilai sejarah yang bisa kita ceritakan. Koyok misalkan transportasi wisata air neng ngene Perancis Pak Kris ngendikan tadi itu ya begitu, jadi ono cerita-cerita yang disampaikan di atas air
0: eling-eling ugi remien tenggene daerah Tiongkok terus Thailand menika ra wonten transportasi air ingkang kanan kiri ini pun nggih ana toko-toko keramik toko-toko apa bisa wisatawan saged mampir niku perkembangan selanjutnya
3: nang Prancis enak nanti saiki jadi nggih apakah apakah Surabaya gak tuwe-tuwe dan kaya. Jadi marilah dengan kesadaran kita tentang Kalimas. Kalimas sih urat nadi peradaban gak cuman biyen tapi saiki ya mendatang dadi urat nanti peradaban manusia Surabaya.
0: Tetap konsisten
3: berarti. Konsisten.
0: Oke. Okay. Matur nuwun sangat monggo closing statement masing-masing 2 menit monggo. Sinten rumiyin? Pak Kris rumiyin monggo, monggo Pak Kris.
1: Panji sejarah menika kedahipun nggih mboten badhe dipun supe. Awit sejarah menika sampun dados saraf kehidupan ngantos sak mangke minangka generasi yang sak mangke menika kantun pinuntun para sepuh ingkang kedah dipun guyupaken malih kados pundi nuntun anak-anak kita menghargai air, memuliakan air yang menjadi kehidupan urat nadi kota wiwit kala semanten ngantos dumugi sak menika.
0: Nggih. Matur nuwun sangat. Monggo Pak Nana.
3: Nggih. Kali Mas air itu bagian tekok Surabaya. Sing wis dinyatakne secara empiris dan faktual. Monggo saiki Kali Mas sing liwat Surabaya iki dimanfaatno sebaik-baiknya menjadi bagian dari kehidupan warga Surabaya. Dengan cara begitu akhirnya ya Kalimas menjadi bagian sing terus urip dan nguripi wong Surabaya.
0: Ngono nggih. Nggih. Matur nuwun sanget rawuhipun. Mugi-mugi sedaya wau ndadosaken napa saya moncer ing kutha Surabaya. Nggih. Matur nuwun Pak Kris, matur nuwun Pak Nana. Nggih, ngangkaten nggih Cak Ning sampun kita laksanakaken sareng-sareng dialog sinau basa Jawa sesarengan kalian narasumber kita menika gubahanipun tentang Kalimas ngaten. Matur nuwun sanget kula nyuwun pamit nggih kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun iki kagem Bu Setyo kalian Bapak Parno ingkang sampun gabung ugi kanca-kanca ingkang sampun bergabung liwat WA nipun Pro4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caning woro-woro jam rolas awan lumantar pro 4 RRI Surabaya. Caning Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh Cak Ning program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Ayo Tanak, maem. Walah, kok cek angel isi makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anak sampean iku?
1: Aduh,
2: gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok meluk posyandu.
2: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Cakning, penulis Ro Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun nae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoy awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.
1: Haduh, luwe aku rek. Emang ngene yo?
2: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
1: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah, dok dadar tadi bae.
3: Intermezzo. Neng, anaknya sampean niku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Neng.
4: Alah, lapo sih, Neng? Imunisasi bareng wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
3: Walah, Neng, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Neng. Ayo ta, Neng, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Neng.
4: Iya, Neng. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Cak nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: In intermezzo.
3: Janing nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Janing. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono, Pak.

Abang Pau, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Pop, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pengawal Pro4.

0: khas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke, okay. Siap. Biar ini ya.
0: Ada narasumber kita nih.
1: Siap. Udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun. Tabi pun, Bang Fadlu.
2: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Sehat. Siap.
2: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya. Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana?
0: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
0: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 021-350-4510. Atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
0: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
2: Betul, Pak.
0: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Fadlu. Siap, jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
2: Oke, terima kasih kepada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro4 dimanapun Anda berada. PORT itu apa? Apa sih? Nah, jadi PROT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
0: Betul.
2: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
0: Yeah.
2: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
0: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
2: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
0: Oh iya.
2: Jago kayaknya nih.
0: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Fadlu. Kalau menurut Bang Fadlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
2: Betul.
0: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan,
2: ya.
0: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
2: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
0: Itu dia.
2: Salah satunya moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama.

0: Bagaimana kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan. Itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
1: Ya, itu Bang. Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
0: Iya.
1: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
0: Betul.
1: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
0: Betul, Bang.
1: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
0: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
1: Bang Jo, ada permainannya ini.
0: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang. Ada
1: congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
0: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
2: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
0: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
0: 1, 2, 3 Om Pimpa lai hum gambreng. Pak Ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak, Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permainan kecil kita, Bang.
1: Hom Pimpa. Dari Hom Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
0: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu, kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
1: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu ya.
0: Permainan Hom Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
1: Nih, gimana?
0: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ini adalah lumbungnya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
1: Iya. Yeah. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
0: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
1: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
0: gadget ya.
1: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang
0: sindrom.
1: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
0: Betul.
1: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
0: Betul, Bang.
1: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan nantinya.
0: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
1: Ya.
0: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
0: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
1: yang belum.
0: Yang belum. Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
1: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
0: Betul.
1: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
0: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
1: Ada juga
0: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya yang manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
1: Kumpul bareng.
0: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
1: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
0: Tergerus, Bang.
1: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
0: Udah nggak ada.
1: Nggak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
0: Betul.
1: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih
0: aplikasi. Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
1: Dan
0: dulu
1: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
0: Betul.
1: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
0: Betul, betul.
1: Malah kita dibilang gaje.
0: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Kenapa akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang.
1: Kita sebagai orang tua ya.
0: Iya, kita sebagai orang tua sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
1: Iya.
0: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh nak permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
1: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
0: Betul. Itu bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
1: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
0: Iya.
1: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
0: Mengenal Tuhan.
1: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
0: Betul.
1: Keberagaman budaya di situ ada semua.
0: Betul.
1: Dan semuanya kembali di diri kita.
0: Betul.
1: Tuhan dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
0: Betul sekali.
1: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
0: Betul banget, betul banget, betul banget. Sepakat, Bang.
1: Jadi ini baru di permainan congklak ya.
0: Congklak Bang. Ya, belum yang lain.
1: Belum yang engrang gitu.
0: Nah, belum yang lain.
1: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrangan di sendiri apa ini yang
0: filosofinya?
1: Filosofinya.
0: Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, engrang itu ternyata enggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang kan, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
1: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
0: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang tuh dapilnya aja bang ya, harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
1: selesai, ya kan?
0: Selesai.
1: Gitu untuk masyarakat ya kan.
0: Aduh ini pinggir jurang ini.
1: Kita kan membangun.
0: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang, arti filosofi dari permainan egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
1: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya. Kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
0: Bambu ya. Bang ya.
2: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
1: Ini kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
0: Ngeri masing-masing ya.
1: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
0: Betul, Bang.
1: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
0: Nah, yang itu
1: saya pernah dulu.
0: Betul Bang ya? Pernah bikin enggak kira-kira?
1: Pernah.
0: Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
1: Yeah.
0: Betul? Ada kelapa. Karena ada nyanyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan apa dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si Bang. Si permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
1: Gitu ya.
0: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
1: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
0: Betul Bang.
1: Semua permainan filosofi. Baik, Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedip-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Iya. Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari aku. Sudah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya, tapi
1: enggak nama. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Banjar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap,
4: Bapaknya. Cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya?
3: Panggil ya, Pak Abdul ya? Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Haman?
3: Bang Padul.
4: Ya. Bang Padul, yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai nggak tuh? Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu ya, saya baca. Nah, okay. Apakah di mungkinnya pencaksilat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kayak zaman sekarang udah gak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak Enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
3: Fadlu.
4: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap, Cegu.
4: Makasih banyak.
1: Siap, ya. Terima kasih, Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu.
5: Fadlu
1: Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Iya, Bang. Dari Jakarta gitu.
5: Iya. Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional.
5: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
5: mungkin. Apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar
5: sih ya. Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
7: Ya. Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong diingatkan Bang ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
7: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yaseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
6: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
7: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
6: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin.
7: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringse itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
6: Baik.
7: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan. Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang,
6: ya,
7: tapi
6: betul.
7: Maknanya sama.
6: Maknanya sama.
7: Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang go back sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
6: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
7: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
6: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
7: Hadang-hadangan atau galasin.
6: Ada nggak filosofinya itu kalau
7: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
6: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
6: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
6: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
8: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Abipun.
6: Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
8: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
8: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
6: Iya.
8: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
6: Ya.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yapun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
6: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
6: Nah, ini masuk
1: ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
7: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita. Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya, bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
6: yang
7: Bang
6: pertama
7: ya.
6: Pertama dari Bang Edo ya.
7: Dari Bang Edo ya.
6: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri, mereka kenapa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
7: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut ada sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya, itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
6: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
7: Ada Paku Suka Bang dulu. Jadi Paku Suka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
6: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
7: Betul Bang. Laku, betul.
6: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat kan.
7: Betul.
6: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
7: Betul lah.
6: Menggunakan adat.
7: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
6: Tanjak Lampung.
7: Gitu. Ya. Seperti itu,
6: ya.
7: Bang.
6: Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu katanya?
7: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua yang ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
9: Kepedulian terhadap budaya juga.
7: Betul ya. Sekali bang.
9: Dan juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
7: Betul.
9: Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaannya.
1: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
7: Faktor suka main ya, selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke,
7: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
9: Iya.
7: Iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng barek aku ning Purbandari. Saning Pemkab Sumenep barek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal utawa mapan nanggone wilayah kepulauan.

Tindak kabar liyane ojak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh caning program prioritas iki sejaran balik astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Caning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologise. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, sak sampunipun istirahat Cak Ning monggo sing wis bali kerja malih, bali makarya malih tetap semangat ngoten nggih Cak Ning nggih. Dikuat-kuatno Cak Ning, tesih sak jam setengah ngoten. Nggih, niki terpantau saking sekitaran Jalan Pemuda, kondisinipun cuaca sak menika panas kentang-kentang ngoten nggih Cak Ning. Mugi-mugi ora dikancani kalih bledug ingkang kathah ngoten nggih Cak Ning. Ugi sakniki usume usum pancaroba Cak Ning. Monggo dijogo kesehatane piyambak-piyambak, asupan nutrisi ingkang sae, pola makan ingkang sae, pola istirahat ingkang sae, ugi pola makaryo ingkang sae, aja sampe awak mek digawe kerja tok Cak Ning, nek kesel ndang dipijetno, rak ngoten Cak Ning. Nek kesel jadi peksa Cak Ning, nek sirahe ngelu yo rada digletakno titik, pokoke gak kebacut sampai jam 5 ngoten nggih Cak Ning. Mergi enten kanca kula kadang-kadang kebacut sampai jam 5 terus ketinggalan sepur. Nggih, mugi-mugi sanenipun sami rahayu ananipun Cak Ning nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya, lantunan gending-gending campur sari ngaturaken kita sedaya tumuju ing sonten mangke nggih Cak Ning. Kita tenggo wektalipun kumandhang adzan asar, sak sampunipun kula mangke tengene depat 3 Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Wahyujan mekaten nggih. Menika wonten gending memanik saking Sangga Buana, sugeng mitangetaken.

Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh,
1: gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika sampun jam kalih langkung 53 menit nggih. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun. Kagem Cak Ning ingkang sak menika sampun gegono, kula nggih matur nuwun sanget nggih Cak Ning wancinipun kula ginyun pamit saking Pro 4 RRI Surabaya. Kula undur diri Cak Ning nyuwun ngapunten beke wonten kladuk ing ngatur kula. Matur nuwun ingkang sampun gegono, matur nuwun ugi ingkang sampun masuk tengene HP WA Pro 4 nggih. Ugi mugi sedayanipun tansah winantu rahayu sehat wal afiat. Seing mangke tengene Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Wahyu Chan. Saking kula Perbandari nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya kanggo ngendalekno rego bahan pokok nang wilayahe. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang Pasar Anom lan wis bekerja sama mbarek sejumlah

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT, RW, perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utamane koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut poll.

Caning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: pajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sugeng santen. Saiki aku Wahijan. Saya bakal ngajari sampai mengatakan ini Tempro Papa Tereri Surabaya. Sama ini Mang Mari dikancani kalian Ning Purbandari ya. Langsung ditelepon. Iya. Ditunggu ya. Oke, langsung ayo. Mari siji lagi Mang. Dari pembukaannya langsung tak tompo we. Sana sopo sekatu gabungan ambil Wahijan ini mengatakan ini Goyang Dangdut.
2: Leko tenang.
1: Yelti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Ratna pripun kabare?
2: Alhamdulillah. Angsal pandungane nak Wahyu.
1: Oh nggih.
2: Kula diparingi
1: sehat.
2: Alhamdulillah. Nambung kan nggih niki nggih.
1: Oh iya alhamdulillah nomor 1 njenengan. Pripun?
2: Nambung berarti dapat dua lagu.
1: Dapat dua lagu. Wah, satu dulu.
2: Wis. Pokoke gak oleh diiku harus.
1: Harus.
2: Pake nyuwun tiara nak Wahyu.
1: Tiara?
2: Nggih, tiara kali mawar putih Inul Daratista.
1: Tiara iki sendi to?
2: Tiara. Iku lho, anak-anak kapanane digolekno apa ning ayu apa ning anak iki disetelno kok. Wis. Salame nggih. Kagem ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Iin, ning Dian, ning Erik, ning Kustia, ning Salama, ning Lulu, ning Latifah, Mama Fikri. Terus Pak Asnan Kumis, tetep sampai jumpa Cak Mulyono, Pak Parno, Pak Wandi. Tak solikin semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamnya.
1: Okay.
2: Untuk Nak Wahyu, semoga diberi kesehatan, cepat dapat jodoh yang solehah. Dungane uti, muga-muga terkabul.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut malih ngeten nggih. Yuk goyang dangdut.
3: Halo. Goyang dangdut. Rekordan.
1: Rekordan. Ana iku. Ana iku ne dae.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kata ceramah apa kata request lagu di saya? Mau dolan ini kalau kata ceramah soalnya. Makanya tak kalau di saya ini.
3: Sehat ya Bayu?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, enak.
1: Iya, sampai lagi sehat toh.
3: barang mangan opo itu enak.
1: Langsung karek lambet.
3: Barang nek loro greget. Soto loh kak enak.
1: Iya. Loro. Iya.
3: Lak loro. Kopi kadang-kadang ngene Bayu.
1: Apa nih?
3: Kopi kok rasanya ngene.
1: Kopi.
3: Ngombe kopi aku ngene.
1: Oh,
3: kopi.
1: Lah iya, ngombe kopi.
3: Pahit.
1: Oh, pahit.
3: Karena selalu madu ta, rame ngono kene.
1: Nyepone selalu madu ki, rame.
3: Oh, iya, tunggu. Cewek ayu-ayu.
1: Wow, ayu-ayu.
3: Memang gak kepingin renang di rumah dulu.
1: Ya apa ya?
3: Wake panganan macam-macam ya, oh, ini. Yo no pangsit, yo no wah pokoknya cangkep. Lagu ni apa ya Wahyu?
1: Lagu ni anak mawar putih. Aku sih tiara mak harus yang di mangka no. Tiara hitam.
3: Mutiara. Aku jalur itu aja Wahyu. Jalur Salama.
1: Yo Salama. Ya apa lagu ni Salama?
3: Ya.
1: Iya mana? Wah kok kau berdaya tak kau lagu ni? Ya. Lele.
3: Astagfirullahaladzim. Oh Salama. Ya.
1: Kelakuan.
3: Bang Salama tu dulurku yo.
1: Sapa?
3: Utiran.
1: Utiratno.
3: Umi Ratno kalau neng Umi Kustia. Halo Komandan Pak Marioto.
1: Terus
3: ono mana? Apa Parno kari neng anu Umi Erik, terus Cak Wandi, Cak Ali, Cak siapa jadi yang di Cuarco itu? Cak Allah Cuarco siapa jadi?
1: Terus
3: ono Mama Fikri karo Kak Sodikin ning Salama ning Sitoe sapa ning sapa Sitoe terus ono ning
1: Buratno
3: sapa
1: Buratno ning Ratno
3: ning Ratno mari kok man.
1: Oh wis mari sapa ne lho
3: wis kuabae sing durung tak sebut tuh neng lulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya cak neng ya anak sapa iki. Yuk ke yang dangdut.
4: Ke yang dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Cak Wahyu?
1: Alhamdulillah baik.
4: Tasko barusan ya.
1: Iya betul, Cak Askum.
4: Assalamualaikum. Kenapa nak kokum? Oh, karena.
1: Karena. Kok iso lo.
4: Kok ada kenapa nak kokum?
1: Duh.
4: Soli pinje langkan kang kok yang ngarap ya
1: Askum. Lho ya apa sih? Ini jadi RRI Sumenep ta ya apa ya? Apa jadi RRI?
4: Sebelum Caskom siapa?
1: Sebelum Caskom Uti Ratno.
4: Oh Bu Ratno.
1: Bu Ratno.
4: Ya lagunya.
1: Ya.
4: Itu punyanya Isdahlia.
1: Hah?
4: Merelakan. Mau apa melepasmu itu? apa kesanmu?
1: Yang
4: terbaru itu.
1: Oh, yang terbaru. Is dah dia. Keren itu. Ya. Apa tadi melepas
4: cinta palsu apa palsu cinta? Apa
1: melepas ya. Kurelah melepas mo. Oh bukan.
4: Apa itu? Punya HP itu.
1: Is Dahlia. Tapi kok jenang ini kok 93, duh.
4: Oh iya.
1: Is Dahlia terbaru. Oh, saya coba saya. Oke, okay. Oh, iki ono tak mampu membencimu. Ono sirna.
4: Apa lagi?
1: Apa mana ya?
4: Itu tak mampu membenci baru tuh ya?
1: Enggak sih. Oh, itu berapa kan? Tahun yang lalu. Sem baru itu ya sirna jane.
4: Sirna ya.
1: Sirna 4 bulan yang lalu DNA nyanyi lagu kuwi.
4: Oh ya udah sirna aja.
1: Ah,
4: ini udah sirna sudah, udar.
1: Oh ala, ya. Ini lagu ini yang paling anyar lah iki. Ada juga cinta apalah itu ya ono.
4: Udah enggak sirna aja sudah. Pupus Ya salamnya ada barusan ada Jasum, ada Buret, Ningret, Bur Suratno ya, Suratno kan.
1: Buratno.
4: Iya, juga ada Ning Tumira, Ning Ii, Ning Dian. Mbak Ella, Cak Toto, Cak Pano, Cak Mulyono, Ning Sitimer, siapa lagi? Cak Bang Tommy, Bang Ervan, Cak Selamat dan ke semuanya. Oh Mas Ali, ke semuanya tambah terkecuali. Yuk Mas Ali terima kasih. Yuk assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iki mang ya sana ya. Pas kum ya komandannya sik turu mbak, komandannya sik turu pas kum oh lah ya Allah. Terus makan nyanyi gimana? Ya, la. Di kalau golek sampai bongkar piringan hitam aku. Lanjut ya rasa apa ya cading ke yang dangdut.
5: Lekwo, tenang. Assalamualaikum, Kak Wajikan.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Ini aku likur si dolan yang jadi.
1: Apa?
5: Ini aku likur si dolan yang jadi lah.
1: Oh, sing acara aku ya?
5: Acara Muharoman.
1: Muharoman. Dulu sih lah.
5: Ya, salam putih, kopi putih, tak bawa putih.
1: Lah. Kok putihan itu? Ambil poso putih gak aku perlu?
5: Ya enggak lah.
1: Oh enggak.
5: Itu jenenge acara pengajian kok.
1: Iya sih.
5: Pokoknya acara itu jam 7 sampai jam 12 awan.
1: Padahal tanggal 21 itu ada perayaan loh.
5: Apa?
1: Hari Yoga. Duh, temenan iki.
5: Iya. Iya. Temenan ana lho itu.
1: Berarti kudu melu yoga mek pengajian dadi siji.
5: Heeh.
1: Ben padha-padha relax gendeng. Astagfirullahaladzim, gak lah ya guyonan ya cak ning ya. Tapi mulai mungkin bisa disampaikan tanggal 21 itu di mana? Jam berapa?
5: Ngaji.
1: Aku lali.
5: Di Wisma Ahmad Yani. Dan sepanjang jalan raya Veteran Gresik.
1: Oh, aku udah Muharoman cak nih, wong Gresik kayak ya.
5: Menyisan depan itu mulai perempatan Ponten sampai perempatan itu Moro atau Sentolan. Nah, aku naik kepengen ikut Rono, parkirnya ya untuk kulit mau perempatan sing takut arah Lokoyo parkirnya no, itu mau tempatannya ponten terus gue melaku nang Wisma ya lumayan lah
1: melaku woi tenang nih melaku 1 kilo wah ya apa sih tenang nih melaku 1 kilo
5: ya gak sampai paling lah gak sampai
1: oh gak sampai oh yocok
5: lah ya emang parkirnya rada ado
1: oh tapi sih pasti yang parkirnya rada ado oh nah itu ya jane gila sih punya melu itu menyisan haul kan ya.
5: Iya, kalau kota kecil, sampai menyambut satu malam itu.
1: Duh keren rek. Gresik. Gresik menyala gresik ku.
5: Enggak tak tahu gresik tapi sekolah-sekolah tak wajib tak saya Indonesia pokoknya.
1: Wow, iya dong. Pride-nya orang gresik dong. Masa gak ada pride-nya orang gresik piye?
5: Soalnya kan dari dulu wis anu nih, soalnya kan kerjasama ambek itu loh. Salah satu instansi perusahaan.
1: Lu ambek perusahaan gede sing ning Gresik kae.
5: Heeh. Tapi pindahnya itu ban.
1: Hah?
5: Entah beli pindah ning Tuban.
1: Oh, pabrik pindah ning Tuban. Wah, kasih.
5: Iya, jadi karek ning kene karo nek kantore to.
1: Oh, operasionalnya ning Tuban kantore kayak gini.
5: Tapi sing akeh sing pindah ning Tuban kok.
1: Oh, alah.
5: Soalnya kan jare ini cerita nih. Umurnya lebih kecil, malah nih gerti.
1: Iya, Gresik saya kira sudah.
5: Ada yang Melayu,
1: saya kan Gresik. Gresik kan saya kira sudah, kan kota penyangga kan. Kota penyangga nih Surabaya saya kira sudah tadi. Pedokasi, Darjo.
5: Betul.
1: Sundarjo.
5: Kemarin hari ini kepada apa sih acara induk Gresik itu mengen?
1: Iya.
5: Kemarin nggak kepingin kulina warna apa loh?
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku nang-nang kok pasti ya diet toh, nang-nang kan gula ibadah. Tak
5: ganteng, lu pengen kok mari acara deh, ya ya jadi oleh mangan sih,
1: coba
5: ya dapat nice makan. Ya dapat makannya tapi coba bungkusan.
1: Ya gak apa-apa.
5: Kalau warga sekitar kan itu ya.
1: Oh alah, iya. Ya
5: tapi lebih kepingin nyoba kasih gede kayak udah, kayak tak bandeng, kerawu, ya ono kan gua ono lapak eh kan, pedagang.
1: Bang
5: sama yang kepengen golek sarung saya dan orang gede dewi asli, ono gua ono lapak eh.
1: Siap.
5: Iya, kita aja jalan nilai anak, nak pendal nak kepengen rindu kan sama yang wong lho wong kok tambahan gak fokus nang acara pengajian yang melaku-melaku nih kuliner nih.
1: Ya ampun.
5: Paling kok melek sak jam rong jam paling melaku-melaku ngino-ngino.
1: Ngelang-ngelang. Iya.
5: Jam 10 kok udah boleh. Acara kuliah deh jam 12.
1: Wow.
5: Tapi jam 10 kok udah boleh. Ya saya kira kalau aja. Sampai saya nanya cap itu sampai jam 12 nih. Ya kapan kelar tu tu terus.
1: Walah, gini. Okey, monggo. Kebiarkan lagu apa iki?
5: Lagu ni apa ya? Ika Nurjana, Merpati Putih.
1: Ika Nurjana, Merpati Putih. Oh iya, okey. Merpati Putih. Iya saksi.
5: Oh boleh cakap. Merpati putih,
1: iya.
5: Bawalah Kak Wahyu terbang melayang.
1: Kaiso kabotan.
5: Di
1: kaiso. Kau usah bayang nasi aneh. Kabotan cak nomor pati putih.
5: Itu paling toko dukur di dukur.
1: Kaiso dapat toko dukur. Ngangkat saya tiga kuat atau dia cuklek saya pe. Kau usah diharap nih. Bangga salamnya kaiso apa?
5: Ya kan tu. Mau buat jasin Ratno, kalian apa? Mak Ratno, mau gue melepet Pak Ratno. Kalian gue Erin. Bunda Iin. Mau gue Bunda Iin yang seti, mau gue melepet. Neng Rahma, kado Cak Usen. Nek Kak Irsan, balik Neng Asia. Terus tangguh. Bunda Kusia, kalian Pak Marioto. Cak Fikri. Mama Fikri sing punya mendamba, yo masuk ma. Wis tangguh kuat, ya tangguh tak wajikan. Selamat sukses, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, tangan yang bisa melimpah, dijauhkan dari salah musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk mendapatkan ibadah haji dan umroh, dan semoga cepat mendapatkan pasangan hidup yang solihah dunia dan akhirat. Matur suwun jawai, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung tak puternya ya Cak Neng ya, lagu-lagu saya wis di request matur suwun ya, nggak bakal ganti mana, gantian maneh ya awak dhewe. Oke, memang Isdalia ambil ikan itu jadi anak udah ya, kenapa ya banyak i gitu ya. Walah walah. Oke, lagu ini acara ini Pancu Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Balik lagi cek ngancari sampean dek goyang dangdut. Lekat tenang.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean omah. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Nduk.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
2: Ya wis, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya Nduk. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalo Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhire melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah!

0: Oke, caleng lanjut mana di goyang dangdut lek kotanan berewai ijen sing ngancani sampean mangaten ge tempro papa tarari Surabaya Surabaya budaya Surabaya ana sama malih sing kate gabungan ambek wahyucan tak tambah dhisik yo goyang dangdut.
1: Halo.
2: Aku pun juga halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat turun dilanjut, sampai kata ceramah apa kata request lagu?
2: Alhamdulillah. Hmm. Mau coba kayak kayak orang ceramah, Pak Ustad?
1: Doyo.
2: Oh, nada yo. Aku ini sembarang isoy. Nada ngunu, nada todruk, nada campur sari isoy.
1: Mana lah?
2: Sama isoy.
1: Enggak iso aku nah, orang
2: aku iki mesti takoni iki mang jange ceramah ta jange on air ngono.
1: Tak katengi ceramah, lak jange ceramah engko.
2: Wah, lek jange magrib.
1: Kok magrib? Subuh, bar subuh. Bar subuh.
2: Mari subuh. Oh, sing jam piro? Jam 5 iku ah.
1: Heeh.
2: Oh iya. Mas aku golek tembang teko Mbak Rita Sugiarto tapi sing live koplo no Mas.
1: Rita Sugiarto yang live koplo.
2: Sembarang, pokoknya penyanyi ini sembarang. Cuma sing duwe ku Mbak Rita Sugiarto.
1: Contohnya apa?
2: Lagune Ku Ingin.
1: Ku ingin terbang tinggi.
2: Ku ingin. Ya,
1: gak ono lho.
2: Gak ono.
1: Gak ono lah koploan.
2: Sing ono umpama Mas lho no yo ah iki lho sapa
1: apa
2: alah sing penyanyi anyar iki lho sapa jenenge rek
1: Wahyu
2: Mas no Laila Ayu engko lagu apa tak pilih
1: Sir Wahyu Chan
2: iya sapa Wahyu Chan aku njaluk lagune Tiada Berdaya Wahyu Chan nyanyi ayo tak rungokno
1: Tiada apa Tiada Berdaya
2: iya Wahyu Chan nyanyi wis gate musik tak rungokno to kene ayo ayo ayo berangkat.
1: Lu kuwi langsung berangkat aja dise. Lalu.
2: Laila Ayu Mas, sampean incengno apa lagu sing paling enak iku lagu apa? Laila Ayu iku mbok kok enak iku.
1: Sebentar, Laila Ayu.
2: Heeh.
1: Yang masuk di listinganku iki. Kudu-kudu
2: anjali pendengar situ yang ngerepot no penyiar ya anjali
1: sejawan madu
2: eh?
1: Sejawan madu
2: terus apa ya?
1: Ambe iki apa sedulnya yang
2: haa ya bener YANG yang
1: enggak
2: apa
1: YANG
2: oh lainnya sih lagi cuci nada ini Mas kamu jono apa tulisan yang kuno sing ini yang ini aku

0: Benar, benar.
1: Bukan, bukan, bukan itu.
2: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Ya ono lagu Brai Jamane ku nupe ono, le ono siku ae gak repot repot.
1: Nggih.
0: Laila Ayu sing Brai Jaman.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, ya wis. Tak ono sing Anisa Rahma sing gelek tak request iku Anisa Rahma sing Brai Jaman teko Adera mbuh Palapa iku.
1: Ria Idaman.
0: Ya, wis. Gampang-gampangane soalnya penyiar lanang.
1: Heeh.
0: Pria idamane pendengare ibu-ibu. Sinang oma pria jamane keluarga yang ada.

0: Kemangai. Saja aku nagih janji.
1: Nopo.
0: Wah, Yucan akan menyanyikan lagu Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya bila selalu.
0: Loh, sing niat di ngomong ake gak bisa apa sampe buiin kok tambah.
1: Mangkane sampe teko dino kemis pas
0: loh, live. Tadi kemis aja.
1: Loh, sing live apa gender gendang dut live. Ikun kok nyanyi. Ayo,
0: insya Allah kemis menik loh, kemis ngarep.
1: Iya lah,
0: iya bener ya, kemis ngarep ya mas.
1: Iya.
0: Nah, sampe teko mas.
1: Iya, lah kata kok SP aku.
0: Kamu jadwal sampai yang tajuh.
1: Kemis ya, kemis insya Allah
0: ya. Ya, kemis depan itu tanggal berapa yo?
1: Tanggal bolu, saya kira tanggal bolu lah, saya tanggal selawe. Oh, gak aku prai.
0: Hah?
1: Prai.
0: Ya wes foto aku prai tanggapan.
1: Tanggapan apa mana? Aku prai siaran nih, tapi yo kudu teko.
0: Insya Allah mas, insya Allah. Segitu aja salamnya. Ya si kemangai mas, jawab prai gamannya, siapa?
1: Rita
0: Sugiarto, salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Kalau ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, Bapak Mulyono mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Bapak Mulyono.
0: Yo. Untuk yang terhormat sang pemandu acara sore hari ini, sama kok guyu gak enak aku guyu nih.
1: Duh, leya apa? Aku
0: gudobal, aku nana sing gudobal, aku nana jawiri paling.
1: Gak enak, mau aku lo dewean, narare mulih.
0: Ya wes, namulih.
1: Gak
0: usah nandindi, mari teko oma, cuci tangan, cuci kaki, maem terus bubu ya.
1: Betul.
0: Gak boleh kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, oke lanjut ya ke yang dangdut.
2: Goyang dangdut, reko tenan. Aduh Mbah Mul, Mbahku iku lho ya lek kadung on air ora mudun-mudun, ciri-ciku sampe keriting.
1: Mbahku sampe keriting ya ampun, gak apa-apa lah. Wong kangen sampe putune.
2: Mas Ayu.
1: Dalam.
2: Aku request lagu Keramat.
1: Keramat.
2: Keramat.
1: Keramatullah.
2: Apa?
1: Keramat. Hai manusia, jeng, ngono kan ya.
2: Hormati ibumu yang melahirkan
1: jeng.
2: Dan membesarkanmu.
1: Oke, siap. Wes tak cepat.
2: Loh kok meneng, Mas?
1: Iya, itu dia Pak no mana? Lah sampe gelem aku nyanyi kok teko ning Goyang Dangdut live, kok nyanyine bareng.
2: Tanggal piro?
1: Tanggal Selawi.
2: Oh tanggal selawe.
1: Iya, pas gajian ya.
2: Ngapunten ketinggalan mboten saged.
1: Duh, ya ampun sih.
2: Aku wedi sing kate kepethuk Mas Wahyu.
1: Lah apa wedi? Wong aku wis divaksin, gak ada bias yoan.
2: Oh iya ta. Wedi.
1: Lah apa wedi?
2: Ya wedi nek orang divaksin.
1: Mari.
2: Ya lah wis mari divaksin ya, perlu pikir-pikir sik lek ngono.
1: Aku iku vaksin sebarang kali wis mari. Vaksin DBD, vaksin apa COVID, vaksin rabies.
2: Oh rabies ya wis mari.
1: Rabies lho yo gak ndelok apa sampel po aku ya ora kena rabies.
2: Kuyan ya Mas ya.
1: Yo
2: Ya, ya apa, salam ya Mas ya.
1: Oke.
2: Hah?
1: Gak iki lho sampe lagi opo?
2: Aku lagi pink sleepingan sampe bojoku.
1: Duh, alah.
2: Sampe ngrungokno suarane sampean.
1: Tak kira gak masak berarti iki.
2: Aku. Aku cuti, gak masak.
1: Cuti gak masak.
2: Mangan nembong aku, Mas.
1: Waduh, ya ampun. Gak sana dana APBN tak, mangan embong ini. Wes dibangun dipangan.
2: Embong ini mau rotok aleman Mas.
1: Waduh, daleman ya.

0: Iya, mangane jaluk jopo, maksudnya mangan luar ngono.
1: Jangan-jangan ngidam sampean iki.
0: Mbo iya bae, ngidam apa tapi yo.
1: Karung kedondong ke. Ngidam kedondong ta. Ta ngidam durian di amplas ta, ya apa karo.
0: Iku lah senengane sampean kabeh ta Mas Wahyu.
1: Betul. Kak gak aku gak leman durian saiki.
0: Iya. Wong lek lek sampean wat apa lek sampean watuk iku ae tombone biji kedondong kan?
1: Betul, langsung dielek.
0: Ya iya. Ya wis lah, salami ya Mas.
1: Nganggo sapa? Monggo.
0: Salami kanggo kuah be. Pan pro 4 mulai A sampai Z. Kanggo Mas Wahyu. Matur nuwun. Mandar muka tambah suweger. Lagune tak tunggu ya Mas.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut malih goyang dangdut.
2: Goyang dangdut lekor tenan. Sehat Cak Wahyu.
1: Alhamdulillah sehat, geng.
2: Tadi nengin ke RRI.
1: Eh, iya mau jam piro?
2: Tadi jam setengah dua. Oh. Temu Ningpur.
1: Oh, berarti pas selesai ini ya, apa upacara. Rapat, pas selesai rapat.
2: Oh, Cak Ayu tadi ada, kan?
1: Kano.
2: Halo?
1: Ada.
2: Oh, gitu. Kebagian.
1: Ah, kebagian dong. Lah iku nang meja.
2: Alhamdulillah. Tak minta lagu gelandangan Roma Irama aja.
1: Gelandangan ora iso, gelandangane wis gelandangane. Roma Iramane wis dipesen ambene Rahma iki mang keramat nih.
2: Oh gitu. Lah aku WA dari tadi ra diwoco.
1: Guru tak buka WA ada ya Allah ngapunten.
2: Tak turune ning Rahma. Lah ya aduh. Sebelum ning Rahma naik wis WA dari tadi tapi ra diwoco-woco makane telepon. Makane
1: telepon. Walah ya Allah. Ya Allah.
2: Kalau gitu ini aja. Apa?
1: Apa itu?
2: Termiskin di dunia.
1: Eh ya Allah. Termiskin di dunia hampir ATT.
2: Dan ATT ada
1: dong.
2: Salamnya buat Neng Dian, Neng Rahma, Neng Siti, Neng Ella, Cak Mulyono sampai jumpa. Cak Mul, tanggal 25 datang Cak Mul. Insya Allah ningin kalau nggak luar kota datang, tapi yo nggak janji banyak luar kota.
1: Kok ngono?
2: Jarang ada di rumah ya. Yang lain gantian. Ningin kan selalu datang Cak Wahyu. Yang lain itu loh datang gitu. Cak Ali, Neng Haja Suratno, Pak Suratno, Neng Kustia, Mama Fikri, Cak Mul sampai tak tahu sampai jumpa. Cak Mulyono, terus Pak Parno. Buat semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Tanpa kecuali. Semoga penyiarnya sehat, pendengarnya sehat.
1: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo lanjut goyang dangdut.
3: Goyang dangdut digoyang mendat mendut. Dangdut tak, dangdut tak, dangdut tak, tak, tak, tak, tak, dangdut tak, dangdut tak, dangdut tak, tak, tak, tak, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar ini ganteng?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Tapi tetap ganteng ya.
1: Alhamdulillah. Bu saya lajari ibuku, saya ngono, tapi mbok lajari wong.
3: Syukur alhamdulillah kalau hari ini Anda sehat jasmani rohaninya sehat ya.
1: Wah, alhamdulillah iya, Pak. Ngopo ae Pak? Nah,
3: jangan sampai jasmani ini sehat, rohani ini sakit, jangan sampai ya.
1: Lu gendeng lah anakku, Pak. Ojo, Pak. Ojo ngono, Pak.
3: Aduh. Iya, aja sampai. Maksudnya aja sampai gitu lah. Sehat semuanya ya, jiwa dan raganya ya.
1: jiwa dan raga. Bulan madu. Oh, kayak saya kutuk wae tebang kenangan ya. Iki wae dangdutan, dangdutan. Dangdutannya.
3: Bumi dangdutan. Pun terus menangis. Kaki cowok dah.
1: Ya apa, ya apa?
3: Bumi pun turut menangis versi cowok. Versi cowok.
1: Bumi pun turut menangis. Sing
3: cowok ya, sing cowok.
1: Iya, saya tak kelihatan aneh bumi.
3: Sudah air mataku lo. Menangis di dalam sepi.
1: Asik.
3: Namun mau mengerti dan selalu menyakiti. Walaupun diriku selalu mengalah dan menuruti kehendakmu. Sampai kapan aku bertahan.
1: Jeng jeng jeng jeng.
3: Wes ana?
1: Wes.
3: Ya wes. Durasi ya. Sudah ana buat semuanya aja.
1: Mau
3: buat dirimu. Apa? Lanjut.
1: Lanjut.
3: Ya, buat dirimu
1: ya. Ya.
3: Dan Rohani juga ekonominya ya.
1: Kok benduk sih aku. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampe kebenduk sih aku iki mangke kan. Oke, langsung ya jane ya, tak puter lagu-lagu sing wis di request. Langsung ae sugeng mendengarkan. Selamat mendengarkan jane.

0: Sajakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Cakning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Oke, Caneng dilanjut ke Malay ya. Kebersamaan nih Mbak Wahyu Chang. Ngapunten ya Caneng ya, itu tadi emang ada saya itu kelupaan gitu ya, kelupaan ngeliatin WhatsApp. Oke, ngapunten ya. Dilanjut ya Caneng ya. Request lagune aku mundur alon-alon. Boleh. Tak cepat ke disip. Aku mundur alun-alun. Oke, matur nuwun suka santan. Gini nanti pengin mirengaken lagune apa jenenge? Sebentar ya, lagune Happy Asmara ya. Biar gendut tetap ku cinta. Ya apa ya? aduh biar gendut aduh tetap ku cinta ya wes tak golekan Happy Asmara iki ya boleh deh. Dilanjut Caneng ke lagu buaya itu buntung gak iso buayane tase tobat. Enggak, lagu buaya buntung Inul Daratistane wes mari mang ya kan ambe. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Oke. Okay. Oke, baik matur nuwun. Dia masukannya juga ya, matur sembah nuwun. Masih banyak lagi yang lainnya tapi karena durasi juga ya, langsung aja tak putar dulu ya, Cak ya, dua dulu yang kita play ya.

0: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Jane saiki wayahe jan kudu pamit matur sembah nuwun ya jane ya. Kanggo sampean sing wis gabungan di Gayang Dangdut ngapunten jane Mang ana akeh sing request lewat WhatsApp tapi gak iso kabeh tak puterne ngeten nggih. Ana ning Ika ya lagune siap abe cici paramidane ya sangat tunggu lama-lama. Ya selaku sebagai lagu penutup ya Jading ya. Aku pamit matur sembah nuwun dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ketemane Dek Legang Surabaya ambek Dek Layang Kangen.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janeng woro-woro Mbak Wahyu Chan, pemerintah Kabupaten Sumenep ngluncurno waro inflasi dadi upaya ngendhalekno rega bahan pokok di wilayah Janeng. Kabak perekonomian lan sumber daya alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno lah ana waro inflasi iki salah sijine ana di pasar Anom Janeng, mari ngono wis kerja bareng sisan barek sejumlah lembaga terkait. Nyandak kabar liane caning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa nganti ASN melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal ini diharapkan iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus ngontno keberadaan KDKMP sing dadi penggerak ekonomi desa. Caning umang woro-woro barek wayu jan mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya Cak Ning, ambil aku saiki di Lenggang Surabaya ya kan. Ya wis yuk Cak Ning ambil aku di Lenggang Surabaya iki pastine ngancani sampean nganti kok jam insya Allah jam 7 ya kan, jam 7 bengi. Aduh rada orek ya Cak Ning. Rada siok ngono rasane Cak Ning ya. Oke. Iya Pak Egi, ya wis lah. Tapi sih pasti Cak Ning aku kepingin dani sampean kok awak dhewe bakalan ono jeda nuansa religi mengatakan nggih. Sebentar. Di kesempatan hari ini ya Cak Ning engko awak dhewe azan magribe kanggo wilayah Surabaya sak wetengene engko ya jam 17 luwih 23 menit waktu Indonesia Barat mangaten nggih. Oke. Tip. Nah, tapi sadurunge Cak Ning aja ning ndi-ndi engko wae jam bakal lanjut maneh kancane sampean ya dan Propapat RRI Surabaya iki. Mare informasi-informasi lainnya. Jadi pas ana sampean tetap dia Prof. Apat RRI Surabaya Cak Ning nggih.
1: Makar ya. Wong lanang ra makar ya ngopo.

Oke, Caneng, mari saya kira awak dia bakalan mirangaken dhisik ya Caneng ya. Kultum Caneng bare topik e yaiku mendidik anak bare Hidayatullah. Mari ngono dilanjutke kalian adzan Maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kewatane Caneng dadi jeneng ndi? Pancet de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caneng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bahwa anugerah dari Allah berupa anak itu adalah sebagai wujud daripada kasih sayang dari Allah. Oleh karenanya anak harus benar-benar kita utamakan dalam pendidikannya, sehingga anak diharapkan menjadi anak yang soleh. Bahwa anak itu rahmat dari Allah. Banyak orang yang dalam hidup ini belum diberi anugerah anak oleh Allah. Mereka senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan anugerah anak. Bahkan kadangkala kalau mereka tidak sabar akan kecewa hidupnya karena belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kadangkala yang diberi anak oleh Allah itu ada yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin ada upaya yang meningkat untuk pendidikan masa depan anaknya. Tapi kadangkala ada orang diberi anugerah anak oleh Allah belum siap mental, lahir dan batin. Sehingga kadangkala dengan alasan ekonomi, maka anak ini diterlantarkan. Bisa juga terjadi anak ini sampai dibunuh, anak ini dibuang, dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu dimotivasi dengan iman bahwa merawat anak itu adalah ibadah. Merawat anak itu diberi pahala oleh Allah. Memandikan anak, menyuapi anak itu adalah ibadah. Dan orang ketika beribadah itu jangan sampai merasa khawatir akan mengalami suatu kemiskinan atau kefakiran. Sebab orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menyayangi, semakin Allah ini menolong. Karenanya orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan semakin baik. Sebab karena dekat dengan Allah, Allah akan semakin mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menolong kepada orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, seseorang itu mengabaikan, melalaikan kewajibannya terhadap anak itu kadangkala karena perlu adanya pemantapan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak perlu khawatir, segala sesuatu itu sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita dan kebutuhan hidup untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari anak ini sebagai anugerah dari Allah, benar-benar kita bimbing, kita didik. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad ibadah. Akrimu auladakum, jadikanlah anakmu ini menjadi orang yang terhormat. Wa inna karamatal aulad ibadah, mencetak, menjadikan anak menjadi orang yang mulia itu adalah ibadah. Bagaimana mencetak anak menjadi anak yang mulia? Satu, pertama harus dikenalkan dengan Allah. Ketika masih kecil, belum bisa berbicara, kita perdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan memegangnya dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan memberikan air susu kepada anak, kita diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun anak belum bisa menirukan,
maka kemampuan anak untuk menangkap, kemampuan anak untuk merekam kata-kata yang baik itu sudah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika dari kecil anak harus kita biasakan, kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah di agak besar diberi, dituntun untuk melakukan ibadah. Kemudian setelah besar lagi harus dibiasakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu kita awasi. Demikian, mudah-mudahan akan menjadikan dorongan bagi kita untuk melihara dan merawat amanah dari Allah yang berupa anak, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-solehah. Allahumma amin. Demikian. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

happening? Cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ding, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Meduro duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Meduro iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Pemerintah Kabupaten Sumenep Caning ngekei pembinaan dek poro petani soal akses modal usaha dek pihak perbankan ambek asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja Caning. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatane sosialisasi iki nglibatno tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD Caning sing di Kabupaten Sumenep. Yang tidak kabar liane, Caning Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar, utamanya sing ono di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting dadi bentuk upaya ambek komitmen rono tertib lalu lintas ket cilik Caning sing libatno lembaga pendidikan ambek para wong tua. Caning kumang waro-waro mbare Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ya, calon tasih di Propapat RRI Surabaya, so 6,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Kali ini mau ijen jaringan cari sampean di kesempatan sonton iki nganti mengko jam 8 dalu mengatakan ke. Di Lenggang Surabaya, caning saniki mau ijen kata ini bagi ono ceng jenenge caning iku tradisi larung sedekah laut utawa sesaji di pantai Serang Blitar caning. Acara iki berlangsungnya iki mang caning ya tanggal 18 Juni 2016 upacara tradisi ngelarung iki caning isine hasil bumi lan laut sing lazim dilakoni karo masyarakat khususnya sing ono di kawasan pesisir pantai selatan Jawa pas mlebu di bulan Muharram utawa Suro caning. Nah, selain tujuane dadi kawujudan syukur ngaten nggih, tapi yo sisan tujuane iki yo kanggo nglestarekake budaya. Barek ngampanyakno tradisi lokal ya dadi upaya dongkrak angka kunjungan wisata di daerah Blitar caning. Tapi selain iku ya caning ya kudune sisan di apa ya di atur caning ya sing jenenge sampah. Nah iku caning soalnya apa caning aku ini kadang-kadang ya piye ya jadi rada gregeten ya caning ya untuk wong buat sampah sembarangan ya kan ya tapi lah ini kan jenenge sedekah bumi ya wis mboten apa-apa cuman nah ana cumane mungkin sing delok kae lho nah iki aja sampe buat sampah sembarangan ya kan. Soalnya yo samane garane kotor mangaten lo cak ning laute iki dadi resik piye jan. Dadi kan gak penak ya kan. Wisatawane akeh, wisatawane seneng delok delok tradisine, tapi mari ngono disajekno apa disajekno tradisi-tradisi ambek sampah yo ora gelem cak ning. Ya kan. Lah sumamane tradisi apa delokne tradisine terus mari ngono kawasane resi ya kan UMKM-e penak-penak panganane pasti sok akeh sing teko. Mung gak cuma teko apa gak teko Surabaya gak teko domestik maksudnya gak cuma lokalan tok caning tapi pasti iso dadi luar negeri itu ya pasti bakal terkenal sisan ngono caning. Soalnya apa caning? Kota terbersih itu juga bisa jadi salah satu brandmark atau apa ya? Istilahnya iku sing iso gampang dikenali ambek wong. Oh, iki kotane resik. Iya ta temen ta delok se. Dadi nambah kan sing teko nek kutho iku. Dadi lawan tradisi-tradisi apapun jane yuk padha-padha dijogo resike kampung halamane awak dhewe iki. Dijogo kampunge padha-padha jogo jane ya kan. Tradisi-tradisi mlaku ora apa-apa, tapi sampane ya kan ojo dibuat sembarangan. Ya toh.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Caneng niku wau ya kanggo ngancani sampean dan beberapa tari di Surabaya niku sampun mirangaken sarang-sarang adzan Isya. Saiki caneng tasik dilanjutke kebersamaan Mbak Wahyu Cah saya ngancani jenengan setoyo dan beberapa tari Surabaya Surabudaya Surabaya caneng lenggang Surabaya ini tambah rek nih dice mari kita awak dia bakal lanjut dek layang kangen kangen tenan caneng tadi aja nih dindi pancet dek beberapa tari Surabaya Surabudaya Surabaya caneng saya pasti nih aku bakal ngancani kok nganti jam bolu bengi. Nah kanggo caneng ya sang lagi mungkin di jalan ya sabar ya lah nemoni macet-macete ya sing sabar ojo sampai bengkrengan podo-podo pengguna jalan ya caneng mengatakan ya nangono aku pamit disit soko dengan Surabaya enggak bakal lanjut ngancani sampean dek layang kangen pasti enak jadi geser disik caning frekuensi ini pancet dek pro papa tak ada di Surabaya Surabaya Surabaya sama yang kata lewat iki ya aku bakal balik mana ngancani sampean.

0: Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning we woro-woro bare Wahyu Chan. Caning Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai saka 15 Juni caning nganti 31 Agustus 2016 iki. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha di Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Yang ada kabar liane caning, pemerintah Kutha Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah nganti akhir ulan Agustus 2016. Di rangka peringati hari ulang tahun Kutha Mojokerto sing ke 108 caning. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspitasari nyatakne lak penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayar iki gawe dukung pembangunan Kutha Mojokerto. Jani kumang, waro-waro mbare Wahyu Chan, mongko ketemu malih di waro-waro selanjutnya, salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing di kesempatan ini layang kangen pas ini gede-gending Jawi ya campur sari ini siap tak tekani janing ya sambil ngantai sampean sempat ini bare ragam informasi sih tak cepat nih janing di kesempatan ini. Mungkin sampean kemarin sempat ngerasane sih jeringi macet-macetan janing margane ulang tahunnya Persebaya. Yowis lah ya, sing sabar. Ya namanya juga ulang tahun ya Cak Neng ya. Jadi semaraknya itu kemana-mana begitu loh Cak Neng ya kan. Ya wis didukung. Tapi lak wis mari didukung mbok ya oh gitu ya. Ya Persebaya nuangno prestasine sing luwih akeh maneh ngono ya. Persebaya Forza. Persebaya Forza. Persebaya luar biasa ngono ya. Oke, enggak bakal dilanjut caning di kesempatan iki ya. Di enggak bengi bakal ono neng Anaryangga sing ancane sampe caning bare rangkaian di carane ya, enggak ono Satkamling atau Siskamling sing kerja bareng ambek kanca-kanca Polda Jawa Timur caning.

Cak Ne, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ya jane iku mang ya gede-gede sing pasti ini sedih nikmati kanggo sampean sab kabeh di layangan iki. Pasti ojo digeser ya jane ya mergane engko bakal ana ning ana sing ajari sampean jam 8 nganti jam 12 bengi. Angon aku pamit dhisik. Matur suwun jane akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngapura sing kadang-kadang nggih. Jumpa maneh di kesempatan lain waktu jane sugeng dalu rahayu rahayu rahayu.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolen nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ana pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ana nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno kejenuhan.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, guna no listrik, gawe menghindari kobongan.
1: Duk, duk, ojo mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesen ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku isok nang diahe lho, Nduk.
3: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi. Nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM Bu.
1: Loh, iya kan Nduk. Hehe, acarane ku isine opo sih Nduk?
3: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliane iku yo dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis, mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu maneh karo aku Aneriangga. Saiki wayahe adewe mlebet teng acara selanjutnya teng Tanjung Perak Malam. Nah, Tanjung Perak Malame dalu niki caning enten drama legenda Keong Emas seri siji, terus bakalan dilanjut mbare acara selanjutnya yaiku enten Sat Kamling nggih. Lalu enten gending-gending campur sari lan ketiban sampur. Nah, ngoten nggih caning nggih, padat merayap acarane caning. Tadi kawe sampean caning kok sing pengen gabungan nang Sat Kamling ya monggo nanti telepon bisa di 5462961 utawa 0896 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 legenda caning judule Keong Emas seri siji. Sugeng midhangetaken.
0: Caning sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Tinten iki ndang melampahan Keong Emas seri setunggal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Galu Candra Kirana marang Galu Ajeng.
3: Dalem Rama. Inggih dalem Kanjeng Rama.
2: Wis titiwancine Rama bakal matur marang sliramu kabeh.
3: Inggih. Inggih.
2: Putrane Rama wis mancik tatanan dewasa.
3: Inggih.
2: Akeh para narendra saka Patmanca Negara sing kayuyun marang putrane Rama. Neng, Romo ya pilih-pilih. Ya tuh?
3: Inggi Romo, lah nek pilih-pilih ngoten niku, sing dipilih sing kados. Kados nopo Romo?
2: Yo, kudune sing bakal dadi calon mantune Romo. Kudune ono sambung rapete karo trah Rembesing Madu.
3: Oh mekaten, menawi ngaten iku rak babakan napa nggih bobot bibit bebet ngaten iku nggih
2: kaya ngono Pak.
3: Nggih ngono.
2: Mula ngene Rama matur ya. Kalau ajeng
3: nggih dalem Rama. Kula Rama
2: kuwe sing kapernan nom.
3: Nggih lah kula adinipun Mbak Yu.
2: Ya. Kudune sing bakal dedaupan ya Mbak Yumu. Dhisik ta?
3: Nggih.
2: Ngono ya.
3: Nggih.
2: Kalau aja ora takon, sapa sing bakal didaupake Rama karo Mbak Yumu?
3: Lah, kula niku nggih. Napa nggih? Nggih mikir lo Kanjeng Rama. Lah Mbak Yu menika ketingalipun rak dereng gadah pacangan.
2: Ngono.
3: Nggih dereng gadah kenalan kalian pangeran saking pundi? Napa wonten sesambetan tresna menika ketingalipun dereng gadah ngoten lho Rama rak ya ngono sih Mbak Yu.
4: Nggih Rama.
3: Sampeyan arep duwe kenalan to Mbak Yu?
4: Nggih. Sa menika kula dereng gadah kenalan saking
2: babar pisan.
4: Mboten enten Rama.
3: Mboten enten lho Rama. Mboten
4: enten.
3: Gak mboten enten Mbak Yu, dereng enten. Rak ngoten nggih Rama.
4: Saestu mboten Rama.
2: Ning yen Rama matur kudu manut ya. Percaya yen toh pilihane Rama iki ora salah.
4: Kula nurut mawon.
2: Rama iki prabu ing Raja Kediri.
4: Nggih.
2: Bebasane Sabdo Pandita Ratu.
4: Nggih. Kula nurut mawon dhateng dawuh Kanjeng Rama amargi mesti punika ingkang paling sae kagem kula.
2: Ngono
3: ya. Oh ngoten. Dados Mbak Yu menika badhe dipun jodohaken ngoten ta Rama?
2: Panjen.
3: Oh.
2: gagal.
3: Lah, kula nggih.
2: Lho iya. Mbak Yuni dhisik mengko galu ajeng wis ana pilihane dhewe.
3: Oh ngoten. Nggih, pokoke sing sami gandenge kalih sami pangerane ngoten lho,
2: Kanjeng Rama. Mesti pilihane Rama ora salah. Rama milih pawongane gagah perkasa dedeg yadeke.
3: Nggih.
2: Iya toh?
3: Gede dhuwur.
2: Bagus Pasuryane.
3: Bagus Pasuryane nggih, Rama.
2: Iya. Ning tak kae weruh ya.
3: Nggih.
2: Calone bojone Mbak Yumu.
3: Mbak Yu.
2: Galu Candra Kirana.
3: Mbak Yu Galu Candra Kirana.
2: Ora ono maneh mung kejaba Den Bagus Panji Inukertapati.
3: Napa? Den Bagus Panji Inukertapati.
2: Iya.
3: Badhe tipe jodohan kalian Mbak Yu Galu Candra Kirana.
2: Ora sisip.
3: Ah, mboten, mboten Rama. Wong kula nggih tresno lho kalian Kakang Panji Inukertapati. Pun Rama kula mboten nrimakaken, mboten, mboten Rama.
2: Kalau ajeng, kalau ajeng, kalau ajeng.

0: Duk, ojok muli bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dino Kamis jam 8.15 sampai jam 9.10 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya ta, Nduk? Acara niku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku, yo dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caning, ya apa kabaripun? Seneng banget dino iki, bengi iki khususnya nang Tanjung Perak Malam. Kita berjumpa lagi di acara Dialog Siskamling nggih caning nggih. Nah, gawe Dialog Siskamlinge malam ini caning, kita bakalan ngobrol-ngobrol mbarek Bamin Subdit Babinkam Tipmas Ditbinmas Polda Jatim enten Bripka Fitrah Isurnizia SH. Sugeng dalu
2: Ning Ane.
1: Alhamdulillah. Dan ada juga Aibtu Joko Trisno SH. Sugeng dalu
3: Mbak Ane.
1: Alhamdulillah. Yang satu dipanggil Ning Fitrah, yang satunya lagi dipanggil Cak Trisno. Boleh ya? Boleh. Izin ya. Aku tuh rada di piye ngono lainnya. Cak Ning ngene.
3: Oh. Untung enggak pakai kumis.
1: Nggih. Nah, malam hari ini kita bakalan membahas tentang aman dan nyaman mengisi liburan sekolah bersama keluarga. Ngoten nggih. Nah, monggo mungkin bisa dikasih awalan terlebih dahulu kenapa kita memilih tema ini malam ini.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Surabaya. Malam ini kita ambil judul liburan aman dan nyaman bersama keluarga. Sesuai dengan musim ya. Suasana liburan sekolah.
1: Iya, benar.
3: Yang sudah mulai.
2: Iya, ini ada. Sudah mulai pengambilan rapot ya. Sudah mulai memasuki musim liburan. Semester 2.
1: Semester 2 betul. Ya. Naik kelas
2: ya.
3: Transisi. Musim biasanya nongkrong di sekolahan. Terus pindah nongkrong di mana setelah ini?
1: Nah,
3: di rumah, di warung, di taman atau bagaimana? Nah, itu yang perlu kita obrolkan bersama.
1: Betul.
3: Jangan sampai apa masa
1: salah arah.
3: Salah jalur dan salah posisi.
1: Nah, salah teman juga.
3: Banyak.
1: Nah, ya,
3: banyak.
2: Karena emang kebanyakan teman juga itu mempengaruhi ya untuk pergaulan anak-anak kita saat ini.
3: Sangat mudah mempengaruhi dan sangat mudah berganti. Dulu zaman saya ya jarang ada gadget itu. Teman setia ya kumpulnya ya itu saja. Sekarang itu satu klik sudah ganti teman.
1: Oh iya.
3: Ya itu.
1: Dan itu belum tentu benar-benar teman yang ini ya, apa namanya istilahnya, baik.
2: Ya,
1: biasanya benar. Rata-rata menyesatkan.
2: Nah, iya benar.
3: Sebagian besar begitu, banyak juga yang baik.
1: Banyak juga yang baik. Kita harus tetap suuzon gitu. Kusnuzon. Kusnuzon.
2: Ya, tapi ada benar sih agak suuzon.
1: Iya, iya. Betul. Harus sedikit suuzon gitu ya.
3: Terutama orang tua yang harus sedikit suuzon.
2: Betul, ya. Jadi orang tua mungkin lebih waspada ya, antisipasi apalagi terhadap pergaulan-pergaulan anak-anak zaman sekarang ini ya. Karena pergaulan anak-anak zaman sekarang ini bukan hanya pada teman yang real, tetapi juga banyak teman-teman yang di sosmed ya, karena semuanya era digital.
3: Itu yang perlu disuruh. Unik-unik, asik-asik, antik-antik.
1: Antik-antik. Bukan barang tapi ya.
3: Waduh.
1: Kalau barang antik makin mahal.
3: Sekarang itu makin antik itu makin misterius.
1: Makin misterius.
3: Benarannya, ya, realnya itu sangat diragukan sekali. Karena kadang ajaannya bagus-bagus, endingnya tuh menyesatkan.
1: Iya. Nah, berarti
3: di masa menjelang liburan sekolah ini kita sebagai orang tua harus wanti-wanti. Apa sih langkah-langkah kita sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kita biar liburannya rileks.
2: Nah, berarti benar, berarti orang tua juga harus punya planning nih ya. Jadi walaupun masuki liburan sekolah, orang tuanya juga udah harus planning nih anak-anak harus ngapain. Nah, mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang lebih bermanfaat seperti itu. Jadi memang memasuki liburan anak sekolah ini orang tua bukan malah terlena bahwa wah anak-anak libur, tapi tidak memikirkan bahwa selama anak-anak ini libur ngapain?
1: Betul.
2: Apa yang harus dia lakukan?
1: Betul.
3: Karena apa? Manfaat dari liburan di rumah itu ya, selain aman, ya ketika liburan di rumah bersama keluarga, itu aman dan nyaman, dan terciptanya membangun kedekatan emosional,
1: antara orang tua,
3: quality time keluarga, itu ya, terus meredakan stres waktu pelajaran di sekolah. Nah, tekanan guru pak guru.
2: Iya, apalagi kan sudah selesai ujian ya. Tetapi malah kebanyakan itu orang tua sudah selesai ujian akhirnya bebas.
3: Ya, terus komunikasi dengan keluarga itu lebih harmonis dan hangat.
2: Iya.
3: Nah, dan tumbuh kembang anak itu bisa dilihat. Biasanya makanan di kantin itu belum tentu yang bergizi ya, Pak.
2: Iya.
3: Nah, kita di rumah bersama keluarga memanfaatkan momen membuat makanan masakan yang asik-asik dengan anak.
2: Iya benar.
3: Atau masakan masak bersama.
2: Betul.
3: Nah, lomba masak antar anak sebisa mungkin.
2: Iya.
3: Kayak agak gendut-gendut ini sing dibahas masakan masakan tuh.
1: Oke, jadi harus kreatif nggih, berarti kreatif. Keluarga harus memikirkan bagaimana nih caranya di rumah bisa tetap liburan asyik gitu ya.
2: Iya.
3: Kita sebagai orang tua ya sudah harus mempersiapkan diri, apa sih rencana kita untuk membuat anak asyik di rumah.
2: Betul.
3: Jangan sampai asyik di luar.
2: Iya. Soalnya kebanyakan orang tua tuh tidak memikirkan ke sana, Ning. Jadi kan anak itu di rumah akhirnya bosan. Ya, cenderung bosan, wah ngapain ini apa liburan ini?
3: Mungkin bisa diisi dengan nonton film.
2: Asik, iya.
3: Ya. Atau olahraga paling asik itu diajak muter-muter ke mall sampai muter 5 kali enggak terasa.
1: Duitnya juga enggak kerasa.
2: Iya benar.
3: Rontok di perut.
1: Sebenarnya ada sih konsep saya kan juga orang tua nggih, mungkin sedikit curcol dikit gitu kan.
3: Duh,
1: pengen
3: ini sudah.
1: Udah.
3: Lulusan dulu SMA.
1: Iya. Aku langsung gede irungnya.
3: Sumpah.
1: Nah, jadi memang apa kalau ngajak liburan ke mall tuh seneng sih kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya gitu ya jarene. Maunya ayo cuma window shopping aja ndelok-ndelok gitu ya. Paling beli makan gitu doang ya. Tapi mesti ya menggok dulu.
2: Enggak bisa kayaknya.
3: Nonton-nonton di mall itu namanya dulu dapat istilah trennya apa yang
1: window shopping.
3: Window shopping.
1: Iya. Yeah. Jalan-jalan CCS nah, bisa juga ya kan.
3: Terus di
2: cuci mata
3: liburan ke kakek neneknya.
1: Oh iya betul.
3: Atau camping.
2: Kampung halaman.
3: Ya camping di sawah walaupun di sawahnya siapa buat camping aja. Sembata. Dulu saya kalau liburan sekolah itu nyari jangkrik.
1: Nyari jangkrik. Main gundu.
3: Iya, main gundu.
2: Tapi sekarang ini nyari jangkrik di mana ya?
1: Sing ngono kecoa bukan jangkrik. Apa jangkriknya dijubuki ambek wong dodolan manuk iku ya. Iya, iya, iya.
3: Lagi pas musim kemarau, kalau musim agak apa tuh penghujan atau banjir anu musim
2: ya
3: penghujan ya. Itu pasti mancing atau apa. Dan dengan teman setia. Karena nggak ada medsos, itu aja. Itulah yang kita wanti-wanti. Liburan sekolah, ya tidak kita pantau tidak anak-anak kita akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Nah, iya. Soalnya banyak sekali Nining ya terkait apalagi anak ya tidak terpantau, akhirnya banyak yang menjadi korban.
1: Betul.
2: Dan juga ada juga yang menjadi malah jadi tersangka ya Pak ya, yang sangat miris ya.
1: Betul.
3: Karena apa? Kadang anak itu dikasih terlalu banyak kesempatan untuk keluar. Kita gak ngontrol bersama siapa.
1: Lost dia gitu ya.
3: Karena kadang anak itu dikasih nasihat bandel. Ya itu memang karakter anak ya. Mungkin masa mencari, seolah-olah masa mencari jati diri.
1: Jati diri.
3: Nah, gitu. Tapi kalau kita gak benar-benar bantu ngerem, bantu kontrol, ngasih GPS di punggungnya. GPS-nya karena kalau nggak bisa ngasih GPS original, nggak GPS hati.
2: GPS hati ya.
1: Betul.
2: Ya, dengan gimana itu caranya
3: GPS hati? Jam segini ngabari.
2: Komunikasi sekian, berarti.
3: Komunikasi efektif. GPS sudah kebagian GPS.
1: Betul. Iki koyo ane kudu sinau tips toko Cak Trisno
2: ya.
1: Mengenai tips bagaimana menghidupkan GPS hati. Iya. Apakah dengan deep talk atau willow talk? ya kan ada tuh willow talk sekarang. YKT turu ya kan diajak ngobrol. Itu kan
2: terbawa di alam sadar.
1: Iya benar, itu katanya gitu.
3: Kasih dongeng, kancil nyolong timun. Padahal kancil belum tentu mau makan timun.
1: Itu pembohongan publik gitu ya. Kancil makan timun.
3: Maaf ya sedikit miran.
1: Iya.
2: Tapi benar, emang iya loh, itu terngiang-ngiang loh. Karena mungkin dari kecil suka didongengin ini.
1: Iya, benar.
3: Bisa nyanyi balonku ada 5. Walaupun itu balonnya belum tentu warnanya sama.
2: Iya. Tapi itu secara tidak langsung berarti memang terbukti ya bahwa apapun yang kita bicarakan dengan anak, apalagi terlebih mungkin sebelum dia tidur, sebelum dia apa ya beraktivitas, itu akan teringat.
1: Betul.
2: Teringat. Terbawa dan kayak juga
3: adalah GPS hati
1: tadi. Ya. Komunikasi ya antara orang tua sama anak itu tetap harus dijaga ya.
2: Iya. Tapi kebanyakan nih anak zaman sekarang itu apa-apa malah takut mau ngomong sama orang tuanya takut. Jadi apa-apa
3: makanya,
2: takut.
3: Mumpung liburan sekolah, mari kita ajak anak-anak kita untuk saling mempererat, memperkuat komunikasi.
2: Iya, berbicara dari hati ke hati.
3: Ya, kita tuh lucunya lagi ya. Ada juga orang tua itu sungkan negur anak. Lah, orang tua kok sungkan negur anak?
1: Ya, banyol itu.
3: Kasihan. Iya. Kasihan apa itu? Anaknya kalau enggak tegur nanti marah. Lah. Kebalik, bukan orang tua yang marah kepada anak. Ada itu.
1: Tapi orang tua wedi anaknya marah.
3: Wedi anaknya marah, wedi anaknya nesu gitu. Ya, itu yang kadang ya kembali ke suasana keluarga. Makanya mari coba kita tata kembali langkah-langkah kita biar anak itu nyaman ketika kita ajak ngobrol, nyaman ketika kita tegur, bisa langsung memahami, melakukan apa hal yang tidak boleh dilakukan.
1: Kalau ibadah gimana ibadah? Mungkin ngajak ibadah bareng gitu, sholat bareng.
2: Benar-benar.
1: Gitu.
2: Kalau hal itu mungkin kan lebih diterapkan setiap harinya ya. Jadi kan mungkin gimana ya? Anak itu katanya kan peniru yang handal.
1: Betul sekali.
2: Nah, jadi gerak-gerik tingkah laku orang tuanya itu tuh akan ditirukan oleh anaknya. Semisal orang tua di rumah buang sampah aja, buang sampah aja sembarang gitu. Nanti anaknya kan akan niru seperti itu. Namun kalau sudah dibiasakan dari dia melihat di rumah orang tuanya apapun itu langsung dibuang tempat sampah, terus sholat langsung 5 waktu, itu insya Allah nanti anaknya itu akan meniru, meniru kebiasaan-kebiasaan dari orang tua.
3: Apalagi kalau orang tuanya itu olahragawannya. Diajak lari bersama. Walaupun orang tuanya ngikuti dari belakang naik sepeda.
1: Itu bukan olahragawan itu.
3: Tapi itu benar.
1: Iya. Engkol one. Iya. Ya, tapi mungkin juga perlu diketahui bahwasanya ternyata ini buat yang mungkin orang tua yang duitnya lebih ya. Maksudnya ya memang kalau kalau duitnya lebih mungkin bisa diikutkan dengan kegiatan-kegiatan camp di luar. Ternyata memang aku lihat di medsos itu loh, ngiler aku lihat ada camp bahasa Inggris 1 bulan apa berapa minggu gitu ya.
2: Ada.
1: Terus ada lagi bengkel atlet itu juga apa dikasih camp olahraga gitu untuk fondasi kekuatan strengthness apa-apa macam-macam gitu. Wih, aku ngene, anakku telu pengiku piro ya aku. Tapi sebenarnya bagus itu. Jadi ikut mau camp-camp.
3: Iya. Ini 3.
1: Iya. 3.
3: Salah usia.
1: Enggak salah usia. Anu, apa namanya? Loh, padahal aku udah ini loh, udah lumayan berumur loh waktu nikah itu.
3: Udah mempertuakan diri ya.
2: Tapi tidak kelihatan ya.
1: Soalnya guyu terus.
2: Jadi kuncinya bahagia ya. Iya.
3: Biar nanti diundang lagi.
1: Iya, benar dong, harus datang ya. Lah, itu tadi sedikit banyak dari lingkup keluarga. Nah, kalau dari luar nih, gambaran situasi Kamtipmas yang biasanya terjadi di masyarakat kalau pas wayahe preian gini nih apa?
3: Situasi Kamtipmas di lingkungan terdekat adalah tetangga. Ya, ketika anak itu kembali tadi ya, anak adalah peniru utama,
2: peniru handal
3: dari orang tua. Ketika orang tua itu sering komunikasi dengan tetangga, anak kita diajak, otomatis anak kita juga akan interaktif, interaksi dengan warga, dengan tetangga, teman-temannya juga bagus. Jadi nggak perlu cari teman terlalu jauh. Ya, sering-sering aja nongkrong dengan teman-teman, main-main sewajarnya dengan tetangga, itu juga akan membawa kualitas apa itu pergaulan yang baik. Karena bisa lebih gampang kita awasi itu.
2: Dengan itu. Temannya yang itu ya.
3: Dengan itu, dengan mungkin nongkrong-nongkrong sebatas nongkrong bareng, main bareng.
2: Iya, tapi perlu nggak sih itu pembatasan jam malam itu?
3: Wajib.
2: Ya.
3: Wajib.
2: Soalnya kan kalau sudah di atas jam berapa ya, itu lebih baik anak-anak itu dibiasakan untuk adanya peraturan atau mungkin pembatasan jam-jam malam.
3: Kayaknya sama Pemkot ya.
2: Iya.
3: Sudah ada
2: aturan.
3: Aturan.
2: Nah, iya.
3: Bahwa pembatasan anak itu jam 9 sudah harus
2: di rumah.
3: Kembali ke rumah. Ya. Dan orang tua juga wajib mencari
2: anaknya.
3: Dan itu kalau sudah kita biasakan, anak-anak kita itu juga akan kembali ketika bermain. Kalau orang tua sendiri lalai, mengabaikan, nanti lah pulang sendiri. Akhirnya dia terbiasa dengan orang lain di luar. Nongkrong di luar, malas pulang. Itu yang
2: karena sekarang ini kan banyak sekali ya Neng ya, anak-anak tuh ngumpul malam-malam, malah tuh ujung-ujungnya traktekan ya, balap-balapan seperti itu.
1: Serem itu.
2: Malah yang lebih ini bawa senjata tajam. Bersama itu. Dengan teman-temannya yang lain melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, ini yang sangat diantisipasi ya, agar tidak terjadi hal-hal seperti demikian kepada anak-anak kita.
3: Pengalaman saya waktu di Reskrim Polrestabes Surabaya, terutama di PPA. Anak-anak yang mengalami apa itu trek-trekan atau jarang pulang, mohon maaf ya. Tidak semuanya. Itu sebagian besar itu kurangnya pengawasan dari orang tua kandung. Karena rata-rata banyak juga yang mungkin orang tuanya sibuk, terus dititipkan ke neneknya. Nenek atau kakek yang dititipi ini kadang ya juga repot atau sedikit merasakan sepuh dan sakit. Yang penting cucunya bahagia. Yang penting cucunya tidak ada apa-apa, tidak begitu intens untuk mengawasi secara langsung. Jadi akhirnya terbiasa dengan teman-teman yang lain, akhirnya getrek-trekan, tawuran, atau bahkan yang paling sadis itu narkoba.
2: Nah, itu
3: pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri itu ada dua slide. Bebas dengan teman lain jenis, bebas dengan
1: sesama jenis. Iya.
3: Dan itu sudah seolah-olah malah bukan hal yang tabu.
1: Betul.
3: Terutama di kota. Dan semua orang yang kami temui dan sering kami dapatkan, bukan hanya dewasa. Mulai anak itu sudah banyak komunitas sebenarnya.
1: Wih, ngeri rek.
2: Mulai dari
3: SMP.
2: SMP. Itu sudah ada yang indikasi sudah, seperti itu ya. Sudah.
3: Nah itu mumpung musim Lebaran, kita rangkul anak-anak kita, kita refresh kembali bahwa bersama keluarga adalah
2: yang terbaik, ya,
3: benar-benar dan terbaik.
2: Iya. Mungkin. Tapi biasanya ada ini nggak apa ciri-ciri khusus apabila anak-anak kita tuh sudah mulai terlihat melenceng seperti itu? Itu ada ciri-cirinya nggak Pak?
3: Saya bukan ahlinya, karena saya bukan psikologi, tapi hanya sekedar wacana, menurut pandangan saya pribadi itu.
2: Kelihatan dari
3: ciri-ciri khusus biasanya lebih dia tidak begitu komunikatif dengan
2: tertutup berarti ya, tertutup
3: orang tua, selalu berdiam diri, terutama ketika ada temannya, itu selalu diajak ke kamar. Berdua, bertiga.
1: Ada temannya datang di ngobrol di kamar.
3: Tidak di welcome atau tidak dipersilakan ngobrol di rumah dengan orang
1: di ruang
3: tuanya,
1: tamu.
3: Di ruang tamu, berbelajar bersama atau kegiatan apapun itu enggak. Tapi selalu cenderung dilakukan di dalam kamar. Nah, kita enggak tahu apa sih yang di dalam kamar itu. bisa.
1: Aku tahu ciri-ciri khususnya. Yang Fritra. Ciri-ciri khususnya itu pasti kelihatan dari cara jalannya juga. Dari yang paling kelihatan ya, kelihatan syarat syarat mata, kasat mata.
2: Kasat matanya.
1: Ya kan? Itu cara jalannya tuh sudah mingkup. Lebih mingkup daripada saya yang cewek. Iya. Okay. Aku malah koyok lanang bleng bleng bleng
3: itu yang maskulinnya.
1: Iya.
3: Ya?
1: Itu malah kayak lebih feminim gitu jalannya.
2: Feminimnya.
1: Terus yang kedua, kalau aku lihat itu mereka tuh lebih cerewet. Malah menurut aku ya, maaf, cerewetnya tuh dalam artian kayak luwe gati luwe teliti perkara-perkara perintilan gitu loh. Maksudnya yang cewek aja enggak segitunya gitu. Itu lebih perintil, lebih terus lebih bersih. Bersih itu tapi enggak bisa juga ya kan.
2: Iya, ada juga
1: tipe, anak yang tipe-tipe bersih, tapi kelihatan secara grooming itu mereka lebih wangi, lebih apa kayak
2: memperhatikan diri.
3: Itu yang mau menampakkan feminim. Tapi yang menampakkan maskulin juga lebih banyak, enggak kita ya, itu yang enggak kita nyangka malah.
1: Oh iya.
3: Oh iya. Yang berkumis, yang gagah.
1: Iya.
3: Enggak tampak. Tapi itu mereka juga bagian dari
1: Saya tuh menyadari hal itu tuh sudah sejak zaman saya masih SMP dulu. Berarti itu kurang lebih tahun 97. Itu sudah ada teman saya yang kayak gitu. Dan memang ternyata benar. Sekarang, sampai sekarang belum nikah. Dan pacarnya cowok, bukan cewek. Berarti itu udah ada dari zaman dulu. Cuma sekarang tuh kayaknya lebih masif. Gara-gara
3: bangga
1: mungkin
3: bangga jadi kaum Nabi Lut.
1: Iya. Iki mungkin gara-gara HP mungkin ya. Jadi akhirnya ada bikin komunitas seperti yang Cak Trisno itu tadi sampaikan.
2: Jadi tidak terlihat.
1: Kalau dulu tuh temanku lebih kayak diem gitu, kayak dia menutup diri gitu kan. Temennya cuma sedikit itu-itu aja gitu loh. Jadi ya kebetulan saya kan kayak laki ya dari dulu ya. Jadi temennya kalau gak saya ya satunya lagi cowok itu cuma itu tuh aja gitu loh. Gitu, dia gak berani yang kayak terlalu bergaul sama yang lainnya gitu. Sampai sekarang gitu.
2: Nah itu ya. Kalau terlihat dari kecil ya mungkin masih bisa diarahkan ya. Nah, tapi kalau sudah ya itu sudah dewasa, sudah ini mungkin agak sulit ya. Nah, itu makanya pentingnya peran-peran orang tua sedini mungkin ya melihat karakter anaknya ini seperti apa. Apakah ada perubahan-perubahan yang terlihat signifikan atau mungkin yang terlihat waduh kok anak saya ini kayaknya berbeda ya. Nah, itu patut di ini ya mungkin agak peka orang tua ya.
1: Jadi jangan kerja-kerja terus gitu ya kan. Kudu ngedelok anake ngono ya.
2: Aduh kayaknya
3: makanya kita kembali lagi.
2: Benar-benar yang orang tuanya kerja.
1: Saya nyindir diri saya sendiri.
2: Iya iya iya iya iya. Ya.
3: Makanya konsep kita untuk persiapan menjelang liburan sekolah sama keluarga ini mungkin dari Pak RT mengadakan ya kegiatan-kegiatan kalau malam
2: ronda,
3: bukan ronda ya Pak ya,
2: Siskam,
3: nongkrong anak ya, perkumpulan anak buat kreativitas. Iya. Ayo lomba bikin
1: klub 17-an to ae kan.
3: Iya. Momen 17-an diadakan lomba-lomba, tapi mumpung liburan adakanlah sekali-kali liburan warga.
1: Iya.
3: Lomba warga.
1: Itu. Saya Pak Cak Trisno ki RT nang omahe.
3: Iya, RW. Saya wakil RW.
1: Oh iya. Mantesan aku ngene mikir, pasti mau bikin program gitu juga nih.
3: Iya. Harusnya pas musim lebaran ini bikin lomba yang kreatif.
1: Oh, iya. Nah, ini kalau yang di sini liburannya di rumah aja, tapi kalau liburannya ngelencer, nah ini gimana?
3: Ya bagi yang punya
1: secara keamanan
3: punya rezeki lebih ya mungkin umroh ya.
1: Wih langsung
3: bersama keluarga. Sekalian
1: menghabiskan. Bersisa nado gitu ya.
3: Kalau untuk yang di luar rumah kan tadi yang kami sampaikan, mungkin bisa ke orang ke neneknya, libur ke orang tua, bersemu apa itu bertemu dengan kerabat-kerabat.
1: Iya, biar enggak pati obor.
3: Pati obor karena kembali momen yang tadi lomba-lomba diadakan ketika 17-an. Nah, momen liburan juga gitu, kembali ke silaturahmi kepada keluarga di tempat lain, baik di desa maupun kota lain. Biar tidak mati obor. Itu karena kadang pas liburan Ramadan itu kita enggak sempat juga komunikasi aktif, Pak. Terlalu banyak acara reuni, jumpa kawan lama, akhirnya apa? Ketemu dengan kerabat-kerabat itu juga enggak maksimal. Nah, mungkin dengan refresh apa itu suasana liburan keluarga, kita ajak ke neneknya lebih nyaman. Syukur-syukur pas neneknya panen.
1: Aku paling seneng lek panen.
3: Kakek nenek panen padi.
1: Oh, padi. Oh, aku pengen panen
3: semangka.
1: Pete ku enak iku.
2: Oh, punya pohon pete.
1: Langsung krik krik krik krik krik krik.
3: Kirim alamat.
1: Iya, iya, iya, iya. Nah, untuk ininya secara keamanannya, maksudnya ketika kita mau ngelencer keluar kota gitu, untuk supaya rumah tetap apa ya, kondusif.
2: Iya, benar. Nah, iya. Kan selama liburan anak sekolah ini biasanya kan orang tua memilih opsi yang tadi ya. Mungkin milih ke kakek nenek. Nah, otomatis kan rumah ditinggal. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan nih, Cak.
3: Pesan-pesan saya. Pertama, jaga suasana apa tuh? Rumah, jaga sendiri aja dulu. Jangan percayakan tetangga, karena tetangga juga menjaga rumahnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Percuma dititipkan, "Bu, nitip rumah saya." "Eh, rumahnya enggak dikunci." Kan ya? Pastikan aman, ya, terkunci.
2: Bener.
3: Matikan listrik, ada hal-hal yang perlu dimatikan, kecuali
2: gas-gasnya.
3: Gas itu penting,
2: karena dicabut
3: yang
2: aja
3: seperlunya
2: nih.
3: Contohnya akuarium, kulkas itu kan nggak boleh dimatikan ya. Nah itu yang seperlunya, setelah itu sampaikan ke keluarga. Makanya makan dengan tetangga.
1: Makanya, RT RW
3: ya. Saya dipamiti, semua saya patroli nanti. Kalau kita bertetangga asik kan, tinggal bilang aja, pasti sama-sama menjaga. Karena CCTV terbaik itu adalah tetangga.
1: Oke, itu uang iki rek ngono kan. Sopo iku rek?
3: Sopo iku? Itu CCTV terbaik. Cuma kita beli CCTV paling mahal, tapi tetangganya cuek.
1: Iya, betul.
3: Kebobolan.
1: Betul, tetangga cuek.
3: Setelah kita jaga rumah, nitip tetangga, pastikan
2: kendaraannya,
3: sarana.
2: Betul, sarana prasarananya.
3: Lah, bersama keluarga tapi sarananya enggak nyaman, enggak aman, itu juga tidak baik.
2: Iya, betul. Mungkin cek kendaraannya ya sebelum
3: kondisi
2: diajak
3: kendaraan,
2: bepergian.
3: Ban,
2: mesin, air, radiator.
3: Dan BBM-nya.
2: BBM-nya. Betul.
1: Enggak melaku.
2: Soalnya sering tuh, Pak, ya, sering tuh sudah di tol kehabisan BBM. Waduh, ya, itu juga menghambat itu, Neng.
3: Menghambat,
2: ya.
3: Stres bersama gitu, bukan refresh bersama, bukan.
1: Apa, jadi stres ya, bukan refresh.
3: Terus ketika bersama keluarga. Apa yang diantisipasi di tempat liburan? Pilih, mari kita pilih tempat liburan yang aman dulu.
1: Contohnya
3: ketika kita liburan di kolam renang atau sumber air. Ya, saking asiknya lupa kita jaga anak. Gak tahu itu tempatnya dalam atau berbahaya, kita abaikan.
2: Lengah. Apalagi Neng ya. Di saat musim-musim liburan seperti ini kan ramai nih pasti.
1: Iya, betul.
2: Ya. Tempat liburan-liburan itu sudah pasti udah dijadikan alternatif.
3: Akhirnya bukan pemandangan tujuannya, tujuan pemandangan yang kita cari, tapi kita melihat orang liburan.
2: Iya.
3: Bener gak ya?
2: Iya. Dan juga pentingnya pengawasan ya ketika liburan, karena saking mungkin padatnya pengunjung, ya kadang kita lengah, kemudian anak kita hilang.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Apalagi mungkin kebun binatang ya, tempat-tempat kebun binatang, seperti apa yang tempat-tempatnya yang luas ya. Kita tiba-tiba mencar dengan anaknya.
3: Mall.
2: Nah, mall bisa.
3: Kerawanannya apa aja nanti kalau mall? Kecepet eskalator.
1: Iya, betul.
2: Mungkin dorong-dorongan,
3: jatuh. Karena kadang tempat bermain anak juga tidak aman ya.
1: Playground
3: memang,
1: itu ya.
3: Memang terjaga, ada pelindung body ya, pelindung tembok-temboknya.
2: Ya.
3: Tapi kalau benturan sama anak kita nggak antisipasi.
1: Iya. Anak sama anak gitu.
3: Iya.
1: Ya?
3: Apalagi yang loncat trampolin itu.
1: Trampolin.
3: Trampolinnya apa trampolinnya? Saya nggak begitu tahu.
2: Iya.
1: Trampolin.
3: Itu banyak kejadian berbenturan body, kepala.
1: Clash.
3: Karena sama-sama loncat. Itu loh. Ya itu kan nggak. Enggak dinyana juga, walaupun terlihat safety ya.
1: Aku gara-gara ngomong trampolin aku boleh ingat.
3: Pernah ambles.
2: Kok iso?
1: Enggak, aku naik trampolin semuanya menyingkir.
3: Itu jadi khawatir kan?
1: Wah. Iya. Ini gajah katanya mencolot soalnya.
2: Tapi enggak apa-apa sih, itu antisipasi kan ya.
1: Menyingkir kabeh aku sing main dewe.
3: Benturannya lebih agresif.
1: Ya, benar.
2: Ya. Okay. Nah, terus Neng, ada lagi nih. Apa itu? Ya. Jangan menggunakan perhiasan yang mencolok.
1: Betul. Mas yo iku imitasi. Karena maling pun yo gak ngerti lho iku
3: imitasi. Lha gak mikir, Mbak, palsu gak? Enggak mungkin.
1: Langsung comot kene sing, ya Allah, Pak. Ibu imitasi lo padahal iku ya kan.
2: Bukan masalah ininya Neng, perhiasannya imitasi atau enggak. Masalahnya pada saat dia mengambil.
1: Iya.
2: Terkadang tuh ada yang sampai jatuh gitu, celaka. Waduh.
3: Karena terlalu kuat ya.
2: Iya.
3: Harganya enggak seberapa, ini nyawa taruhannya.
2: Iya.
3: Banyak kejadian-kejadian jambret itu.
2: Jambret ya, iya. Apalagi yang suka menggunakan tas di belakang.
3: Belakang.
2: Oh iya. Tas punggung di belakang.
3: Terus selempang di samping. Itu namanya ngetes jimat.
2: Iya.
3: Terus ini lagi saya sampaikan kepada para pemirsa yang paling sering saya tegur dan tidak pernah sungkan.
2: Iya.
3: Tapi saya juga sempat sering dimarahi.
2: Oh iya.
3: Ketika saya berkendara di jalan, banyak orang tua itu tidak memikirkan keselamatan anaknya.
2: Iya, betul.
1: Helm kah?
3: Nah, apa
2: helm
3: kira-kira?
2: Juga.
1: Helm juga.
2: Apa duduk kira? Di depan.
3: Bukan.
1: Apa itu?
2: Berdiri.
1: Oh iya benar. Itu lah aja kecil
3: itu
1: ya.
3: Kategori pembunuhan berencana menurut saya. Hmm. Bapaknya helman, ibunya helman, anaknya berdiri, dipegang cuma tangan. Itu kalau lalai, kalau ngeri mendadak atau anaknya goyang jatuh, yang hancur kepala anaknya, orang tuanya aman. Gak dipikirkan. Dan ketika saya melihat itu, sebisa mungkin saya kejar, saya tegur. Dan tidak sering juga saya diploroi. Anakku dewe. Duh, jas.
1: Iya, kapa-apa.
3: Seropoyan. Gitu loh. Kok ya gak iman. Kayak di jalan yang kampung. Banyak jalan raya, jalan besar.
2: Iya.
3: Nah itu.
1: Iya.
3: Yang meninggal dulu, yang parah dulu, siapa dulu?
2: Anaknya.
3: Karena enggak mungkin dipakai helm anaknya, enggak mungkin.
1: Iya. Tuh. Oh iya, kembali ke maaf yang apa tadi di keramaian gitu ya, entah itu ke kebun binatang atau itu mungkin ke mall atau ke tempat wisata. Kalau misalnya ini juga nih apa imbauan juga buat mak-mak, bapak-bapak, orang tua kalau anaknya itu diajarin misalnya apa kalau misalnya mereka hilang gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Itu kalau manggil orang tuanya itu jadi harus tahu nama orang tuanya. Karena kalau bisa mama mama KP mama ya lo langsung oleh KP gini ya kan. Jadi harus tahu nama
2: Sandi.
1: Orang Sandi. Jadi ada kayak apa kayak aku pernah baca atau lihat di medsos ajari anak untuk menyebutkan nama orang tuanya kalau misalnya apa dia hilang di kerumunan terpisah gitu ya. Terus pastikan di tempat terakhir itu di mana jangan kemana-mana dulu gitu kan sampai teriak-teriak manggil nama kalau ternyata belum muncul baru ke kayak apa orang satpam gitu
2: katanya. Tetapi Ning realitanya anak itu kalau sudah kehilangan orang tuanya ya mungkin nyari sudah gak, itu dia malah tambah lari
1: tambah bingung ya
2: tambah lari kesana kemari
3: cemas dia.
2: Gitu karena dia cemas akhirnya dia lari kemana-mana orang tuanya juga bingung. Nah seperti itu makanya ini pentingnya pengawasan jangan lengah orang tua ketika liburan bersama anak-anak. Karena kan apalagi sekarang ini ramai-ramainya.
1: Iya. Jadi kayak enggak bisa liburan ya.
3: Iya.
1: Oh iya.
2: Nah, makanya paling aman adalah di rumah.
3: Itu atau
1: BBM ya lagi mahal ya kan?
3: Benar sekali.
1: Iya.
3: BBM-nya enggak mahal.
1: Apanya yang mahal?
3: Apanya? Sembako anu kebutuhannya lainnya juga ikut mahal.
1: Iya.
3: Itu.
1: Sing kebutuhan pokok aja ikut mahal
3: ikut
1: gitu.
3: Mahal.
1: Kok mikirno lungo ngono ya. Enak ning omahe wis
3: ngono kan. Ah, lomba masak. Heeh. Siapa tahu nanti dari kreativitas di rumah itu menghasilkan anu ya, produk-produk yang bisa di
1: Siapa tahu bisa jadi hobi,
3: rezeki baru.
2: Betul.
3: Ini namanya usaha keluarga.
2: Kreativitas siapa tahu ya. Mungkin yang suka menyulam-menyulam atau mungkin membuat kerajinan dari apa gitu kan ya. Itu bisa dibuat untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mungkin mengembangkan kreativitas anak.
3: Benar sekali.
2: Mungkin kalau mungkin berkumpul dengan anak-anak tuh melakukan sesuatu hal yang ya bermanfaat ya.
3: Atau mungkin anak sendiri punya apa tuh ya? Punya kreativitas lain ya, kita dukung.
2: Iya.
3: Seperti anak-anak saya yang suka tawuran. Anak saya suka tawur.
1: Tawuran sama saudaranya sendiri.
3: Muatai, ya itu.
1: Oh, ya,
3: melok muatai. Akhirnya saudara-saudara juga ikut latihan.
2: Iya.
3: Saya dukung itu. Mending daripada dia ikut yang lain enggak terlalu satu fokus
2: diarahkan
3: aja. Nah, itu. Sparring bertiga enggak apa-apa.
1: Benar.
3: Tapi dalam pengawasan dan syukur-syukur nanti bisa menjadi
2: atlet.
3: Nah,
1: itu. Iya.
3: Itu salah satu yang kami lakukan di rumah.
2: Gitu.
1: Dielokno apa kegiatan
3: ya,
1: opo?
3: Ya, harus sebelumnya ada aktivitas ya, biar ketika liburan enggak kosong. Enggak kosong. Mungkin setelah ada liburan porsi latihannya ditambah. Baik itu mungkin latihan fisik atau mungkin akademisnya atau apa, tergantung apa itu, apa yang di rutinitas anak itu. Kita ditambahkan lagi. Kalau yang menggambar, ada event-event apa selalu diikutkan. Nah, itu biasanya untuk mengisi liburan sekolah.
2: Iya, benar. Apalagi kan biasanya lebih cenderung sebelum liburan itu kan akademis ya, lebih akademis. Nah, mungkin menyalurkan hobi-hobinya kan biasanya lebih ke pada saat liburan ini gitu.
3: Ya, betul.
2: Tapi kalau sebelum liburan kan fokus pada akademis, belajar di sekolah. Sedangkan dia punya hobi mungkin ya kayak menggambar atau mungkin hobinya sepak bola, olahraga. Nah, seperti itu.
1: Tambah kenceng. Aku anakku tuh kan juga voli. Liburan tambah banyak.
2: Nah, itu bener tuh.
1: Iya. Tambah banyak latihannya, apalagi mau turnamen juga.
3: Wah, iya. Nah, iya. Biasanya turnamen-turnamen tuh sering diadakan di musim liburan seperti ini.
1: Iya. Ini ada apa? Wah, apa ide lo? Iya, aku samain. Fokusnya olahraga, apa tuh saat cari? Ini ada handball lagi kan, handball itu. Ayo, ya, sama gurunya
3: ada olahraga baru ya.
1: Iya. Disuruh ikut. Ayo, ikut masuk akhirnya. Ini sekarang lagi tanding Piala Wali Kota. Wih, bismillah.
3: Oh iya, musim sekarang mau musim
1: Wali Kota. Jadi aku kayak, ya wis lah.
2: Didukung.
1: Iya, didukung.
2: Iya,
1: kok sing remek.
3: Ya kan harus jadi jadi manajer.
1: Iya, nganterin ke sana ke sininya ya kan. Iya,
3: manajerin
1: berarti. Iya, ya tukang masak ya supir. Ya, sekarang macem. Iya. Terus kalau modus kejahatan nih, kita ngomong soal modus kejahatan apa aja yang biasanya terjadi di musim liburan?
2: Apalagi modus-modus kejahatan itu sekarang berkembang ya, Neng ya. Lebih banyak ke modus-modus kejahatan online.
1: Nah, ke situ ya larinya ya.
2: Iya, banyak sekali nih yang masih belum melek gitu loh. Akan penipuan-penipuan online ini semakin merajalela.
3: Dan lagi musim transfer ilmu.
1: Wah, iki apa iki?
3: Musim transfer ilmu. Ya, mohon maaf, mungkin musim transfer ilmu kesehatan. Caranya main itu gini loh. Karena itu bisa terjadi apa? Di saat anak kita di posisi salah pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang mudah mentransfer ilmu, kurang baik, anak kita tidak ada aktivitas, pikirannya kosong, sangat mudah menerima seperti itu. Karena dianggap langkah mudah untuk mencapai sesuatu, yang belum tentu sesuatu itu baik. Nah, akhirnya kekosongan waktu, kekosongan hati, diisi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau dengan niatan yang baik, mudah anak kita terpengaruh.
2: Ini Neng, apa biasanya itu ini lebih cenderung ke yang agak remaja ya. Kalau anak-anak yang kecil juga ya kalau ke penipuan online ini lebih ke anak-anak remaja. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan mungkin yang caning-caning di rumah yang punya anak remaja, hati-hati apalagi pada saat dia bermedsos. Nah, sekarang ini kan juga ada mainan game, terus juga banyak juga yang terkena penipuan
3: scamming. Itu barusan
2: love scamming juga ada. Jadi modusnya dengan cinta. Padahal ujung-ujungnya adalah pemerasan.
3: Nah, tadi siang tuh saya sudah yeah. menyelamatkan satu orang ya.
2: Yeah.
3: Dia digauli orang yang anu ya, dua bulan komunikasi nggak pernah ketemu, mm-hmm. mengaku sebagai suatu aparat berseragam, terus saya tanya, mm-hmm. saya pastikan lagi kayaknya itu orang fiktif, baru nyadar ya, mm-hmm. baru nyadar.
1: Itu yang dibohongin atau dijadi korban usia berapa?
3: Hmm? Usia
2: SMP SMA enggak, gitu ya.
3: Sudah
2: kuliah.
3: Sudah dewasa.
2: Sudah dewasa juga.
3: Dan berkeluarga.
2: Waduh.
3: Nah, itu jadi, berkeluarga. Itu aja masih kena godaan, apalagi betul. Yang remaja-remaja kita yang belum punya pondasi, belum punya wawasan atau pengalaman, paling mudah digoda.
1: Iya betul itu, betul.
3: Paling bahaya di situ.
1: Iya, paling benar. Bahaya. Jadi modus kejahatan di musim liburan pun ini yang masih merajalela adalah yang dari online gitu.
2: Iya benar. Apalagi kan sekarang anak-anak tuh lebih cenderung lebih ke medsos kan. Papa HP. Apalagi pas liburan orang tua kan lengah. Oke, bebas pegang HP karena libur. Mungkin dikasih kesempatan apa ya seperti reward gitu kan.
3: Hari merdeka.
2: Merdeka pegang Indonesia. HP. Jadi agak waspada aja ya. Mungkin boleh-boleh aja anak mengetahui tentang gadget ya, cuman lebih bijak dalam penggunaan gadget terhadap anak ya. Apalagi sekarang ini kan sudah ada yang klik link. Nah, hati-hati dalam mengeklik link yang di-share.
3: Dalam keluarga saya, saya kasih janji sama anak-anak. HP-mu sewaktu-waktu saya pegang, saya buka, tidak boleh bantah. Dan itu sudah saya terapkan. Saya ambil itu aja.
1: Tanpa aba-aba ya.
3: Tanpa aba-aba. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih patuh. Walaupun yang sudah dewasa, dia dikasih.
1: Ini Cak Trisno soalnya paham melek teknologi. Nah, iki wong tua sih enggak melek teknologi.
2: Makanya tadi ada Cak Trisno, karena anaknya 6.
1: Wow.
3: Well.
1: Wow. Wiri. Iya. Bagus.
3: Nanti banyak yang bertanya, kok bisa?
1: Corong ramute iku sih kok bisa?
3: Lek bikine sih gampang. Itu terjadi ya? Karena apa? Kadang orang tua sungkan, takut ketika menegur anaknya, khawatir anaknya nangis, marah atau tidak itu loh. Itu yang harus kita yakinkan kepada anak, kalau kita memberikan wawasan itu akan kebaikannya dia.
2: Iya.
3: Gitu. Padahal anak itu salah paham ya. Ketegur malah marah.
2: Padahal demi kebaikannya.
3: Ingatkan jangan begini ya itu. Ya semaksimal mungkin saya coba seperti
2: itu. Iya, karena emang anak-anak zaman sekarang tuh beda ya, Cak. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh Gen Z ya. Gen Z ini beda dengan anak-anak yang zaman dulu yang dikasih tahu orang tuanya langsung nggih, gitu kan. Kalau zaman sekarang kasih tahu enggak boleh, kenapa enggak boleh?
3: Itu.
2: Kenapa aku enggak boleh main? Kenapa?
3: Masih minta pemahaman.
2: Nah, jadi kenapa? Nah, memang kitanya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan pola asuh sesuai dengan zaman. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghadapi anak-anak yang seperti ini? Nah, kita juga harus mengikuti polanya seperti itu. Jadi ya mungkin lebih komunikatif. Jadi kalau ditanya kenapa? Nah, kita juga jangan malas untuk ngasih tahu kenapa sih enggak boleh gini. Ya kita lebih komunikatif. Oh, enggak boleh itu karena gini. Karena memang anak zaman sekarang tuh berkembang sekali. Pemikirannya juga lebih luas, lebih berkembang. Apalagi sekarang kan sudah ada dunia dalam genggaman kan. Jadi apa-apa langsung tanya Mbah.
1: Mbah
3: Google. Mbah IA.
2: Nah, apalagi sekarang sudah ada AI kan lebih mudah gitu. Jadi ya itu ya, orang tua juga, peran orang tua ini sangat penting.
1: Betul.
2: Apalagi di
1: orang tuanya juga harus belajar ya.
2: Betul.
3: Penyesuaian.
2: Betul. Jadi pola asuhnya pun juga sudah berbeda dengan pola asuh zaman dulu ya. Mungkin lebih yang dulu lebih diktator, lebih apa ya?
3: Dianggap company ya
1: kalau
3: ini orang tua company.
2: Kalau sekarang ini orang tuanya harus lebih banyak sabar ya, lebih banyak sabar.
1: Saya jujur kereng sih sama anak saya.
3: Harus itu.
1: Iya, saya wayai kereng wayai guyon ya sampai gulat-gulatan gitu. Iya, kayak tadi nih tak. Ayo, bisa nggak lapa lepas dari peluannya mama ini apa kuncian? Aku wis gede.
2: Nah itu, jadi kan kedekatan berarti antara orang tua dan anak itu juga sangat menunjang masa depan anak-anak kita
3: dan lingkungan. Ya, dan lingkungan sangat menunjang.
2: Iya, benar.
3: Kita ngomong-ngomong anak-anak, lingkungannya mepet-mepet terus.
1: Iya.
3: Ring kita harus kita jaga.
2: Memperhatikan
3: batasan-batasan ya. Boleh kamu bergaul, kamu boleh menggaul, kamu boleh bergaul. Kamu boleh
2: bergaul
3: dengan anak ya. Kami, tapi tolong jam segini, tolong ajaan pulang, tolong kamu pulang. Ah gitu.
2: Berarti orang tuanya juga harus komunikatif terhadap teman-temannya ya.
3: Benar. Dan lagi orang tua antar orang tua sudah harus nyambung. Jangan sampai kita anak kita berteman dengan orang yang tidak kita kenal.
2: Iya, sering itu.
3: Itu.
2: Ya.
3: Jadi bilang siapa ini?
2: Nanti bilang aja aku nginap di rumahmu.
1: Cili-cili es bojo.
3: Ya. Kita enggak harus kenal siapa orang tuanya. Kita harus tahu waktu-waktu kita perlu ada apa-apa, kita bisa menyampaikan.
2: Iya, apalagi temannya lawan jenis ya.
3: Itu bagus. Kamu kesini sudah pamit orang tuamu.
2: Nah, ya.
3: Bilangnya sudah. Korcek. Korcek. Ketika sudah ada bohong, berarti udah pulang kamu udah bohong. Berarti ini akan menimbulkan atau mentransfer kebohongan kepada anak kita.
2: Ini ya akan ketularan jadinya.
3: Nular.
2: Nular.
3: Gak apa-apa ngomong.
2: Bohong ae.
3: Ngomong-ngomong yo nah gitu. Itu yang kita khawatirkan itu.
2: Aduh, rawan ini.
3: Ini berdasarkan pengalaman warga.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, tapi terus kalau semama kita menjumpai modus-modus kejahatan gitu, apa yang harus dilakukan?
2: Nah,
3: kejahatan seperti

0: Cara patutnya, boleh enggak cewek dicium? Oh. Boleh kalau yang cium orang tuanya.
1: Orang tuanya.
0: Bahkan orang tua sendiri itu
2: ada batasan.
0: Ada batasan, tidak patutnya. Dan itu kejadiannya bukan hanya satu dua, banyak. Kandung loh ya.
1: Banyak.
2: Iya. Miris.
0: Apalagi tiri, lebih banyak.
1: Iya.
0: Sangat banyak.
1: Itu penceng memang... otaknya itu enggak punya otak, bukan penceng lagi, enggak punya otak.
0: Karena kesempatannya.
2: Betul. Waspadalah.
0: Terus itu dari orang tua kandung, orang tua tiri dan orang lain.
2: Orang lain.
0: Orang lain. Ketika anak kita kurang dari 18 tahun mendapatkan sesuatu perilaku atau dilakukan sesuatu yang tidak sepatutnya tadi,
2: iya.
0: Nah, itu sudah punya, sudah melanggar hukum ya. Sesuai dengan apa itu pasal baru, undang-undang baru itu yang 473. KUHP yang baru itu ayat 2 itu apabila anak itu sudah dikauli itu dianggap keperkosaan ya. Nah itu.
2: Oh.
0: Ya.
2: Terus walaupun yang menggaulinya itu adalah juga anak.
0: Iya.
2: Sesama anak.
0: Jadi sesama anak. Walaupun sesama suka sama suka.
2: Iya.
0: Itu tergantung siapa yang aktif. Oh iya, untuk yang aktif, sama-sama anak itu ya laki-laki biasanya yang lebih diutamakan pelaku.
1: Iya.
0: Karena yang bujuk biasanya laki-laki. Maaf ya, bukan pembujuk ya. Tapi kalau yang si laki-lakinya usianya lebih muda, yang perempuannya lebih dari 18 tahun,
2: perempuannya
0: lah yang kena.
2: Yang karena kena ya.
0: Dewasa.
2: Oh, oke. Wah. Berarti kalau sama berondong ya, itu dikategorikan anak tanya, gitu
0: berondong,
2: ya.
0: Berondong umur siapa berapa?
2: Karena berondong di bawah 18 tahun. Sedangkan perempuannya lebih dewasa, berarti yang kena malah perempuannya ya. Aduh. Ini juga caning-caning di rumah, para orang tua juga harus tahu nih, paham ya.
0: Banyak sekarang.
2: Harus paham.
0: Jangankan liburan sekolah, saya tuh kadang miris ya ketika saya berangkat kerja dari tengah kota ke arah Polda itu. Anak sekolah sudah boncengan, rangkulan.
1: Iya betul.
0: Dan sering saya tegur.
1: Iya.
0: Aduh, hei, turun kakimu. Hei, jangan rangkul loh. Gak peduli. Dan kalau kita gak peduli, warga juga gak begitu peduli. Saya gak peduli. Yang penting saya, hati saya tuh puas menyampaikan itu.
1: Iya. Aku juga gitu. Kalau boncengan aku di jalan, terus habis itu ada yang kayak gitu lewat, aku langsung Vi, aja sampai ya mama dulu awakmu koyo ngono ya, tak ketok sikilmu tangan.
0: Saya tegur mereka. Hei, sekolah, kon sekolah kelas, kamu sekolah ini tak foto. Tak gitu kan, tak ancam gitu.
1: Iya.
0: Sekolahmu tak foto gitu. Tak
1: harus dikasih efek jera berarti.
2: Benar.
0: Sebisa mungkin saya sampaikan saat itu juga biar tenang aku. Merasa punya utang kalau saya enggak saya tegur.
2: Iya.
1: Ngemeng-ngemeng ini waktunya udah mau kelar.
2: Jadi gak terasa yo.
1: Aku tuh tadi mau jeda lagu loh, tapi kok enak ngalir terus gitu aja. Jadi lanjut. Terakhir nih, terakhir singkat padat dan jelas aja deh. Harapan yang pengen disampaikan sama masyarakat Jawa Timur untuk menyambut musim liburan sekolah ini.
0: Monggo, Neng Fitra.
2: Saya dulu. Oke, selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Khususnya pendengar RRI Pro 4 Surabaya ya. Tentunya tidak bosan-bosannya saya Bripka Fitra menghimbau kepada seluruh pendengar agar jadilah polisi bagi diri sendiri.
1: Betul,
2: jadilah. Ya, menjadi polisi bagi diri sendiri agar kita juga bisa mengantisipasi segala hal yang akan terjadi, karena segala macam kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tetapi pastinya karena ada kesempatan.
1: Betul.
2: Nah, itu sebisa mungkin kita harus perkecil kesempatan-kesempatan terjadinya tindakan-tindakan kejahatan itu dengan menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Jadi kalau memang sudah aturannya seperti itu, silahkan dipatuhi supaya kita juga aman.
1: Siap, makasih. Itu. Kalau dari Cak Trisno gimana?
0: Menurut saya untuk menyambut liburan sekolah, mari kita ciptakan suasana aman dan nyaman bersama keluarga. Jangan sampai menjadi musibah keluarga, bencana keluarga, ataupun masalah keluarga. Karena kita kasih pandangan anak-anak untuk menyambut jenjang selanjutnya akan lebih berat lagi. Kita

0: kita ajak anak-anak kita untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas ilmu. Ya, itu aja.
1: Oke, terima kasih sudah hadir di studio Aibtu Joko Trisno Esa dan juga Bribka Fitrah Isurnizia Esa, Bamin Subdit Babin Kamtib Masdit Bin Mas Polda Jatim. Sugeng Dalu, sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Amin.
0: Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Hadir berbuat bermanfaat.
2: Hadir berbuat bermanfaat.
1: Asik. Saya akhiri. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, jane iku mau ya obrolane nang dialog Siskamling ya. Mari kini ade bakalan lanjut maneh ojo nang dindi.
3: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga lu suasana iku dadi luwe meriah. Kan bien caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwe rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 likur iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning, ono sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 likur iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026 likur. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak, ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik ke mana jane? Saben ana gol, kemenangan, dramatis, ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni gak mung dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial saiki Shakira kepilih maneh caning nggowo lagu resmi Piala Dunia 2026 likur lewat karyane mbarek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital.

Cane saiki adewe mlebet teng acara ketiban sampur dan pas ini enten berbagai macam gending sing tersaji. Oh, cane dini cane pancet nang kene ae.

0: ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sediluk mana Rio, yo rek? Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan? Ben THR mu gak mu numpang lewat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. Limo, mikirno asuransi. Enem, nyisino dana darurat. Pitu, ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasane api tenan kayak awak. Sek. Tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Malah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Oh, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Sugeng Dalu Caning, Z64 Suara Budaya Surabaya, Tanjung Perak Malam, Saniki Caning, Teng Adicara Ketiban Sampur. Niku mau sampun dikancani nggih, barek gending-gending, sing sampun meluncur di ruang dengar Caning Sedoyo, nggih. Nah, Caning sampun krungora, ada berita kalau Indonesia ini terpilih sebagai anggota komite antar pemerintah untuk urusan warisan budaya tak benda. Weh, iki Caning tak kabari yo. Jadi Indonesia iki kepilih jadi anggota komite antar pemerintah kanggo warisan budaya tak benda, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO Caning, gawe periode tahun 2016 sampai 2030. Keputusan ini ditetapno nang jerone sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi 2003 nang markas besar UNESCO Paris tanggal 17 Juni tahun 2016. Nah, Indonesia dhewe cane berhasil lolos melalui proses pemilihan sing sangat ketat nang grup 4 wilayah Asia Pasifik Caning. Dan menurut dirilis teko laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, nang jero kelompok iki ono 6 negara kandidat sing bersaing memperebutkan 4 kursi Caning. Indonesia sendiri berhasil kepilih Caning barek Jepang, Filipina, lan Kamboja. Kemenangan iki Caning merupakan hasil dari diplomasi intensif sing dilakokno karo delegasi Indonesia, baik iku sing ono nang Paris maupun sing ono nang pusat. Ono pisan dukungan luas teko berbagai negara-negara sahabat Caning. Posisi iki dianggap sebagai amanah besar kanggo mengawal pelestarian budaya secara berkelanjutan di tingkat global. Ngono. Nah, tugasnya terus opo kira-kira? Engko bakalan tak ceritakno ya Caning ya. Sabar sih, kita dengerin dulu gending semoyo da mandap jula-juli.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar,

0: sampean gak usah kupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dan ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene butuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Toto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben Are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning Anerianga Toto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Oke, Caning tak lanjut no dulu ya Caning soal tugas lan fungsi komite ICH UNESCO sing aku mau cerita Indonesia kepilih dari anggota komite iki Caning. Yo, jadi sing pertama tugasnya gawe mengevaluasi lan menetapkan daftar warisan budaya. Terus sing keloro penyusunan panduan operasional. Jadi komite iki nyiapno implementasi konvensi liwat penyusunan arahan operasional. Dan dokumen iki dadi panduan penting, panduan teknis yo, bagaimana konvensi 2003 kudu dijalakno barek kabeh negara anggota. Terus pengelolaan dana dan bantuan internasional. Duit tanggung jawab iku caning yo atas penggunaan sumber daya teko dana pelestarian warisan budaya tak benda iki wis diatur dalam pasal 25 konvensi. Terus ngekei rekomendasi praktik terbaik, pelaporan secara berkala. Ngono Caning ya. Dilungkas aku kudu pamit sih Caning, tapi sing jelas sampean cek nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Tetap di sini kita menjelang tutup siaran nggih. Ya.

Maduro, ono nang direk soto Maduro sing enak. Pengen ngerti? Ya ono nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sopo? Karo Ning Anoriangga.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Malam adalah kesempatan indah buat berdoa, beristirahat, memaafkan, melupakan, dan memulai hari esok yang lebih baik.

Janing sampun wanjine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Kamis tanggal 18 Juni taun 2016. Sedoyo kerabat kerja program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Aneryangga ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwa pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Iya.

0: akhirnya ini gimana jadi pirat deh anak konvoy.
1: Aku pulang nyampe rumah setengah tiga jam satuan lah
0: pokoknya. Satuan lah sih. Tapi ini basis.

Caning suka kenjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Jumat tanggal 19 Juni tahun 2016 saking Tentara Pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken sekali di udara tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kula Chandra saged kepangi malih dinten iki dinten Jumat tanggal 19 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdere niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno barek ning Haja Muhaina barek surat Al-Baqarah ayat 1-7. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat tau sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing sarangan kalian Chandra Malih dinten iki dinten Jumat tanggal 19 Juni tahun 2016. Alhamdulillah dinten iki dinten sing berkah insyaallah kabeh awak dhewe jane nggih pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi sampean kabeh sehat, sejahtera dan sentosa hari ini. Jane dinten iki kita sarangan ning Tanjung Perak Pagi, tapi kita saat ini melebet wonten adicara Cahaya Pagi. Kita akan bersama dengan narasumber membahas sebuah topik. Mangke caning gak pengen gabungan, monggo saged melalui telepon 031-5462-961 utawi WA 089-602-111-968. Monggo mangke lak enggak ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik silakan nggih. Kita sarangan kalian narasumber, sarangan kalian Ustazah Zamhoriratul Fuaida sarjana agama magister hukum selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonocolo. Assalamualaikum Ustazah Ida.
2: Waalaikumsalam Cak Chandra.
1: Alhamdulillah kita sarengan wonten adicara Cahaya Pagi dinten niki Ustazah. Ustazah sehat nggih? Nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Seger waras
1: alhamdulillah nggih Ustazah nggih. Dinten niki dinten Jumat insyaallah kita dapat berkah saking Allah Subhanahu wa taala nggih Ustazah nggih, rezeki melimpah sehat. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ustazah, dinten iki kita bakal bahas topik seputar ayahku idolaku, ngoten nggih. Nah, ini kalau Chandra secara melihat profil dari Ustazah iki, aku melihat iku Ustazah Masya Allah adalah sebuah gambaran keluarga lak munggo ngono, harta yang paling berharga adalah keluarga, ngoten nggih. Kayaknya itu apa iku munggo ngono iku saling teduh ngoten nggih, ada pelukan dari ayah sama ibunya, anak-anaknya Masya Allah. Nah, sepertinya ini bisa menjadi contoh niki Ustazah ini nggih. Nggih, Ustazah monggo, topik kita hari ini adalah ayahku idolaku. Monggo Ustazah menyampaikan mukadimah seputar topik ini karena Chandra yakin dan percaya memang ayahku idolaku ini adalah menjadi panutan atau menjadi slogan gitu kayaknya untuk anak-anaknya Ustazah. Monggo Ustazah silakan disampaikan mukadimah.
2: Nggih, matur nuwun Cak Chandra. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan ini dan kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, penguasa yang maha benar lagi maha

ada. Senang sekali saya, Bunda Aida, bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Cahaya Pagi. Sing tentune ono e mek di Radio Republik Indonesia RRI program 4 Surabaya, saluran penyejuk hati untuk kita bersama. Cak Ning, sahabat islami, nek awak dewi ngomong-ngomong tentang idola, opo sih yang terlintas pertama kali yang terlintas nang pikirane awak dewi iki, nang pikirane kalian semua, di pikiran Anda, opo iku musisi internasional, opo pemain bola legendaris, opo pahlawan super sing ono nang film-film bioskop, ya opo awak dewi gelek seringkali mengagumi orang yang jauh, wong-wong sing ado-ado iku wong luar pulau, wong luar negeri, yang bahkan tidak pernah tahu kita mendengarkan lagu mereka, atau kita tidak pernah tahu keseharian mereka secara nyata. Sing ono itu mek di dunia maya yang hanya sekilas-sekilas wae to nggih. Atau apa ya, pencitraan-pencitraan mereka, atau menonton aksi-aksi mereka saja. Tapi pernah enggak awak dewi kindelok ke dalam omai awak kita dewi? Pernahkah kita menengok ke dalam rumah kita sendiri? Di sana ono wong lanang, seorang laki-laki yang mungkin bicaranya tidak banyak, gak kakean omong, yang telapak tangannya mulai kasar karena bekerja keras, dan wajahnya mulai dihiasi garis-garis lelah. Sopo iku yo? Ya, dialah ayah kita. Cak Ning, sahabat Cahaya Pagi, sahabat islami yang dirahmati Allah. Dalam Islam, sosok ayah itu luar biasa. Ngina pemboten, beliau bukan cuma bertugas sebagai mesin pencari nafkah, mesin dolek duit, atau orang yang kita cari saat butuh uang saku saja. Ayah, dialah yang namanya ayah, bapak, romo, papa, papi, ya itulah. Ayah adalah pemimpin, pelindung dan penanggung jawab keselamatan kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dihi wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna fahjuruhunna fil mawaji'i wadribuhun fa'in ato'nakum fala tabagu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Yang artinya,

0: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Cak Ning, sahabat Islami, ayo awak dewi mbayangno. Saat kita masih terlelap di dalam selimut yang hangat, saat subuh di pagi-pagi hari, seorang ayah sudah bersiap-siap. Beliau menembus dinginnya angin malam, panasnya terik matahari, bahkan guyuran hujan deras. Gawe opo? Coba gawe opo? Untuk apa? Demi memastikan ada makanan di meja makan kita. Demi memastikan kita bisa sekolah dengan tenang. Anak-anak isok sekolah, isok sarapan, dan isok sangu. Dan demi melihat kita tumbuh dengan layak. Ayah adalah manusia yang paling tangguh, yang sering kali menyembunyikan rasa lelahnya di balik senyuman. Nek awak dewe ndelok, kalau ditanya ayah capek, jawabannya pasti selalu sama. Enggak, ayah enggak apa-apa. Nah, pengorbanan tanpa drama inilah yang membuat seorang ayah sangat layak menjadi idola nomor satu di hati kita semua. Nah, Cak Ning, sahabat Islami yang sedang mendengarkan di rumah, di jalanan, atau di tempat kerja, kalau kita membuka lembaran Al-Quran, Allah mengabadikan sebuah kisah indah tentang hubungan ayah ambek anak yang patut kita jadikan role model, yaitu kisah Luqman Al-Hakim, seorang ayah mulia yang namanya sampai diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Cak Ning, sahabat Islami, cahaya pagi, coba perhatikan dari arti surah di atas. Perhatikan panggilan Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ini adalah panggilan Luqman kepada anaknya, yaitu panggilan kasih sayang. Seorang ayah yang hebat, ayah yang menjadi idola. Iku duduk ayah sing sukses. Isok nukokno dulinan mainan mahal atau isok nyekolahno anake di tempat sing paling apik. Tapi ayah yang paling utama adalah ayah yang peduli pada akidah, iman, dan akhlak anaknya. Jadi Cak Ning yang dirahmati Allah, kalau ayah kita di rumah sering mengingatkan, atau menasehati, ngilingno, semisal seperti ini nak, wis sholat, sampun sholat dereng, sudah sholat, atau nak, mulai jam piro, pulangnya jam berapa nanti, ojo bengi-bengi yo, kan gitu, jangan larut malam ya, tolong, jangan anggap itu sebagai kekangan. Ojo dianggap iku sebagai aturan yang mengikat, aturan yang bikin awakmu iku tertekan. Itu adalah bukti bahwa ayah kita sedang menjalankan tugas dari Allah agar kita tidak tersentuh api neraka. Itu adalah bentuk cinta kasih yang paling tulus. Cak Daning, pendengar setia sahabat Islami yang dirahmati Allah, begitu besarnya jasa seorang ayah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya seperti ini, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, Cak Daning, kadang-kadang kita ini lebih manja dan luwe patuh pada ibu. Dan memang itu wajib. Kadang kita pulang sekolah, sing digoleki sapa sih? Pasti ibu dulu. Ya, mungkin hubungan ibu dengan anak itu memang begitu dekat. Karena ya ibu itu kan banyak bicara, banyak tanya. Dan rata-rata ibu itu yang menyiapkan segala keperluan kita biasanya yang ada di rumah itu. Dan ibu itu juga biasanya yang tahu. Tahu ketika kita tanya di mana tempat barang-barang kita, seperti itu ya kan. Tapi ojo sampai awak dhewe iki ngelalekno adab kepada ayah. Awak dhewe seringkali gak sabar saat mengajari ayah menggunakan teknologi baru. Iku contoh ya, contoh konkrete. Misalnya ayah buka HP, ngono, gak paham. Nah, kita juga harus sabar. Begini loh ya caranya, seperti ini. Begitu, ojo malah dilokno, wah ayah kirek kaptek, kayak gitu. Nih. Atau bahkan, na'usubillah, ono arek iku sing ngeroso isin, malu dengan profesi ayahnya, yang mungkin sebagai apa ya, pekerjaannya mungkin profesi ayahnya itu yang tidak sama dengan temannya di sekolah. Merasa malu atau bentuk fisik ayahi. Malu gitu. Jadi gak bangga akhirnya. Padahal sampean ngerti ta, setiap tetes keringat yang dikeluarkan ayah untuk menafkahi kita itu secara halal dinilai sebagai pahala jihad yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya keluar rumah adalah penggugur dosa-dosanya. Masya Allah, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengidolakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa ini. Untuk itu, Cak Daning, cukup sekian uraian tausiah dari Saya pagi ini selanjutnya waktu saya serahkan kepada penyiar kesayangan kita, Cak Chandra.
1: Alhamdulillah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Ida sampun menyampaikan mukadimah seputar ayahku idolaku. Jadi ini adalah sebuah memang sebuah ungkapan di mana memang ayah ini sebisa mungkin kita hargai bagaimana jerih payahnya menafkahi awak dhewe dadi penopang hidup kita, menjadi garda terdepan dalam kehidupan berumah tangga, ngoten nggih Bu Ustazah nggih. Soalnya apa kadang lali, soalnya encene kan kadang sing sayang ambek anak iki kan encene ibuke. Bapaknya kan kerja, kadang itu anaknya lali, kadang itu hanya dicurahkannya ke ibunya. Sedangkan kedekatan sama ayahnya ini memang tidak terlalu dekat. Tapi bagaimana ya itu kedekatan, kok isok gak ide? Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, karena ini ada yang ingin bergabung melalui telepon. Kita sapa dulu nggih, Ustazah nggih.
0: Monggo. Okay.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bestiku.
1: Nggih, monggo Cak Pendi. Alhamdulillah sehat Cak, sampean apa Cak? Sehat juga nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Narasumbernya siapa?
1: Dengan Ustazah Ida.
2: Enggak, nama komplitnya tadi bagus sekali.
1: Namanya, sebentar. Namanya ini harus
0: Zam Hari Rotul Fuaida.
1: Zam Hari Rotul Mufaida ngoten nggih.
2: Iya. Nah,
1: sangat
2: namanya
1: keren, ya.
2: Bagus ya, mungkin sebagus orangnya ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mungkin orang tuanya memberi nama, mungkin tahu nanti besar ini anaknya jadi ustadz, oh beneran ya.
1: Alhamdulillah.
2: Nama itu doa memang.
1: Betul.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah ya.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi ini saya dengarkan perceraian Ustazah bisa menyentuhkan hati saya. Saya ini seorang ayah, juga dulu punya ayah. Pastinya saya tidak pernah mengidolakan artis seperti orang-orangnya itu. Saya tetap mengidolakan ayah saya. Anak saya juga mengidolakan saya sebagai ayahnya. Tapi dulu itu kenapa anak saya sampai sekarang mengidolakan saya? Karena saya ini sebagai ayah berprofesi ganda. Juga sebagai ayah, juga sebagai ibu. Karena anak saya waktu kecil sudah ditinggal ibunya, berpisah, bercerai. Dan anak saya masih umur kecil, butuh kasih sayang seorang ibu. Dan saya sebagai single parent, sampai sekarang masih single parent. Dan anak saya kan sekarang sudah rumah tangga ya. Nah, sebagai orang tua saya seperti ganda, sebagai ayah, juga sebagai ibu, juga sangat berat ya. Karena anak masih kecil kan masih butuh kasih sayang. Jadi seperti ganda itu cukup alhamdulillah bisa saya lampaui sampai sekarang. Dan sekarang anak saya sudah menikah. Sebenarnya kan sudah berpisah dengan saya. Saya di rumah sekarang sendirian tanpa anak saya, karena saya sudah menikah ikut suaminya. Dulu waktu kecil itu dia mengidolakan saya banget sekali. Karena perjuangan saya berposisi ganda sebagai ayah dan ibu. Tapi mungkin ya karena perkembangan teknologi ini, mungkin apa lingkungannya, apa karena pergaulannya, dia kok luntur. Seakan-akan itu tidak mengidolakan saya lagi. Dalam arti gini, kenapa saya bilang tidak mendolakan saya lagi? Kalau dia itu kalau tidak ditelepon, tidak telepon. Kalau tidak disuruh ke sini, tidak sini. Nah, bapak ini kan ke sini, oh. Baru ke sini. Kalau tidak ditelepon, dia tidak telepon saya. Kok saya kenakan mengidolakan saya, kok luntur? Apa ya faktor penyebabnya? Bapak saya dari kecil mendidik dia, tidak kurang-kurang loh. Padahal kecil dia mendolakan saya, besar-besar kok seperti ini. Gitu loh. Sebagai ustazah, mungkin sebagai punya anak juga, ya, mungkin bisa di-share saya. Apa sih faktor penyebabnya kok kejadian seperti ini membaca saya, gitu. Anak saya kok tidak mendolakan saya lagi, padahal dulu perjuangan saya itu berfungsi sebagai ayah dan ibu, dia benar mendoakan, tapi kenalnya karena kok tidak, karena kesibukan dia, karena sibuk punya suami, apa punya anak, jadi dia sibuk mendoakan. Tapi tidak kan tidak seperti itu kan, seharusnya kan mendoakan orang aja kan selama misalkan hayat. Pagi hari ini saya sebagai single parent hidup sendirian tanpa anak di rumah, mohon pencerahan dari Ustazah. Mungkin pencerahan Ustazah ini bisa menyejukkan hati saya, bisa jadi ladang ilmu saya, bagi ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Satu jawabannya penyerahannya pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Pendi sampun menanyakan sebuah pertanyaan dan disampaikan kepada Ustazah. Ustazah monggo tadi jelas Ustazah pertanyaannya atau perlu saya ulang kembali?
0: Nggih. Masya Allah. Bapak sinten niku wau?
1: Cak Pendi, Cak Pendi di Sawahan.
0: Oh, nggih Cak Pendi di Sawahan nggih. Berarti niku wau yugane Cak Pendi niku nggih. Estri nggih, perempuan nggih.
1: Estri nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Masya Allah nggih. Memang nggih ayah iku dikak dicet ngono wis suweneng wong tuwa niku dicet dikabari anake ku wis masyaallah wis mumbul-mumbul muluk rasane nggih. Nah ini tadi Cak Pendi bilang ya apa sih carane supaya anak saya itu dekat ngoten nggih. Nah, menghadapi situasi di mana anak yang sudah menikah mulai jarang berkomunikasi ini Cak Pendi tentu bukan hal yang mudah nggih bagi jenengan. Kadang itu kesepian, ingat masa kecilnya dulu, rindu, atau bahkan perasaan jenengan merasakan terabaikan ngoten nggih. Pasti nggih. Nah, itu manusiawi kok Cak Pendi mboten napa-napa. Namun jenengan kan gimpun nate berumah tangga. Jenengan bisa melihat pengalaman juga dari sekelilingnya, tonggo-tonggo jenengan, konco-koncoe. Nah, monggo jenengan ambil sikap bijak mawon, didikalai mawon, selalu dicet, di WA, ngeten, ditanya kabarnya, berdoa untuk anak jenengan, takok kabar putune, atau sampean mau misale iki lho nduk putui sampean cilian sampean nduk enggak popo ngalah mawon wong jenenge anak nggih. Ya wis ngoten niku. Mus mboten ngaten, bapak wong tuwa ya wis ngono iku. Bapak iku opo kudu ngalah, ibu ya kudu ngalah ambek anake. Jamane niki pun benten nggih Pak nggih. Padahal pun wonten HP terus wau Cak Pendi. Kok yo gak nelpon ambek aku. Nggih, HP niku ijen apa? Digawe sak keluarga sih nggih ya niku. Kula nggih mboten semerlap. Dipeke kok HP niku HP siji digawe sak keluarga. Kan kita mboten semerlap nggih. Nah, langkah pertama niku wis dipahami mawon perane anak jenengan sebagai istri sekarang, peran bayirunya sebagai istri, bukan lagi sebagai anak. Nggih, dia itu sekarang sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, kita menyadari bahwa anak tidak sedang membenci. Jenengan harus positif. Husnudon wis empun suudon. Insyaallah anake sampean ku mboten ngelalekki sampean, melainkan sedang berjuang menavigasi peran barunya sebagai istri. Dia sekarang itu sekaligus sebagai pekerja mungkin. Anaknya bekerja ta, Pak? Nah, dan juga dia sebagai ibu baru. Repot ngoten mawon lho. Jadi njenengan pun napa nggih? Dilepaskan mawon masa lalu. Soalnya anake pun menikah nggih. Wis. Njenengan pengen perhatian mboten napa-napa, misale anake lupa atau apa diingatkan mawon. Mungkin misale ada waktu njenengan nggih ngendangi ten griyane. Ngoten. Terus mungkin langkah selanjutnya itu ngambil inisiatif mpun menghakimi. Nggih. Banyak ayah yang gengsi atau sungkan untuk menghubungi anak duluan karena merasa awakmu wis tak dedeke cilik kok atau gini-gini. Ya awakmu kudu ngerti. Saiki ku ayahmu wis tuwa, bla bla bla bla. Atau gini, jenengan takut mengganggu atau menghargai privasinya empun. Empun nanti takut. Wis los mawon, jenengan pengen nopo, pengen berkomunikasi, yo chat, nelpon. Di telepon gak kena, yo telepon nang mantui sampean. Atau nek wis anake rodok gede, soknya ke HP dan punya nomor HP, nelpon putui sampean mawon. Gitu aja terus-terusan. Insya Allah, jenengan kan seorang ayah itu gak pernah minta nggih. Hanya ingin perhatian aja. Itu aja. Jenengan kawiti mawon. Gak ono salahi seorang ayah itu ngirim pesan, nelpon duluan. Nah, terus empun nyindir-nyindir saat menghubungi nelpon atau wis empun gak usah cerita nang tonggoe sampean, gak usah cerita nang misanane atau apa. Wis. Wae apa nduk, awakmu lali ambek aku ta. Saling ngoten. Cek sombongin do, awakmu itu gak tahu telepon sudah, gak usah kalimat itu yang bikin sensitif, gak usah diucapkan. Kan kita tidak tahu anak kita sekarang yang ikut suaminya itu seperti apa kondisinya, ya kondisi hatinya, karena dia juga menjaga privasi suaminya. Atau mungkin kita nggak tahu susahnya, kelihatan itu ay senang di statusnya, di status WA, tapi ternyata dia ada memendam rasa gitu. Yang nanti mungkin ya mungkin nek jenengan hubungi nomor telepon dek gak gelem ngangkat soalnya lagi bersedih, dek aku ajre. Mungkin jenengan telepon terus tiba-tiba dia menangis keras atau apa, pengen curhat, tapi itu gak mungkin, ngoten lho pak. Jadi kan macem-macem toh, arek iku ya wis, macem-macem ngoten lho pak, sifatin iku. Wis sampean positif mawon, misalnya nelpon atau WA, nah, ayah cuma mau tanya kabar, saling ngeten. Semoga anakku dan keluargamu sehat-sehat nggih. Ngoten-ngoten mawon gitu aja misalnya setiap pagi. Dadi mboten ngurui ngoten lho, Cak. Ojo ngene, wis salat awakmu isu iki. Wis tangi apa urung? Itu kalimat itu kita rubah menjadi kalimat sing nek sakniki niku biasa disebut afirmasi positif. Kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang menyenangkan, otomatis kan itu menjadi kalimat doa juga, kalimat yang semangat. Nak, alhamdulillah. Ya apa kabarmu nak? Sehat selalu nginak nge. Cucuku yo sehat, kaya raya, banyak rizkinya, tak doakan seperti itu. Nah, ngeten-ngeten lho pak. Jadi bahasa-bahasa yang apa ya menyenangkan kados jenengan wau tanggut niku kalimat sae ngaten kula sampe berbesmili ya. Nah, saat niki niku difokuskan mawon pada kualitas bukan kuantitas nggih. Jika misalnya anake sampean mang waktu ini terbatas nggih, cukup tadi dengan WA nek jenengan saged mengendangi nggih diendangi ngaten lho. Dan bicaranya juga yang di apa ya yang dibuat percakapan pun ya yang ringan-ringan mawon pak, ampun abot-abot, ampun meden-medeni ngoten lho pak. Duh, awakmu kok dungut sampe bojomu lho ya ngene-ngene. Bojo iku ibarate iku surgamu. Ya, arek kadang gak seneng ya pak dimatenaken iku. Nggih. Terus pokoknya ngoten mawon atau secara apa ya itu tadilah afirmasi positif otomatis nanti anak itu akan nyaut pak, nyaut oh bapakku iya lagi seneng kaya ane pasti anak yang akan jawab amin iya pak gimana ya kabarnya pasti gitu. Nah terus Mungkin juga anak jenengan itu apa ya, takut sampai itu ngerti keadaan ini. Kok ayahku ngerti aku koyok ngini kan ngono. Kok nek ayahku wis kadung marah, melok-melok urusan iki. Kok ayahku ya apa nek membenci bojoku gitu loh. Jadi macem-macem. Lebih baik jenengan itu ngidei mantue sampean. Mantu sampean, putu-putu sampean, itu yang paling bagus didekati lewat dia. Itu nanti ya sebagai jembatan mawon lah mantu niku wau. Ini dek, mang ayah nelpon kayak gitu. Apa dek awakmu kok gak tahu hubungi ayah? Nah, seperti itu misalnya. Atau apalah yang sekiranya anak itu akhirnya merasa, oh iya aku kindu ya ayah, mana lo, hanya ayah lah ya, yang pasti selalu melindungi aku selain suamiku. Ngatain gak capek di, terlalu panjang gak jawabannya, sampun Cak Chandra, itu aja. Baik. Mudah-mudahan Cak Pendi sehat selalu, bahagia,
1: amin, amin.
0: Dan apa ya, semakin dekat lagi dengan anak-anaknya. Amin.
1: Amin, amin.
0: Nggih, Cak Chandra sampun.
1: Ustazah niki wonten segabungan lewat WA saking Ning Arista. Pertanyaan ini ya, Ustaz, saya baca nggih. Assalamualaikum. Ustazah, pertanyaan gini, bagaimana bila memiliki ayah yang tidak bisa memberikan contoh secara religi, suka bicara kotor? Monggo Ustazah dijawab. Bagaimana bila memiliki ayah yang tidak bisa memberikan contoh secara religi, malah suka bicara kotor?
0: Memberi contoh,
1: nggih.
0: Berarti
1: bagaimana ayah yang tidak bisa memberikan contoh?
0: Nggih. Begini, katanya Mbak Kalista tadi, bagaimana bila memiliki ayah yang tidak bisa memberi contoh agama atau yang tidak mendidiklah secara agamis, akhlak atau apapun. Nah, menghadapi situasi ini di mana seorang ayah belum bisa memberikan contoh atau teladan dalam hal agama, tentu menjadi ujian batin bagi seorang ayah. Ucapane gak podo ambek perbuatane. Mungkin seperti itu kan, nuturi, ngongkon sholat, ya, disuruh bicara lembah lembut, atau yang lainnya. Tapi, ayah ini tadi juga tidak melaksanakannya. Sholat kan anak sholat, ayo budal nang masjid. Tapi gak gelem budal nang masjid. Sore hari pulang sekolah, bilang gini, ayo nang ngaji, budal ngaji. Tapi, ayahnya gak tahu ngaji blas, anaknya gak pernah kerungu, gak pernah dengar, apalagi membuka Al-Quran. Nah, di satu sisi seperti itu, ada kerunduan mungkin ya, sang anak itu untuk dibimbing secara spiritual sama ayahnya. Namun di sisi lain, anak dihadapkan pada realitas bahwa ayahnya memiliki keterbatasan hal tersebut. Nyata nih, ayah itu gak pernah melakukan itu, seperti itu nggih. Jadi begini, Mbak, jangan memisahkan antara kewajiban menghormati dan kewajiban meniru. Salah satu prinsip paling mendasar itu adalah hubungan orang tua dan anak adalah menghormati mereka sebagai jalan lahir kita ke dunia. Namun menghormati bukan berarti harus meniru kesalahan ataupun kekurangannya, yakni tetap berbakti, birrul walidain. Dalam bahasa Arabnya seperti itu, birrul walidain. Kekurangan ayah dalam hal agama tidak menggugurkan kewajiban anak untuk bersikap sopan, membantu jika beliau kesulitan, dan bertutur kata yang lembut. Yang kedua, tetap menyaring perilaku, ambil hal-hal baik dari beliau Misalkan tanggung jawabnya beliau sebagai tulang punggung keluarga, kerja keras, sifat baik-baik yang lainnya, misalnya humorisnya. Nah, yang perilaku itu buruk menurut sampean, menurut orang lain, dan menurut ibu kita, ojo ditiru. Pokoknya yang jelek menurut tuntunan agama gimpun ditiru. Tapi pilih yang baik-baik saja. Habis itu adalah sebuah proses ayah sampean. Jenengan doakan mawon, sampean dongakno, ayah mendapat hidayah. Dan ayah ini akan melalui proses spiritual. Insya Allah ayah sampean nanti akan kembali. Karena nyatanya ayah sampean yo si sering nuturi, si sering menasehati. Itu berarti ayah sampean tuh di hatinya juga pengen kok dia apa mungkin nggak sempat gitu ya, gitu kan. Sering kali kita lupa bahwa orang tua juga manusia biasa nih, yang memiliki masa lalu, luka atau lingkungan lah yang membentuk karakter mereka seperti itu. Mungkin di masa mudanya ayah sampean tidak mendapatkan pengajaran agama yang baik dari orang tuanya, atau di lingkungannya itu lingkungan yang toksik seperti itu, lingkungan abangan, atau mungkin beliau sedang mengalami apa ya, pergulatan batin yang sampean gak ngerti. Sing kedua, ojo menghakimi. Menghakimi apalagi nyeramai, ngasih tausiah ayah sampean, nyindir-nyindir. Wah, ibu deh yo pasti ngamuk. Karena merasa digurui oleh anaknya. Nggih. Okay. Gitu aja.
1: Baik.
0: Pokoknya ngeten jenengan sampean sentuh aja dengan bahasa hati sampean. Ayahku biasai seneng diajak bicara lemah lembut, ojo disindir, ngoten lho. Nanti insya Allah lambat laun niku ayah sampean berubah dan menjadi ayah yang sangat baik dalam segi agamanya.
1: Amin.
0: Sampun ya Chandra, ngoten mawon.
1: Baik Ustazah, di sisa waktu kita niki monggo disampaikan kesimpulan atau pesan yang bisa disampaikan terkait dengan topik kita hari ini, monggo Ustazah.
0: Nggih, sampun nggih niki.
1: Nggih, sampun. Monggo
0: kesimpulan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Cak Daning, sahabat Islami Cahaya Pagi, akhirnya selesai sudah siaran pagi ini. Begitu singkat sekali nggih. Gak kroso, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Tak derengi kula tutup siaran ini, monggo luangkan waktu 1 menit saja untuk merenung. Kita kosongkan semua pikiran kita bagi Cak-cak dan Ning, sahabat yang ayahnya masih sehat. Nanti setelah mendengar siaran ini, monggo sampean telpon ayah sampean, sampean chat. Kalau serumah sampai datangi beliau, ya ampun ngunjuk taya kesenangan neopo, teh panas atau kopi bikinkan, cium tangannya, peluk pundaknya, mulai membungkuk, gih sampai peluk ayah sampean, sampai ciumi, sampai jok sepuro dan katakan, ayah matur nuwun, ayah adalah idolaku. Bahagiakan beliau selagi masih ada waktu, ya. Ibu Ida ini sudah nggak punya ayah. Lalu ingat kebaikan-kebaikan. Nanti kalau ayah itu sudah nggak ada, itu kita akan lupa kesalahan beliau. Yang ada itu hanya kebaikan-kebaikannya. Cak Daning yang ayahnya sudah berpulang ke rahmatullah, kirimkan hadiah yang terbaik, untaian doa. Mereka sangat menunggu doa-doa sampean. Hanya itu yang ditunggu. Doa anak-anak yang soleh, ya. Di Fatihah, apalagi ini hari Jumat. setiap selesai sholat sejenak aja sambil tungakno orang tua sampean, meskipun masih ada atau yang sudah meninggal, itu sangat perlu. Mari kita tundukkan kepala sejenak memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lani wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah ayah dan ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan dan keberkahan bagi ayah kami yang masih hidup, dan tempatkanlah ayah kami yang sudah tiada di dalam surgamu yang paling indah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cak dan Neng, sahabat Islami, cahaya pagi, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Cahaya Pagi hari ini. Saya Bunda Aida pamit undur diri dari ruang dengar ini. Keep your istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Ida nggih sampun bersama kami di Cahaya Pagi, perwakilan dari penyuluh KUA Kecamatan Wonocolo. Cakne mungkin-mungkin niku sing sampun kita mirengaken bisa menambah rasa hormat kita kepada ayah kita, ke Chandra sing wis gak duwe ayah. Cakne yo jadi ingat bahwa memang kita masih perlu terus mengirimkan doa kepada ayah kita. Kita ingat jasa-jasa beliau, kasih sayang beliau kepada kita. Cakne nggih mugi yo dhewe semakin sayang dengan ayah kita yang bagi yang masih punya ayah. Nggih Cakne matur nuwun sanget, Chandra akhiri Cahaya Pagi dinten iki matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kabar lain ni, Cak ni, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Cak ni kemoyore woro-woro jam 6 isu iki. Aku Chandra ketemu maneneng woro-woro selanjutnya.

0: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
1: olahan susu sapi.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: Ya apa, Mas An ibu enak enggak?
1: Enak ngeten iki ibu kula malih kangen masakan ibu kula saking teng Malang pirang-pirang dinten lho kula.
0: Iya.
2: Enak yo nambah ngono
0: lho. Nambah yo.
1: Ojo ngono tadi.
0: Ojo diet-diet nek kekurun elek. Wis bapak lemu gak apa-apa. Iya.
1: Mengki kula sami kurune kali Adis lho malian.
0: Nah, iya.
1: Mabur mengki kula.
0: Adis iku yo wis kata oleh diet-diet. Wis makmo ae lapo.
2: Wis sapi terus aku bendino.
0: Wis sapi terus. Yo diindahi pokok on anu nang Malang seminggu pisan yo.
2: Langsung sekali
0: tuku rono, stok 10 tuku. Kae seminggu stok seminggu.
1: Nggih, mengki kula tak lek mbeta stok kula tak mampir mriki malih, Bun.
0: Nah, yo. Soale aku wis ora manfaat susu kumang yo. Kang kuat no gigi yo. Tulang gitu.
1: Oke, mantap. Terus enten nambah otot, meningkatkan imun. Terus saya kagem pencernaan.
0: Nah, iku. Meningkatkan imun iku setuju.
1: Nggih.
0: Aku dicek strong.
1: Kuat terus nggih, Bu. Masak-masak ada melatih niki.
0: Iya, ya apa jarene. Ibu iku sajane ya kepingin lho ngewangi kerja-kerja tapi Bu mikiri apa yo? Kerja apa ngono lho? Ngewangi dol susu iku ta?
1: Sakit, Bu.
0: Isa iya.
1: Sakit. Mangke kula mawon sing beto sang mriko mungkin jenengan
0: sing aku sing ngedolno ya.
1: Kersane ngeten iki kan saged damel sambi to, Bu.
0: Ya iya.
1: Saged damel lari sekolah, anak muda tiang sepuh nggih. Minum susu ya, lebih susu doyan.
2: Luwang iku, Bu, sampean dodol.
0: Nek arek cilik-cilik ku senengane sing rasa stroberi
1: niku. Cocok kan iki rasa-rasa buat sing putih mawon ngoten niku.
0: Ayo, iya lare, gak roket bian-bian, roket bian-bian lah enak aku. Apa dodolan ini iki yo?
1: Lah anu Adis kersane tumut kalian ngewangi beto bu
0: kalau nang Malang.
1: Aksal tuh bu.
0: Iya, iya bos. Melo Adis nek ngono nang ngene Malang. Saat ini iki didol yo, awak dhewe kekulaan terus didol ngono. Wis usaha kecil-kecilan dhisik. Sapa ngerti ya meneh iso dadi bos.
2: Juragan susu sapi.
0: Iya, juragan susu sapi. Wah. Lah keren ah.
1: Keren. Terus repot niku Adis, Bu. Kersane mboten rebahan mawon niku mantuk kuliah.
0: Lah iya. Cekak turu-turu ae. Nggih. Jek ana kegiatan, latihan nyambut gawe, latihan dadi latihan dadi pengusaha ngono lho ya.
2: Latihan sik dadi aturunge dadi juragan.
0: Iya, ya wis nek ngono wis aku matur suwun ya nek aku dikenalno karo susu iki mang susu asli. Dadine awak dhewe iso usaha karo dodolan susu sapi.
1: Nggih, mantep pun Bu Benjing kula betokne malih nggih.
0: Ya wis. Suwun ya.
1: Nggih, matur nuwun.

Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Ya jane sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi pasti nih sampean sik bakalan ngrungokno lagu-lagu pop Jawa sing enak-enak jane yo. Dadi pop Jawae bakal tak siapkan gawe peno dan juga tentunya Chandra ya duwe informasi-informasi sing bakalan tak bagi gawe peno kabeh. Ya jane yo. Nah, jane aku yo duwe informasi jane yo. Jadi sebuah insiden sing libatno ambulans relawan kedadean ning Kutha Surabaya ning dini hari. Ambulans bonek disaster response team sing lagi njalakno tugas kemanusiaan iki ngantar jenazah dilaporno ngalami penghadangan, intimidasi sampai kerusakan kendaraan sing diduga dilakokno sejumlah oknum. Peristiwa iku kedadean pas tim ambulans BDRT Pitulikur ngerespons permintaan bantuan warga kayak ngelakona penjemputan jenazah teko wilayah Sambi Arum, Kelurahan Sambi Kerep, menuju rumah duka ning kawasan Manuan Tohirin, Kelurahan Manuan Kulon. Berdasarno keterangan sing disampaikno pihak BDRT Caning Yot, tim berangkat sekitar jam 00.15 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju lokasi, kondisi lalu lintas cukup padat mergo ewonan supporter sing lagi ngelakono konvoy ning sejumlah ruas dalan Kutha Surabaya. Masih kaya ngono ya, perjalanan ambulans sempat ngentokno bantuan teko sejumlah bonek sing ono ning jalur konvoy. Mereka bantu ngebuka akses dalan ben kendaraan sing gawa misi kemanusiaan iku iso melintas lebih cepat menuju lokasi tujuan. Tapi situasi berubah ketika ambulans melintas di kawasan Dalan Diponegoro. Ning lokasi iku tim ambulans ngaku dihadang sekelompok orang ning tengah dalan. Gak mek menghadang laju kendaraan, sejumlah oknum iku ya diduga ngelakono tindakan intimidatif ning pengemudi. Lan kru ambulans sing lagi bertugas. Kondisi iku gawe perjalanan ambulans sempat terhambat caning. Insiden terus berlanjut dengan anoe dugaan perusakan terhadap kendaraan ambulans. Berdasarkan laporan yang diterima, spion sebelah kiri mengalami kerusakan. Sementara bagian bumper ngarep, yo mengalami kerusakan akibat kejadian itu. Peristiwa ini cak ning menuai perhatian mergo ambulans saat itu sedang menjalankan tugas sosial gawe membantu proses mengantar jenazah. Akeh pihak sing nyangno tindakan sing dilakokno balik oknum sing terlibat dalam insiden iku. Sejumlah anggota dan pendukung bonek turut mengecam kedadean iku. Mereka menilai tindakan sing mengganggu kendaraan darurat terlebih sing lagi nggawa misi kemanusiaan gak mencerminno semangat solidaritas sing selama iki dijunjung balik komunitas supporter Persebaya yaning yo. Nah, sampai berita iki ditulis yaning yo. Gurung ana informasi resmi mengenai identitas para pelaku utawa langkah hukum sing bakal ditempuh terkait peristiwa iku. Tapi berbagai pihak berharap kedadean serupa tidak terulang kembali, terutama ketika kendaraan darurat lagi njalakno tugas sing berkaitan barek keselamatan lan pelayanan kemanusiaan. Insiden iki sekaligus jadi pengingat cak ning yo bahwa ambulans lan kendaraan darurat iki duweni prioritas ning dalan ya. Dukungan masyarakat gaya ngekei akses lan jogo kelancaran perjalanan kendaraan darurat dan di hal paling penting ben petugas kemanusiaan isok berjalan dengan aman tanpa hambatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.